Masih dari kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Dan juga masih di sini Wargi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung. Goyang sik asik. Kita masuk sekarang di interval kedua nih untuk Kopi Dangdut Dahlia. Yang masih pantengin makasih. Dan juga yang baru bangun, caranya langsung pantengin Radio Dahlia. Alah, wayah gini baru bangun atuh sina kamari atau sebagai gadang dan soalnya ayana libur. Ah, meni resepnya libur saya. Ya udah enggak apa-apa liburan ya. Semangat libur, selamat liburan dan juga semangat nih buat yang kerja ya. Batur mah liburan, ieu mah hayo we gawe. Ya bae we teu naon penting mah ngumpulkeun duit sing lobanya cayengnya. Heeh. LGO makasih LGO. LGO Ciluk, ba. Dari Banjaran nuhun, Mama Elda juga terima kasih udah pantengin di kawasan Ujung Berung ya. Ada lagi sama Siswadi Gunawan juga hai, dari kawasan Ujung Berung juga hadir katanya. Ada Mr. Ius. Mr. Ius, pokoknya anu lucu. Makasih udah pantengin juga ya. Bu Enjoy. Nuju daun Bu Enjoy sayang. Biasanya merenya nuju nyablon wayah kiamanya. Dari kawasan Uber hadir, Majalaya juga Teh Kartika hatunuhun sudah pantengin ya. Teh Tatat juga hai, selamat pagi Teh Tatat. Teh Tatat kios depan Ma Acina sudah pantengin terus Radio Dahlia. Mama Ami Ciberem, ya Allah ya Robi, iya si Mama kemana wai iya. Pantesan cenah setiap malam kok enggak ada. Ya, kumaha atuh. Heeh, dah sekarang makan Erlan di pagi-pagi. Iya, Mama Ami geus lila deui nya Mama Ami. Ah, mata kan dengerinnya 24 jam gerah. Heeh. Mun bisa mah 25 jam tambahan sajamnya euceu. Kakek Agus Cibo Cibangkong, hai selamat pagi. Ada Mami, ada Imas Cimohai. Soalnya ya ngaranna teh diharepna teh Mami Imas Cimohai. Heeh, baiklah tenan naon nya. Pokoknya nama Imas Cimohai hatur nuhun sudah pantengin Erlan ya. Aku karuk ngok. Teh Karisma Pasko, hai Kang Edet Suherman, Wilujeng Sarapan ya dari kawasan Lagadar sebelum berangkat kerja Besti katanya. Siap. Ada lagi sama Teh Eli Padalarang hatur nuhun sudah pantengin juga. Mama Arul Pusdai goyang Mama Arul. Ada Irvin Wanaraja Garut hadir, ada Ibu Tita Samoja juga selamat pagi ya. Ada Teh Depi, Depi di kawasan Ciwidey barengan sama Mami lagi pantengin Erlan juga ya, no kasep katanya. Tayang. Makasih Teh Depi sudah pantengin, ada Kang Lukman Pasar Baros, ada Bebeng Gobeng juga di Cimahi hadir. Teh Dewi Mi Kocok lagi pantengin sambil ngagoreng, iya. Ngagoreng naon, ngagoreng gehu pedas, raos kabina-bina. Alah, meni resep, meni ngabibita waenya Teh Dewi banyak. Ada Mama Elis Setia Budi, selamat pagi Mama Elis. Lama tak jumpa di kandung kudo. Mama Putri hadir juga, Mama Putri Najla sambil nyetrika bari bergoyang cenah azik. Sabari entre-entrean cangkeng natenya Mama Putri Najla. Ada Kang Herson Forsa Cibureum 21 hadir. Deden Cipteng Cipari Tengah juga digoyang ya Kang Deden. Ada Mama Lili Ciwidey, ada juga Brian hadir sambil gogoleran aja. Cenah maklum duren asam manis. Untung lain duren ampal gentong. Ada juga berikutnya sama siapa nih? Mama Gani Cikalagi Hilir hadir. Mama Juli Kiara Condong, Kang Suhana Permata Biru dari Ciwidey. Mama Alifa juga lagi santai dulu sejenak mumpung anaknya libur. Cenah libur panjang tapi tugas ibu tetap tidak ada liburnya. Cenah ya udah enggak apa-apa. Semangat ya buat ibu-ibu ece-ece. Semoga aktivitasnya lancar, tugasnya lancar, resiko gede tisa lakinya. Terana Kopo hadir, Teh Santi Kopo juga hadir. Ada juga sama Ahmad Taya juga. Hai Seyeng, hai juga Seyeng. Teh Tita Wahyudin. Ada lagi sama siapa nih? Bunda Lista Ratu Onde dari kawasan Pasteur. Ain Ani Nur Cililin Taya juga hadir ya. Teh Nani Sartika Sukamulya Cinambo. Jalan Rumah Sakit juga selalu pantengin Erlan katanya. Azik. Di sini warga Dahlia ada yang lagi ini enggak? Lagi betah sendiri enggak? Atau mungkin baru aja putus. Baru jomblo cenah sayang. Baiklah meningkatnya sorangannya daripada berdua tapi pasea aja. Awet rajet ih. Ketik-ketik berantem. Itik-ketik pasea. Ayo nih gak suka ya. Anu letik digede-gede. Anu letik digede-gede. Gitu ah gitu weh ayonya. Meningkatnya sendiri aja lebih enak kita sayang. Sarapan tinggal sarapan, tekudu nyiapkan, udah gitu juga rek bobo tinggal bobo, tekudu bilang good night, pokoknya mah resep ya sorangan, tinggal indit, rek nongkrong tinggal indit, ya tekudu bebeja heula, tekudu nungguan iya izin. Ada yang seperti itu ya udah ini ada langgamnya ya mewakili perasaannya warga Dahlia mungkin bisa di sini barengan sama Erlan Magatru, bola epituduhan, wani diriungkan, prung ah, go go go.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Iya.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Margi Dahlia, sekarang saatnya info kriminal.
1: Apa?
0: Kriminal. Well.
2: Margi Dahlia, hari Selasa 12 Mei kemarin, seorang pria di Sukajadi Kota Bandung ditangkap polisi karena menyekap 3 anaknya. Bahkan pria itu sudah siap-siap membakar 3 anaknya. Allah. Dan udah disiramin juga bensin nih di warga dahlia di area dalam rumah. Dan ngeri sekali bapak yang satu ini. Beruntung warga sekitar gerak cepat memanggil polisi. Tim Prabu Polrestabes Bandung dan tim penyelamat dari Dinas Kebakaran mendatangi TKP untuk menyelamatkan 3 bocah tersebut. Dan pelaku sempat melepaskan anjing untuk menghalau polisi yang hendak masuk ke dalam rumah. Untungnya ketiga anak itu berhasil diselamatkan dan si ayahnya itu sempat melarikan diri. Dan yang bikin gongnya lagi nih apa coba wargi? Pelaku melakukan aksi kejam tersebut karena sedang ada dalam masalah dengan istrinya yang merupakan ibu dari anak-anak tersebut. Anak-anaknya dijadikan pelampiasan amarahnya. Menita waras besti. Masalah jeung pamajikan budak dibawa-bawa, jempik karek diduruk sagala. Kumaha atuh ai kamu besti? Ada masalah sama istri ya diselesaikan berdua dong ya, atau juga mediasi bisa sama keluarga. Enggak usah bawa anak-anak atunya apalagi sampai mau bakar anak-anak juga. Ih, menih serem. Semoga dapat hukuman berat ya wargi ya. Masih bapak teh wali leunya heeh mata gera. Lamun sare tong ieu, lamun sare tong nongrat teh tong burit teuing heeh magrib sare. Jadi kitu teu ngar kalongeun jeung kitu we emosina teh bawana teh rarudeut heeh. Rudeut we besti rudeut. Kade ah kamu mentong kitunya wargi dahlianya kudu baik-baik aja. Kudunya ah ka pamajikan, nya ah ka budak, nya ah ka mitoha, nya ah ka kolot, nya ah ka sadayana nya heeh. Utayang.
0: Wargi Dahlia, udahan dulu ya info-info kriminalnya. Besok-besok lagi aja ya. Bye.

0: Semakin asik, semakin juara. Penung ah, go go go, goyang. Balik lagi di sini barengan sama Erlan Magatru ya. Cina ini teh pagi-pagi ada yang udah, ada yang udah pak-puk-puk. Caranya kerja besti, mani. Aduh, kerja teh aduh ngelajar kieu seyeng. Batur malibur, ya bakudu gawe. Cina naon. Sekarang mah yang paling susah itu apa coba? Bukan kerja, yang paling capek itu bukan kerja. Yang paling capek itu cari kerja. Kamu udah ada kerjaan, masih kadang kukul-kukul terus. Hayang dijembel, kumaha cina ya teh. Semangat ya sayang ya, gak apa-apa. Batur mah kan meyakin duit, kamu yang ngan duit gitu nya. Ayah teh Yati, Mas Baso, Adem Ayom, Cikoneng hadir. Siap ya, terima kasih. Teh Siti Ajijah dari Malaysia, makasih udah pantengin Erlan. Teh Yati Kopa juga hai. Mama Bayu 2 di Jalak Harupat sore yang juga hadir ya. Makasih ya sudah pantengin Erlan ya. Yang ini cina yang pengen teleponan boleh sok atuh paboro-boro ya. Amar ya, Amar Permata Biru meni karek ngelol wayah kieu ari Amar nuju naon tos ibak teu acan. Tapi makasih udah pantengin Erlan ya. Yaudah kita on air lagi, teleponan lagi ada sama siapa? Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Goyang balik dari mana yuk?
1: Dari Lagadar.
0: Oh dari Lagadar. Komatos beres sarapannya akan. Aduh luar biasa. Tadi sarapannya sarang naon cina kang iya kang Eden.
1: Bubur Eran.
0: Bubur siap atunya. Iya buburnya udah dikocekin anu versi tadi kocekin.
1: Digalaukeun
0: wehnya heeh. Biar ngagalo sadayana cenanya pahit peuheur teh kagalo kitunya Kang Ede. Kita ngagoyang heula lah Gadar siap. 1 2 3 go.
1: Goyang di kopi.
0: Hey, nggak apa-apa buat siapa aja Kang Edet, Su Herman.
1: Elis Jalan Peta, Bunda Imut, Emi Kata Mulia Katepang, Bayati Jamu, Rini Osi, Ku Enjoy, Bunda Imut, Ratna Popo Emanuel, Mama Haji, Taimas Elsa, Mama Ika Cinta Asih, Ririn Tri Aryani, Bu Haji Ami, Taisar Ibun, Mama Ibu Cibidai, Mimi Cibidai, Bumpoy Situ Patengan, Satu

0: Dinda Sivede. Pak Gusti Bo. Umur sanggih wargi dahulia tercinta.
1: Boleh. Gocirnya ada gocin.
0: Gocirnya buat air rame. Mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat banyak rezeki.
1: Amin ya Allah. Terima kasih Kang Edet. Ya Kang Edet juga semangat lancar terus usahanya. Panteng ya. Radio.
0: Panteng dahulia. Enak-enak wajahnya dahulia. Perungah. Go.
1: Goyang balik. Pas banget cina di rumah lagi dengerin Dahlia. Hai Ica. Di belakangnya ada sama siapa lagi? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
2: Kopi Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh.
2: Asik atuh, Brongan. Go ya.
1: Ibu Aam, selamat pagi.
2: Pagi Kak Erlan.
1: Ibu Aam teh dari daerah mana? Ya teh rumahnya.
2: Cipedes.
1: Oh, di Cipedes.
2: Iya.
1: Menirasa pagi-pagi lagi ngapain Ibu Aam?
2: Biasa mau tugas nganinem nih.
1: Tugas apa? Tugas kemarin malinem teh.
2: Oh,
1: jadi si Inem heula meureunnya.
2: Iya.
1: Ya udah enggak apa-apa sok ya. Sambil ini sambil nyetrika kita ngagoyang dulu ya. Dari kawasan Cipedes 1 2 3 go.

0: Pokoknya semua aja deh.
1: Boleh, gocinnya. Gocinnya ada.
0: Buat Thailand sama suami tercinta aja.
1: Tayang. Makasih Cep Pedes. Iya, pokoknya pantang radio.
0: Pantang Dahlia, enak-enak langgamnya. Rumah, goyang.
1: Goyang balik. Ayo deh goyang di sini di pasar-pasar lagi pada pantengin juga ya. Pasar Ciroyom, ada pasar Raca Ekek dan juga ada pasar Cikares Balai Endah, pasar Impres Geger Kalong, pasar Gede Bage, pasar Lembang, Panorama Lembang, ada Teh Keket lagi pada pantengin juga Erlan katanya. Asik. Terima kasih ya sudah pada pantengin semua pasar-pasar sabandungeun. Pokona moal aya pitunduheun, wani diriungkeun di sini aja barengan sama Erlan Magatru. Tayang. Prung ah. Go. Goyang.

0: Aku dijauhin enggak apa-apa. Aku dijahatin enggak apa-apa. Aku diomongin enggak apa-apa.
1: Ya udah yang penting mah singkona ahnya oco kon weda yo da Allah mamah uninga ho cenah. Mane sade asenya yang cenanya teh lagu kon viralnya enggak apa-apa dari Adi Sabar. Mama Ika Cinta Asih, makasih udah pantengin Erlan ya. Dan juga Teh Tita Wahyudin dari Cibulan. Ada Bunda Lisna Ratu Ande teka bagian on air oce. Alah manis sedih atuh ah. Ada Kang Ote juga hadir. Senang kami di sini di Pasar Besi Bancoy lagi pantengin dan juga dengerin suara kamu. Cenah asih Kang Ote. Salam buat semua reng-rengannya di Pasar Besi Bancoy, selalu terus pantengin Radio Dahlia ya. Jangan lupa juga diregot kopinya cayeng biar royal atuh benernya. Kang Dedi Kurniawan cenah alah. Nah, ari urang candi gorowokeun meni kasar, ih kasar pican. Tadi dengekeun bareng Kang Dedi Nagrak Ciwidey, asa tadi gorowokeun ti isuk-isuk teh nya ah meni nyau ah, meni loba ruku kulutus pangkal geus dibacakeun nya eta teh nya Gusti. Heeh, cigana mah celira teh disimpen dinu tuwer barenya ece. Siap ya, pantang terus Kang Ote aksesoris, pokoknya mah semuanya di sini pantengin terus Radio Dahlia ya. Moal aya pitu nuhun. Wani diriungkeun, prung ah, go go go, goyang.

0: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dahlia.

Asik, Mama Viani, makasih di Tasikmalaya sudah patengin terus Radio Dahlia. Ciao juga, hai. Koko Sunarko siap-siap mau kerja, katanya siap ya. Terima kasih sudah pantengin. Ada Dewi Dindong dari Ciceri, Tanjung Jaya juga hadir ya. Mama Ibu juga, hai. Selamat pagi ya. Imapoy dari kawasan Dago selalu pantengin Radio Dahlia juga. Asik. Mami Noneng masih pantengin di Jati Handap. Oke, Kang Hasan juga hadir. Ada juga Mang Asep Bumi Mulia, Lampung juga selalu pantengin ya. Bibi Lung Ciwidey, selamat pagi. Ada juga sama Teh Nilam di Muhammad Toha, terima kasih udah pantengin terus ya. Teh Ros, Sinang Sari Munjul, ada Ibu Tati Uber, dan juga Ibu Nani Soreang, dan juga ada sama siapa ini Teh? Ada sama Ismet Ranca Malang, absen, caranya lagi batuk flu, ala sok atau enggal damang ya. Dan juga Jenal Naga di Ternate Maluku Utara, salam caranya Kanggo Barudak Banceuy Bandung Center, siap. Yaudah deh kalau gitu ya, sudah WhatsApp, terima kasih, yang sudah teleponan juga, terima kasih ya. Habis ini jangan kemana-mana, ada Putri BRB di Bandar Dangdut Dahlia. Ya, Erlan Magatrunya pamit dulu, ketemu lagi nanti ya. Oke, pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia prung ah, go go go, goyang.

0: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.
1: Berunga. Goyang.

jeung enjing kembarannya Lisa Mariana cenah sadar ya dedenya teh punten. Ya mah lain Lisa, Lisa mah geus leutik ya nya, Lisa mah si Lisa mah geus leutik. Lisa mah leutik mah leuwih ka kutu. Kutu mah gede. Gede. Aduh, aya Bunda Pati hadir cenah.

Coete tuh, tukang coete aja tuh digebugan, ngasih gebugan. Paulina candi sapa cenah teh aai. Teh aai. Gawe Putri Barbie, gawe. Bae atuh gawe. Raka, selamat pagi hidup MBG, MBG. Kuma serius teh nyanyi nate poho deui ah nyanyi MBG teh. Kuma nyanyi na poho deui aing mah ah serius nyanyi MBG teh. Oke. MBG. MBG tah kita nyanyi na.

hari ini libur ya. Soalnya memperingati kenaikan Yesus Kristus, Wargidalia ya. Selamat merayakan.

0: dan damainya selalu menerangi hati kita semua. Amin ya. Wah, tinggali abang liburnya, meninggus langsung rotom, tinggali langsung loba. Tinggal itu, anu nonton di TikTok, oke. Okay. Barbie, MBK libur, libur. Barbie, hayang naon, duda, duda, hayang duda, loba tuh. Randa, duda, loba, dia masuk kali milih, weh, akang, akang, hayang no kumaha, akang. Putri loh nges mani atau dah nges ayun nges iya ada iji gimbrang
1: rumah sekol
0: ada iji gimbrang ada kenangan manuk.

Teteh, salam kenal dari Ciwastra, hadir cina cantik Ojekania, selamat pagi. Teteh mani gemoy, ih aku mau banyak makan Oce, ya makanya gemoy. Yang dibisikin sambil bilang selamat pagi cina sayang. Selamat pagi Merhaniman.

Teteh, salam kenal di Sukabumi. Sukabumi, selamat pagi. Ada cetatat kerpanteng cenah tuhnya. Cetatat di kios kerpantengin cenah. Aja, kumaha ya risoles payu. Cetat lain, ayo mamah ijal makan dagang lotek.

ikan dodol. Naon abi mah icalan dodol ketan hitam cenah. Lurus kacida. Ada Bunda Patih cenah tuh. Bunda! Bunda Yangse kamananya lain Bunda Yangse ngesetujuhna gitu si Bunda Yangse teh. Boker digadabah ku Bang Joan merenan.

cenah sadar, ieu deui ya. Cahaya Mandiri tanggal merah masuk gaskeun. Fikri. Banjaran hadir cenah gemoy. Banjaran. Aya Bu Warpan juga ya, selamat pagi ya Nenek Ragil. Hai Putri BRB ya Cebide, tinggal itu hadir cenah bide di babakan terep ujung berong. Cakapnya mah Putri siga indung siriugan yang sempurna. Cakapnya mah Bunda juga pamajikan si ayah. Ada Cesi Tinur cenah di Cibidai hadir, pangalengan hadir. Ayah Deden Marjana yang apem, yang coet. Merenan dedenya mah. Ulu Fikri.

0: Densu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

hadir Mama. Selamat pagi Mama Kevin. Teteh yang cincin putih, cina salamnya buat yang lagi 4 bulanan adik saya. Semoga anaknya sehat sampai lahiran. Amin. Iya teh, kalau atuh emang ngaranna nu maca muduk kumaha atau nu maca buduk, ieu teh kumaha ieu teh. Teng mun geus diboyhan cen dibisikin semoga nyenyak kana isa Iman. Kan kue dedenya teu lah. Si Iman abang sasaguluduk da. Sasaguluduk. Aduh, hai Rizky, selamat pagi. Dahlia Puspita Sari Aw, sok-sok numaca mudung ketrukan neinya. Cantik Cayanti, hadir Cayanti. Tehyati juga lagi otw ke Arja Sari. Cina juga ada panen jahe Tehyati tehnya. Tehyati jahe dong pohonnya 2 karung. Kerapitan hadir Dedi Racing. Cina Edan Dedi Racing. Breng neng neng neng neng neng neng neng. Breng neng neng neng neng neng neng neng neng neng. Selamat pagi Teteh. Cantik rek mulai coet mung sekang Ismet ah. Alim, rek wae didinya. Mau nulis ah cenah eta bunda. Si bunda mah tinggal di da. Jeprot si bunda ogé naon atuh. Mau nulis ah cenah eta nulis Teteh. Bisa guludug. Bae bunda tong nulis, bunda nyawer we sing lomba buru ketrukeun. Nu maca budug. Hadir selalu. Jamblas hadir tuh bengkela Sumber Jaya ya. Selamat pagi Wak Uci tinggal ini. Hayang on air jalur orang kaya cenah. Gelis Wak. Sekarang juga Putri Barbie mau telepon Wargi Dahlia ya. Putri Barbie mau telepon Wargi Dahlia yang kirimin video. Kirimin video pendek, oke? Okay? Putri BRB mau telepon Wargi Dahlia yang kirimin video pendek. Sekarang juga ngomong gini. Bunga hoream. Coba weda ini mah buat yang mau-mau aja. Buat yang mau-mau aja. Sekarang juga Wargi Dahlia kirim video pendek. Putri, aku ingin ditelepon, buru. Gampang kan? Gak yang aneh-aneh kan? Putri, aku pengen ditelepon, buru. Gak neng, wah video. Seteh, kalau kau ngirimkan, kalau kau ngirimkan eta diketik si uaman je, abang jeprot dedenya mah. Wah, mau lihat Wargi Dahlia, cus ya. Yang mau lihat Wargi bisa langsung kepoin TikToknya Putri Barbie. Alas ya boy, poho iya, kela, iya poho.

0: ta. Nah, nah, uwe suara ano iya kela. Iya.
1: Putri, aku ingin ditelepon.
0: Amin. Amin. Bune. Eh, bune, bune, ane denya, bune. Bung jeprut, bunda mah. Amak-amakan kasalaki tadi bere tahun juga nama kada penting maranan ku salaki si bunda mah tingali. Aduh, iya sa iya. Iya sa iya. Mana wah soraan?
2: Putri, aku pengen ditelepon.
0: Saya digalawakan buat Daspul dan Bos Yana, teteh bisa meren saya teh Ciwastra. Oh, Ruli Black Naga, Gusti. Sinda, anda ya Sinda. Hey, Gusti. Itu Santi.
3: Aku ingin ditelepon.
0: Hey, itu Santi nih rujit. Ratu One.
4: Putri, aku pengen ditelepon.
0: Aduh, ya nanti kamu diteleponnya sama
4: Putri Betty.
0: Sama Damkar nanti diteleponnya ya, Bu Tita.
5: Aku ingin ditelepon.
0: Aduh, disuruh cantik kata suara. Si Ius. Ah, Ream si Ius.
2: Putri, aku ingin ditelepon.
0: Ream, ah si Ius mah cekurang ke. Ditelepon. Ini Ream kan cekurang ke si Ius mah. Neneng jebret.
6: Putri, aku pengen ditelepon.
7: Teleponnya sorangan.
0: Putri aku pengen ditransfer seru. Wah hayang orang yang ditransfer mah. Omah Lilis.
6: Putri, aku ingin ditelepon.
0: Aduh. Ya mama nanti mama ditelepon ya.
6: Aku ingin ditelepon.
0: Ya nanti mama ditelepon ya.
6: Aku ingin ditelepon.
0: Bukan sama aku. Ya Arifin Ilham. Ngali. Nah nanti cetek kalau ngahulang.
8: Telepon Abi.
0: Emong, Ream, lawan atau cebide.
9: Putri yang ditelepon. Putri telepon.
0: Aduh, nyangka aja aja ditelepon. Kudece aja.
9: Putri.
0: Kalau cuci nggak halulang.
9: Putri yang ditelepon.
0: Nene, amit amit ya nene tuh era, nene kiketuan senene. Aduh, ya Allah, ya.
10: Telepon Putri, yang ditelepon.
0: Kenapa
10: ini telepon Putri? Ditelepon.
0: Kenapa? Kenapa? Iya, cuy, cenina, gana jeprot. Teh Yati. Bu Memes.
11: Di telepon.
0: Aduh, nah, Bu Memes.
11: Putri.
0: Aduh, Gusti no Agung, ya Allah. Apa itu kata yang seri tadi ningali? Mana tadi teh? Tadi ya tinggal yang tumen-tumenan ya. Yang tumen-tumenan iya hiji iya hiji iya tinggal ya tumen iya saha iya. Wah, banyak di telepon ya. Nah, kita bisa nelepon. Eh, ay, mana tapi bisa nelpon? Ya lah, ya kudu diklaus ya lah. Apa tapi bisa nelpon? Mana ayana? Ah, tapi bisa nelpon. Apa? Kudu di eta lah. Kudu diklaus, tapi bisa nelpon tinggal itu. Masuk atuh cobaan nih cik Buna, ndak kopi ndak wabi dia di telepon. Nah, burun telepon dah. Burun dah. Tuh, si ndak. Bandar Dangdut Dahlia.
12: Asik atuh, burung ah, ge-ge-ge, ke ya.
0: Aduh, nah tumben ya dedenya. Nah, nah, nah, nah, nah, lain. Oh, libur, abong libur jadi daek menye miluan PC.
12: Gitu. Dia lagi beres-beres juga langsung bikin video.
0: Tumben daekan si Endang. Kiki tuan. Ya, Cik, kumanda biasa kali deh, Cik?
6: Putri, aku ingin ditelepon.
0: tumben tinggalnya Sunda. Aduh. Nah.
12: Ya.
0: Geus makan can.
12: Acan baru mau masak.
0: Duh, bak masak anak masak perkedel madanannya.
12: Perkedel sama cumi.
0: Diresep karek abang karek panen kentang Sunda.
12: Mana tuh dipasak enggak?
0: Ngos geus dipasak di kamari nyeunan wae perkedel. Kan si Rio bagi perkedelnya jadi si perkedel teh dihijikeun ejeng sangu dijieun bola-bola nasi geningan gitu. Dibulut-bulutkeun bebelewekan. Meni non teh resepnya. Nah,
12: ya.
0: Sok buruna awurkeun ajang orang awurkeun siap.
12: Mau digogo ya?
0: Ya iya pokohan sok siap. Hayo deh, goyang.

0: Buat semua organ hari aja ya.
1: Siap, Gocin.
0: Ke siapa ya? Ratna.
1: Gocin
0: buah tayaritri yang lagi panteng aja ya, cantik.
1: Siap deh, panteng radio.
0: Panteng Dahlia, anak enak. Kalau gak ngedah Lia, pungah, ge yang dadah cantik.
1: Goyang, dadah. Iji dayi abidak nelfon warga Dahlia, tapi itu bisa nelfon. Sok iya boleh nelfon ke dia atas si Ruli Black Naga. Puro, ku abidak diangkat Ruli Black Naga. Cicing bunda, Ruli Black Naga lain bunda. Cicing. Si Bona kalahkan teleponan deh, cicing. Ya karena abinan tak bisa nelpon kadinya tuh. Tinggal inek lo di iya hese. Ah, ing maah. Ah, nih tinggal di kalah kaki wae, tinggal itu error. Angges ah, nih, oreham. Error di itu. Kalau orang bener kena langkenya, kelawar gitu ya. Tepalek iya nah tinggal di aplikasi ya teh. Jeperut ah nih abang tinggali abang juga anu mali luana tinggali lalier jadi lalier aplikasi na oge.

Gayung di Cihanjuang, Cenah Putri Barbie. Ya, selamat pagi. Si ayahnya rengeh. Kan ayah ulah seserengehan gitu bisa siga kuda. Ayah bisa siga kuda. Ulah sok seserengehan bisa siga kuda. Kang Yayah.

hadir di Bagdad, jeneneng putri kemana tuh Bagdad? Ayah Kang Deden Ewon Cianjur hadir, cek si ayah numana cenah putri Barbie teh. Segitu sak kamari geus panggi keur Persib. Sarwana deh ya, tigeledug atas lagi pamajikan teh. Alir. Cantik, nan, Bu Memes hadir di Gazo. Selamat pagi Bu Enjoy tuh. Teh Yati Mas Baso Cikoneng, Mas Baso Adem Ayam Cikoneng hadir. Ada Mama Jidan Jikri di Ciwidey hadir. Maturan weh, cenah maturan lalieur. Bu Enjoy yang DM ke aku, Bu Enjoy DM ke aku tuh, Bu Enjoy di Cijambe, Bunda. Bunda ke tanggal genep Juni, Bunda ke tanggal genep Juni, abi bakal ke daerah Cijambe, ke ditu kaluhur. Ke iya nonteh rumah makan non dapur langit. MC di ditu rumah makan dapur langit, jauh tuh eta teh Bunda. Jauh euy kaluhur, ai sieun teu naik helikopter. Cara naon acara motor? Cara naon acara motor? Cibaduyut bergoyang tete gelis, ada Pratama hadir. Enak bakso di pagi hari, raus ke Cida. Jauh cina tete, alas ya boy. Cinta naik, oi. Dak naik helikopter kan cinta naik, kalau warna aku mah atuh. Maeha hadir, Maeha. Ada Kang Yaya hadir, ya teh Imas Elsa di Majalaya ya. Ada Keke di Padalarang, selamat pagi teh Putri Batu Lawang Ciwidey hadir, ada Neng Yolan. Hayang baso di Sangwan, ngarah warag jalan kaki agung, aing hararean carape. Selamat pagi Atu Lawang, Ati Sunarti, Mama Ika lagi sarapan bubur sumsum putri. Orang sekeloa di Pati Ukur hadir. Naon bade ngagogona kanggo orang sekeloa sadayana aja ya. Mama Rafi di Lembang juga ada Cedewi Pasko. Ada Arjuna Sawo Matang Put, udah sarapan. Suara request saramu aja cenajang lagu-lagu

0: lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat mikrofon.

0: Si Bulen cenah bae we atuh hayang digorawakeun cenah ceu Meti. Selamat pagi. Ya cek ceu Eti cenahnya putri ni asa rada langsing cenah Ece punten. Punten Ece aja ningali dina HP are ningali asli namanya kitu teh we nya. Aduh. Aku mau. Ah, ya nemi santun nama-nama. Ada kakak tuh hola jalur orang kaya aya sahaya walgi dalianya. Halah. Benar
1: dangdut Dahlia. Asik atuh, Bung Ah, Bung.
0: Aduh. Kemana wae iya?
1: Kerja pakai kendaraan, nanti kelas sebagai kuda.
0: Gusti, no Agung.
1: Apa kau ini? Oh iya, pinga boleh nih nama.
0: Alah, nah.
1: Nadeka, emok kok Korea.
0: Ya ulah atuh ya.
1: Cina cek Bu Nini.
0: Bu Nining cager.
1: Kurang sehat ya teh cina.
0: Ya dompetnya cing sabar. Cing sabar. Cing sabar.
1: Emil si dede sehat dede Riu.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Tilu tahunnya.
0: Nyang ke tahun bulan depan tilu tahun ya Kang Ce. Naon?
1: Sing sehat dede Riu.
0: Amin. Kumaha tuh Bu Nining jadi tuh. Tung nama ke Bang Emok teh.
1: Ente
0: wae. Ente. Nyangges atau bae atau ulah atunya ulah ke Bang Emok wae.
1: Abis sama gue teh ngaliwatkan dia tapi poho deui.
0: Nyangges ulah atuh ya poho deui mah. Cing sabar. Cing sabar ai poho deui mah nya. Kang Ce.
1: Yuk.
0: Siap digoyang?
1: Siap.
0: Ayo atuh kalau kita mau langsung bergoyang bersama Kang Ce. Amin.
1: Buat onde-onde, buat Tisaribun, Mbak Uci, Mbak Tresno, Mbak Mski, Bu Enjoy, Kang Aep, Nagobin, Bunda Yangke, Teli Padalarang, Teli Ratna Kopo, Teli Elis, Mama Ika, Mama Aji, Mama Aji, Mama Aji, Batu Glowi, Ngesendi, Mama Bayu, Sedena, Lukman Pasar Baros, Kuliah Katapang, Gini Katapang, Sedena, Wainnya.
0: Tuh, tinggalnya cek si api, oke tukang cek kemana, wae, Cina. Ya,
1: tinggalnya, ya, itu kan, hari itu put. Tapi, di salah ngerti, di sehat, tapi.
0: Tuh.
1: Di ade.
0: Si api, iya gak setekuat, Cina, kayak ngebahkan balong, Cina, tuh. Ya,
1: hayu, put, jengput, yuk.
0: Ya, hayu, yang sealok, kayaknya.
1: Ya, gue Cina buat put nama papi hadenya.
0: Oke, deh. Panteng radio.
1: Panteng
0: dah, lena, kena keren, namanya, ada, Bandar Dangdut Dahlia. Iya dong ada doho jalur orang kaya. Iya tadi. Dong ada doho jalur orang kaya.
2: Karena OG-nya.
0: Dong ada doho jalur orang kaya tadi tinggali.
2: Hari jalur BPJS sewa ya aku.
0: Ada di dinya mah tuh milik. Lain ah, ada di dinya mah deka pilih kumanggil Wan Hante sete sadar.
2: Yuan, ada kan ngirim video, ngirim mah jadi ketika.
0: Ah, ganeng. Yo, nih bangsa gulo dah uak mah. Yuan, mana uak mah? Jalur video na, lain jalur video kadia, mana uak mah?
2: Video ke mana? Tuh, mana ibu? Anu video mana? Lain mata ayah.
0: Kemanya sih? Baik, ya uang kayak diturutan ngerasa.
2: Wah, ini cuma di putri hukum sih.
0: Masa sih?
2: Jadi terhangrunya.
0: Non?
2: Jadi terhangru.
0: Non?
2: Jadi terhangru.
0: Terhangrun tuh terhangru mah ya. Biasa weh.
2: Sudah jadi terhangru. Jadi mulai mati aja atuh.
0: Iya nah atuh.
2: Nah naon.
0: Lain tinggal cek si Isar, tinggal cek cek. Lain tinggal cek si, tinggal cek cek Isar. Tanpa sadar si Wah ngaku sok anu lain aja mah ewe cek Isar. Baik, ya. Tenanawan. Bener, emang ewe. Tenanawan cek Isar.
2: Ayah hadir.
0: Baik, cek Isar. Tenanawan Abimah.
2: Jug nungontrog.
0: Nya jug nu penting mah tong diontrog.
2: Penting
0: mah diontrog. Wah, baru ada ngagoyang. Sok-sok atuh buruh hayu digoyang. Lain Caesar bae kade tu kade oge nu penting mah da anu pangramena di dieu. Sok bareng awur kan wa.
2: Nu penting mah adil we pas acara aya di dieu hadir.
0: Sok-sok wa diawurkeun wa.

0: Ini anu siapa lagi namanya?
1: Siap, gocen.
0: Gocen nama kalau putih berbi we sarang dede riu. Ini lucu ini ngalih TikTok ta.
1: Masa sih, naon?
0: Ay nah ya kan, atau mana dikit-dikit tuh pake tete jadi lucu pisan.
1: Masa sih, wak?
0: Sing sareha tuh namanya.
1: Amin.
0: Putri berbi masih ada job nanya.
1: Amin, pantang radio wak.
0: Tanteng dah lihat, dah lah enak-enak langgan gapur. Abdo-do-do yang, Assalamualaikum.

0: Jangan kemana-mana. Setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan Langgam Indonesia Pilihan.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahraga.

0: olahragawan.
1: Betul banget.
0: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
0: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Bandar Dangdut, cuma di Dahlia. Bar-

0: DM Kang Denny Mixer cen hadir. Ayah Kang Oman siang teteh Jember hadir Jember. Ada Neng Aryani hadir selamat pagi. Ada Kang Wawan Gunawan di Bantar Gebang Bekasi ya hadir. Selamat pagi Putri BRB yang digarawakan ya Ijar si tukang bala ubi depan marga hayo. Butet ini muncul. Ayah Butip tadi semua jahadir ya. Mama Alifah hadir. Ada Rara. Hei gemoyku hei Rara. Kang Suhana juga hadir ya. Kang Yaya, Teh Imas Elsa hadir. Ayah Ece Astriani juga ya. Mamah Lilis taya challenge jalur ngetik cenah teu aya atosan mamah ah. Mami Garut hadir ya di Mami Jupe di Garut hadir. Atosan mamah ah tingali soalnya waktuna ieu teh samporet. Au kamar teu samporet. Mau jalur ngetik jalur ieu we aya nama jalur jalur naon, jalur orang kaya ya ayah. Aku mau ngangkat satu lagi. Halo, Bandar Dangdut Dahlia.
1: Bandar Dangdut Dahlia. Asik atuh, burung ah, gugugugug.
0: Aduh, yang ada doho, iya, tinggali.
1: Panuntungan cantik.
0: Ada doho, tinggali teh ai tadi.
1: Iya, ada doho, ih.
0: Cicing, weh. Ada doho, hayang asup, merennya teh tadi teh.
1: Iya, teh rejeki enak,
0: masa sih, teh ai?
1: Iya, sibuk.
0: Tai,
1: apa cantik?
0: Sok atuh kita mah siap atuh di iya siap digoyang.
1: Siap atuh cantik.
0: Ayo atuh geus beres tapi na eta teh.
1: Lami keneh ieu teh.
0: Ya cing sabar atuh aing kita mah. Ayo atuh langsung aja teh aing kita bar. Goyang. Dahlia. Sik asik asik. Bandung goyang. Awurkan.
1: Ya, awurkan buat cantik duluan sama Dede Riunya sama babanya semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Buat yang unik Rini Otika Petang Salon Mama Bayu Cicalengka Mama Pep Dendri Mamski Teh Ici Bayi Ma Isar Wa Ucin Dagopin Mama Hiati dua-duanya Abaiwan Aroma Haji Eha Bunda Onde Teh Mas Cimahi Bunda Yang Teh Nado Teh Mas Majalaya Kang Herman Bu Enjoy Teh Ali Nenek Ica Jahe

0: Zoda Suryadi.
1: Siap.
0: Terkait sama cantik aja.
1: Panteng radio teh ai.
0: Panteng Dahlia anak tetangganya Dahlia Prung. Ah
1: goyang. Ya udah warga Dahlia ya, saatnya putri biar suami tandi Bandar Dangdut Dahlia. Sampai ketemu lagi besok warga. Besok hari apa? Besok hari Jumat. Siap menggoyang warga Dahlia kembali.

Barbi dari jam 8 sampai jam 10 pagi ya. Amburan Ucan bisa kasar amatan. Habis ini ada Baby Alia yang siap mengoyang wargi Dahlia di Dahlia Indonesia Pilihan. Putri Barbi pamit, pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Perungahan. Go, go, go, go, ya.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: 101,5 Dahlia FM Bandung. Yang sikasik hari libur mau kemana ini wargi Dahlia? Lagi siap-siap mau kemana sih? Udah cantik, udah pada ganteng. Ih, pantengin dulu baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan sampai jam 12 siang. Satu jam pertama persembahan dari Hydro Coco. Don't stop now. Prungah, go go go, go ya. Yeah.

Siapa yang semalam begadang, Wargi Dahlia? Belum bobo, cina sampai sekarang. Ih, kamu belum bobo. Kalau kata Wali, Nina belum bobo. Kalau kamu kenapa gak bobo-bobo semalam? Gak ada temen ya? Aduh. Begadang wae, Wargi Dahlia ya. Kalau begadangnya ada artinya boleh. Begadangnya sambil pantengin begadang Radio Dahlia ya, Wargi Dahlia. Kalau sekarang waktunya pantengin Baby Alianya di Dahlia Indonesia Pilihan bersama dengan Hydro Koko. Yang mau absen boleh banget Wargi Dahlia ke 0811-222-1015. Sekali lagi ke 0811-222-1015 Wargi Dahlia ya. Hari Kamisnya libur, jalanan kota Bandungnya masih lowong Wargi Dahlia. Tapi ada kemungkinan ini siang hari ya, beberapa titik di pusat kota Bandung akan terjadi kepadatan arus lalu lintas. Karena biasanya kalau libur kenaikan Isa Almas itu setelah pulang dari gereja itu pada nge-mall, makan di mall, jalan-jalan gitu ya. Jadi ini dapat dipastikan sekalian long weekend, sekalian liburan sama keluarga, sekalian menikmati waktu bersama keluarga Wargi Dahlia ya. Pokoknya pantengin terus Baby Alinya sambil temenin liburnya kamu. WhatsApp yang udah masuk di 0811-222-1015. Bentar lagi Baby Alinya bacain ya. Rungah, kuku-kuku, goyang.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Masih di Dahlia Indonesia Pilihan bersama dengan Hydro Koko Wargi Dahlia. Udah minum Hydro Koko belum Wargi Dahlia? Minum dulu dong, biar refresh lagi, semangat lagi, seger lagi Wargi Dahlia. Dan pastinya bikin semangat setiap hari kalau udah minum Hydro Koko ya. Hydro Koko ini terbuat dari air kelapa asli yang bikin kita refresh setiap hari Wargi Dahlia ya. Kegiatan apapun pokoknya ditemeninnya sama Hydro Koko. Hydro Koko dan stop now. Selamat siang buat yang udah pada absen di 0811-222-1015. Teh Desi, apa kabar di Cempaka Rahayu, hadir baby Alia. Langgamnya pengen merayu Tuhan katanya. Pengen digocini buat Wargi Dahlia, buat sel yang sayangnya aku aja. Terima kasih baby Alia, semoga sehat. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kak Ade Sumarna juga apa kabar di Buah Batu, hadir baby Alia. Pengen langgamnya dari Bondan baby Alia, yang tetap semangat. Cerenye, digocini ya buat baby Alia sama semuanya aja yang lagi pada panteng. Siap ya. Terus juga ketemu lagi sama siapa nih, ada Teh Santi di Kopo juga hadir baby Alia. Pengen digocin buat suamiku dan anak-anak aku tercinta aja. Cerenye. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama Ismet di Ranca Malang, absen lagi batuk dan juga flu. Sama dong Ismet, jangan-jangan kita gak jodoh. Tau ngajak seri, mau nabi seri batuk entok. Astagfirullahaladzim tuh kan. Aduh, tengah yang ngajak seri please. Kalau aku mah belum kawin lagi baby Alia. Hah? Kawin weh tuluy Ismet ah. Baby Alia, sarung Teh Tatat hadir lagi. Pengen digocinnya buat Wargi Dahlia, buat baby Alia yang lagi siaran aja. Kamis manis-manis kita berdua baby Alia. Oh, Terini yang otik cidung minimalis dari Rancakek Indonesia, Kecamatan Sapanyol, cenah hadir ya. Tayati Kopo Marek Melak Cau, cenah Wargi Dahlia di Arjasari. Alamani resep Melak Cau, kantos seur cau, nah di Kopo ya. Di Kopo kita Melak Cau kan, lain Melak Cangkeng juga. Ambung ah, amal seserian, amu ah, mau seserian.
1: Ku bicara pada hujan.
0: Astagfirullahaladzim. Kiranya batuk ini mereda ya. Apa kabar Mr. Ius juga hadir. Esa Jalan Kaca Piring juga hadir. Pengen menggemi Fun 17 aja yang terbaru katanya beb. Siap ya. Pengen digocinnya buat Wargi Dahlia yang lagi pada pantengin aja cenanya. Buat Aga Dini Deki Niko, buat Opik cenanya, siap. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama Kang Usep juga hadir baby Alia. Alhamdulillah batuknya udah sembuh. Alhamdulillah. Asal tau ngajak baby Alia suri. Langsung digenggerekan Kang Usep tinggali. Ayo digenggerekan teh asa kasambat, asa kapanggil. Jadi netenya batuk deh senenya. Pengen langgamnya setia ben baby Alia hilang ingatan. Pengen digucini buat semua Wargi Dahlia yang lagi pada patengin aja. Siap sayangku ya. Yang pastinya Wargi Dahlia, Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Kokonya baby Alia temenin sampai jam 12 siang. Satu jam pertama ini persembahan dari Hydro Koko yang bikin imun tubuh kita tetap terjaga, bikin kita refresh lagi, semangat lagi di tengah gempuran aktivitas yang dar ya. Panteng radio, panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia Prungah, kukuku goyang.

0: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Wargi Dahlia yang lagi nyari tempat liburan yang adem di kota Bandung, langsung aja Wargi Dahlia ke Trans Studio Bandung aja. Apalagi sekarang lagi ada program Amazing Deals Wargi Dahlia. Wargi bisa main dan menikmati semua wahana di Trans Studio Bandung dengan diskon sampai 50%. Jadi harga tiket masuknya mulai dari 80 ribuan aja. Ini berlakunya untuk tanggal 11 Mei sampai 24 Mei 2026 Wargi Dahlia. Masih panjang promonya, cus ya. Tiket weekday itu cuma 100 ribu rupiah dan weekend cuma 135 ribu rupiah. Kalau mau lebih murah, datang bertiga di weekday karena harga tiketnya jadi cuma 250 ribu rupiah untuk bertiga Wargi Dahlia, alias cuma 83 ribu rupiah aja per orang. Murah banget kan? Iya kan? Makanya langsung liburan ke Trans Studio Bandung aja dan dapetin promo Amazing Deal sampai dengan tanggal 24 Mei 2026 Wargi Dahlia. Pembelian tiket bisa langsung klik website di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, maybe with you, the unique world class indoor theme park. Makasih ya sayang-sayangnya aku buat yang masih setia pantengin Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan bersama dengan Hydro Coco. Hydro Coco, minuman yang terbuat dari air kelapa asli yang bikin kita lebih ceria lagi setiap hari, refresh lagi, semangat lagi ya, dan imun tubuh juga bisa lebih tetap terjaga Wargi Dahlia ya. Ada yang mau ditelepon gak sama Baby Alia di hari liburnya ini? Coba, coba ngacung. Siapa yang paling cepat ngacung, Baby Alia telepon buat Rika Sinang Game dan langsung putar ya. 0811-222-1015. Kita cek baby cek dulu siapa yang paling duluan ngacung. Aduh. Apa itu mah jempol Teh Yanti lain ngacung. Ah, tekaci Teh Yanti ya. Udah ada nih ya yang duluan ngacung. Sana Yus, kamu mah hiwa lain ngacung eta mah Yus. Ah, nih. Udah ada yang duluan. Ah, Baby Alia telepon buat Rika Sinang Game dan langsung putar di Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Coco. Hydro Coco, don't stop now.
1: Don't stop now.
0: Halo, Nda Govin.
1: Halo, Beb.
0: Ini ngacung duluan meni rajin.
1: Iya.
0: Pengen langgam apa, Nda Govin, sayang?
1: Pengen merayu Tuhan aja.
0: Merayu Tuhan boleh dong, udah disiapin pengen digocin buat siapa?
1: Gocinya buat Baby dulu ya, semoga sehat selalu ya, Beb.
0: Amin,
1: selalu
0: ya Allah.
1: Kangen sama Baby.
0: Amin.
1: Buat semua warga Dahlia yang lagi panteng aja ya, Beb.
0: Ada lagi?
1: Segitu aja.
0: Nuhun pisan cantik, sehat-sehat ya.
1: Ya, amin.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lenggamnya Dahlia, perumah go-go-go ya.
0: Siap, Wargi Dahlia. Satu lagi, siapa yang paling cepat jawab ke 0811-222-1015, Baby Ali langsung telpon. Pertanyaannya gampang banget, Wargi Dahlia, ya. Pertanyaannya adalah, 4 hari lalu adalah tanggal berapa? Bulan apa? Tahun berapa? 4 hari lalu tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa? Sudahnya udah merudul banget. Sudah ada yang benar Wargi Dahlia, sudah ada yang benar ya. Kita cek baby cek ada siapakah ini ya. Coba kita telpon. Halo Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Coco. Hydro Coco, don't stop now. Hydro Coco, don't stop now.
1: Hydro Coco, don't stop now.
0: Sama siapa ini?
1: Sama Cucu di Rancatiis.
0: Cucu di Rancatiis, nutu teka tirisan.
1: Saya Nuju Haredang.
0: Senengnya 4 hari lalu adalah tanggal
1: 10 bulan Mei 2026.
0: Ih, gercep banget sih kalendernya badagnya. Jadi ketempo langsung ya. Teh Cucu.
1: Ya.
0: Pengen manggam apa Teh Cucu?
1: Hoyong IC Teru 2.
0: Boleh, pengen digucin buat siapa?
1: Buat karyawan konveksian berkah sewargi. Buat Teh Uci sama Uti. Tong nonotan wae.
0: Terus
1: buat, pokoknya buat semua karyawan sehat selalu dan semoga sukses.
0: Oke, amin ya rabbal alamin. Teh Cucu, yang masuk ya. List yang hari ini ada IC Teru 1 sama 3, mau yang mana tuh sayang?
1: Yang 2 gak ada.
0: Yang 2 lagi nyangkut dulu, lagi libur cina, tanggal merah mah.
1: Satu aja lah.
0: Satu aja apa? Boleh. Atau, makasih banyak Teh Cucu, sehat-sehat di sana ya sayang ya.
1: Amin.
0: Panteng radio.
1: Radio Dahlia. Go.
0: Goyangnya lah lumayan ya. Walaupun minus 5 nilainya kurang lengkap. Dahlia prung ah go goyang. Kalau udah lengkap baru plus 10. Cerdas cermat kali ah Zena ya. Dahlia Indonesia Pilihan bersama dengan Hydro Kokonya Wargi Dahlia. Satu jam pertamanya udahan dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di interval kedua di Dahlia Indonesia Pilihan sampai jam 12 siang. Jangan lupa selalu minum Hydro Koko biar kita refresh lagi, semangat lagi setiap harinya. Hydro Koko, don't stop now.

0: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Gak kerasa ya, sudah jam 11 siang loh Wargi Dahlia.
2: Saatnya buah bibir.
3: Buah bibir.
4: Buah bibir.
5: Buah bibir.
3: Wargi Dahlia, inilah langgam pop Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM.

0: Radio Dahlia FM. Wah Bibir.
1: Wah Bibir.
2: Wah Bibir. Nantikan.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang si kasih keluarga Dahlia. Masih bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia pilihan di interval kedua. Teganya kau udah Baby Alia puterin ya, yang tadi udah request di 0811-222-1015 ya. Warga Dahlia jangan lupa nih yang mau jalan-jalan di long weekendnya, bawa hot cream ke Banawana warga Dahlia. Hot in cream ini harus selalu ada di tasnya warga Dahlia, biar meredakan capek, pegel dan juga nyeri otot, biar liburannya gak keganggu sama yang namanya sakit-sakit badan ya. Warga Dahlia yang paling penting, hot in cream ini tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga baju. Hot in cream juga cocok untuk pemanasan sebelum olahraga dan juga capek pegal setelah olahraga ya. Ini sudah bersertifikat halal, terus juga sudah mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya juga banyak banget warga Dahlia. Ada hot in cream original, ada hot in cream strong, ada hot in cream aromaterapi.

0: ada Hotin DCL untuk meredakan rematik, keseleo, nyeri otot dan juga nyeri sendi. Ada Hotin Koyo Aroma Terapi juga, ada Hotin Balsam yang ekstra hotnya, ada Hotin Go juga yang dilengkapi dengan aplikator kapijat Wargi Dahlia ya. Ada Hotin Tube ukuran 30 gram, ini terbaru travel size, harganya 10 ribuan aja ya. Kalau sebelum olahraga jangan lupa disemprot dulu sama Hotin Hot Spray. Ini tinggal semprot saat pemanasan, capek pegal kram bakalan langsung hilang ya. Ada Hotin Cool Gel juga dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan jadi makin rileks. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hotin. Hotin krim panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasin cabai dan tegal. Info lengkapnya di follow aja Instagramnya di @hotinkrim.id dan juga TikToknya di hotinkrim.idn. Baby Alia udah sembuh ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah tiap ngomong tadi tahan sekuat tenaga Wargi Dahlia agar tidak batuk ya. Terima kasih Bu Ahmad Kasatria Esakia, Esaika ya. Eh Mas Elsa di Majalaya juga turnuhun pisan cantik. Apa kabar buat Kang Saipudin yang ada di sore yang juga thank you. Kang Ismet juga apa kabar di Rencia Melang ya. Tayati juga apa kabarnya. Teh Susi. Neng Jenong di Cijambi Ujung Berung juga hadir, Baby Alia sana siap. Teh Tri dari Balai Endah juga nuhun. Teh Elis Jalan Peta juga sehat-sehat Teh Elis ya. Terus juga ketemu lagi sama Kang Acep juga hadir, Baby Alia. Bebeb Dery lagi di mana? Bebeb Dery ngasih bunga. Ih, di hari liburnya bunganya berbentuk stiker cenenye. Terus juga ketemu lagi sama siapa nih? Ada juga siapa ini? Arnold juga dari Cibaduyut. Juga hatur nuhun ya. Apa kabar buat Teh Yanti dari Cipati, IRB, juga sehat-sehat IRB ya. Mama Lilis lagi panteng juga sambil nyetrika sana Baby Alia ya. Terus juga ketemu lagi sama Teh Isar ya. Spanduknya gimana Beb, aman? Aman ya, gus apalah ya Mama Liang cacingna ya. Gus apal Teh Isar aja nama ya. Terus juga ketemu lagi sama Teh Rita Puspita juga ternuhun ya. Wisa Hidro Koko masih ada Kak? Masih ya, masih di acara Dahlia Indonesia Asik Wargi Dahlia. Kalau kuisnya ada di Dahlia Indonesia Asik ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama siapa nih? Ada Teh Saoda dari Cicadas juga hadir, Baby Alia. Pantengin terus pokoknya mah Radio Dahlia channel nuhun. I love you. Orang Sekeloa di Pati Ukur juga apa kabar? Teh Irma Yanti ya. Bu Memes juga sehat-sehat. Bu Memes yang ada di Gatsu ya. Digoyangin buat semua Wargi Dahlia aja. Ada Bibi Lung juga hadir, Baby Alia dari Ciwidey. Jen, apa kabar Jen? Sehat-sehat Jen ya. Satu penelpon boleh Wargi Dahlia di 73028 atau di 73.11.710. Halo, Dahlia Indonesia pilihan.
1: Asik atuh, rumah.
0: Ya. Asik, cakep. Arnold, how are you today?
1: I'm fine, thank you. And how are you?
0: Oh, I'm fine, thank you. Senangnya, pengen langgam apa, Mr. Arnold?
1: Langgamnya, dukung aja.
0: Dukung aja langgamnya, yeah. Bener.
1: Ini enak-enak udah.
0: Ah, terima kasih banyak. Pengen gue cium buat
1: cium. Enak-enak gak galau.
0: Ah, ya ampun. Yang penting hati kamu gak galau ya.
1: Galau, biasa.
0: Karunya tuh, ingat tuh. Sok digocin buat siapa?
1: Digocinnya buat Baby Alia. Sehat selalu, banyak kerjanya, banyak jobnya. Dan buat seorang aja yang merasa.
0: Merasa? Gak ada yang merasa deh kayaknya.
1: Ada.
0: Langsung ngajak seri. Ah, ya gak urus gitu aja.
1: Gitu aja.
0: Makasih banyak Nord.
1: Sama-sama.
0: Tandang radio.
1: Oke,
0: hatur thank you Arnold. Sana ya. Wargi Dahlia kalau gitu Baby Dahlia mau puterin langgam yang di request di 0811-222-1015 karena tadi kata Arnold numana wela. Sana ya. Ini langgam dari Rafa Afar Wargi Dahlia. Tundukkan pandangan. Ayo ngaku siapa yang pengen diputerin langgam yang satu ini? Baby Dahlia puterin ya. Di Dahlia Indonesia pilihan sampai jam 12 siang. Di hari libur, Wargi Dahlia semangat terus. Prung ah, go go go, go ya.

Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia Pilihan. Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Pilihan akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia. Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia Pilihan.

0: Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Halo wargi Dahlia, kami
2: Wahid Tulus.
1: Mau yang asik-asik, pantengnya
2: Dahlia.

kehadiranmu dari pagi itu sudah baby Alia puterin sayangku cintaku. Ya siapa coba tadi yang request langgamnya pengen pagi itu katanya baby Alia kehadiranmu. Siap sudah dipeterin sama baby Alia dari Irvin di Wanaraja Garut katanya ya. Pengen digojini buat semua warga Dali aja lagi pada pantang. Terima kasih sami-sami sayangku cintaku. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama Bunda Imut juga hadir di Sindang Laya baby Alia. Mama Lilis. Kunuju batuk mah kedah di es campur. Ah iya mah gak bibit es campur. Jadi weh ahaheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh
ada es doger kesukaan Baby Alia yang memang lagi jualan si Mangnya. Si Mang teh jarang jualan, jadi aku teh terpaksa beli kemarin tehnya. Karena udah lama gak makan es doger si Mang Eta. Ya Allah, nikmat banget itu es dogernya. Tapi setelahnya aku ripuh. Bandel senanya ya mah kerbatuk teh. Kakak Pujang gak agus ibu juga terima kasih banyak ya. Baby Alia KDM Kang Deni Mixer hadir dari Cigereleng sana Cijapatinya. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama Karisma di Pasco juga terima kasih banyak ya. Sehat-sehat Baby Aliaku. Kamu juga sehat-sehat sayang ya. Dan Siti Agnia Paujia di Pagarsi juga nuhun udah pantengin ya. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama siapa nih? Ada Teh Ai Sugi juga sehat-sehat Teh Ai ya. Terus juga Baby Alia ketemuan sama Jenry Aldila juga hadir Baby Alia. Ada Kang Mamat Rahmat dari Dasta Majalaya jena hadir Baby Alia ya. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama Teh Tita, Siti Fatima juga hadir ya. Ada Ali di Cibereum Mahmud juga hadir Baby Alia. Terus juga ketemuan lagi sama Putri ya. Terima kasih banyak udah pantengin sayangku ya. Apa kabarnya juga Baby Alianya buat yang namanya siapa nih? Mama Bayu SMK Gunadarma. Tarini Otik Cidung Minimalis. Terus juga ada Teh Ati Sunar Tiba Tulawang Ciwide ya. Ada juga Teh Tatat hadir cina Baby Alia lagi panteng ya. Di, oh Teh Tatat di depan. Teh Tatat. Ah Teh Tatat menir romantis foto profil na ih Teh Tatat ih. Sehat-sehat Teh Tatat semuanya ya. Laris manis loteknya ih enak banget. Lotek depan Dahlia wargi Dahlia nanti kalau lagi mampir ke Radio Dahlia ya. Di depan Radio Dahlia kan ada warung tuh. Si Teh Tatat jualan lotek, loteknya enak nanti dicoba. Kapan-kapan kalau lagi mampir ke Radio Dahlia ya. Terus juga ketemuan lagi sama siapa nih? Ada Teh Santi juga terima kasih banyak Lukman Pasar Baros juga hatur nuhun ya. Terus juga Baby Ale ketemuan lagi sama aku udah mencoba. Ibu Besti, aku sudah mencoba untuk menahan dahan untuk tidak ngegoh-goh senenya. Terus juga apa kabar buat Mama Bayu yang ada di Soreang? Sehat-sehat sayangku ya. Langgam yang di request lagi banyak, tapi ada satu persatu, tinggal dua langgam lagi deh yang Baby Alia puterin ya. Sambil Baby Alia mengingetin juga nih buat wargi Dahlia nih, jangan lupa kalau mau liburan long weekend ke Trans Studio Bandung aja. Ada yang namanya Amazing Deals, wargi bisa menikmati semua wahana Trans Studio Bandung dengan diskon sampai 50%. Harga tiket masuknya mulai 80 ribuan aja, periode 11 sampai 24 Mei 2026 ya. Weekday-nya cuma 100 ribu doang, dan weekend cuma 135 ribu rupiah aja. Kalau mau lebih murah, datang bertiga di weekday, karena ada harga tiket yang cuma 250 ribu rupiah, untuk bertiga alias cuma 83 ribu rupiah per orang ya. Murah banget kan wargi Dahlia, cus langsung aja nikmati promonya, beli tiketnya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, maybe with you, the unique world class indoor theme park. Eh? Jangan lupa kalau pengen liburan pakai kaos kapelan, wargi Dahlia bikin kaosnya di kaos polo Subang aja, biar bagus ya. Sekeluarga, keluarga besar bisa, baju satuan, lusinan, partai kecil sampai partai besar bisa dikonveksi kaos polo Subang. Mau bikin kaos polos, kaos berkerah, kemeja, training, sweater, jaket, rompi, sampai selempang wisuda juga bisa. Mau disablon atau dibordir juga bisa wargi Dahlia ya. CV Kaos Polo Subang itu terletak di Jalan D. Kertawigenda nomor 81, Kelurahan Cigadung, Subang wargi Dahlia ya. Baby Dahlia puterin dulu requestannya wargi Dahlia. Ada yang pengen diputerin langgamnya dari Putri Aryani katanya Baby Alia. Siap. Baby Alia puterin yang hanya rindu ya. Putri Aryani di request sama siapa ini? Yang tadi udah request di 0811 222 1015. Pantengin terus Dahlia Indonesia Pilihan bersama Baby Alia.

Bandung, pengen banget jalan-jalan, vibesnya Bandung banget ya, bisa mampir aja ke Braga City Walk Wargi Dahlia ya. Lagi banyak event seru di Braga City Walk, ada Braga Weekend Market, ada juga tenant-tenant food dan beverage setiap weekend selama bulan Mei ini Wargi Dahlia ya. Selain itu juga ada local dep yang pastinya datengin beragam lokal brand fashion yang keren-keren banget dan sesuai budget sama fashionnya Wargi Dahlia cari ya. Gak cuma puas kulineran dan juga belanja, ada banyak event seru yang wajib Wargi Dahlia datengin juga ya. 16 Mei ada event musik dari Rumah Musik Harry Rowesley Wargi Dahlia ya. 17 Mei ada event olahraga Ponfit with Wellness ya. Ada juga tanggal 24 Mei ada dance festival di Atrium Braga City Walk dan akan menampilkan banyak tim dancer yang luar biasa ya. Pokoknya ini bakalan seru banget weekendnya kalau ke Braga City Walk. Bisa jalan-jalan, kulineran, belanja dan nikmatin berbagai event seru cuma di Braga City Walk Bandung. So, don't forget meet me at Braga. Apalagi kan kalau misalkan weekend di Braga mah suka ada Braga Beken ya, bebas kendaraan. Jadi kayak enak buat sambil foto-foto, sambil belanja gitu ya di Braga City Walk ya. Kalau gitu Baby Ali jadi Kabita kayaknya makan siang mau kesana di Wargi Dahlia ya. Siapa tahu kita ketemu di sana. Adeh. Pamitan dulu ya. Udah mau jam 12 siang, aku juga pengen jalan-jalan atau hari libur teh ya. Sehat-sehat buat Wargi Dahlia semuanya. Maafin kalau misalkan gak bisa kebacain semuanya WhatsApp-nya. Maafin kalau request-annya gak keputerin semuanya Wargi Dahlia ya. Pokoknya selamat berlibur panjang Wargi Dahlia. Pantengin terus 101,5 Dahlia FM. 25 jam nonstop pastinya. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langkamnya. Dahlia, prung ah. Go, go, go. Go, yeah.

0: Indonesia pilihan.
1: Setiap hari menjelang gampang ngehit,
0: sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa lalu panteng DIP.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Berungan. Goyang.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember?

0: kemarin?
1: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
0: Dari sisi fasilitas dan lain-lain.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina. Free wisata Taif, free test rih raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Musli Hudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Dangdut Row! Selama satu jam di Dahlia!

0: Satu jam non-stop dangdutan di Dahlia.
1: Satu jam non-stop dangdutan di Dahlia.
2: 101,5 Radio Dahlia FM.
1: Dahlia. Jangan kemana-mana. Setelah satu jam non-stop dangdutan, akan ada Dahlia Tatar Sunda.

BCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TJM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Satu jam non-stop, dangdutan di Dahlia.
2: Satu jam non-stop.

0: kumaha daramang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun langgam-langgam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda. Prung ah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Abah, are you?
2: I am good. Are you good?
1: Yes, good Abah.
2: Okay, good day.
1: Aduh, pokoknya mah wilujeng liburannya kang ngorgi Dahlia.
2: Liburan deh.
1: Ayo kan jual libur Abahnya.
2: Hah? Good year. Ban good year. Libur bubu eta kalau ser Abah teh tadi ah. Kada motor teh lalaunan nya ti imah teh nya. Si horeng eta geus mimiti macet di mamana Neng
1: euy. Oh, meskipun liburan oge macet Abah.
2: Justru ayeuna teh puncak-puncakna libur panjang.
1: Oh, libur panjang.
2: Sebagian wargi urang.
1: Dinten wae naon Abah?
2: Nah, teh libur teh. Di kamari Kamis sebenarnya Kamis sore, Kamis.
1: Ayeuna, ieu Kamis mah.
2: Ayeuna Kamis.
1: Ayeuna.
2: Oh, bener. Iya. Oh, bener. Kamis Jumat satu minggu tah, parat aneng teh. Parat, Neng.
1: Di tiir, Abah.
2: Ya, Abah rek jualan ieu, rek jualan khas masakan Jawa Barat, Bandung.
1: Abah rek dagang naon?
2: Anu kayak jiga jiwa gitu, Neng. Anu gitu tah, anu tradisional gitu tah.
1: Rek dagang di mana, Abah rencananya?
2: Eta di alun-alun di dinya we, Abah, bari.
1: Rek make ieu, rek make
2: roda.
1: Oh, roda mau make naon teh? Mau make nyiru di tanggung.
2: Wah, kan meh teu kebul ku Abah teh make etalase. Sok sanajan rada modern tapi eusina tradisional gitu dah.
1: Oh, iya.
2: Jiwa dodongkang gitu dah. Dodongkong.
1: Asmun meureun Abahnya
2: getuk. Asmun getuk terus naon teh ngaran teh? Putri Noong nu karitu
1: Abah. Marus moal Abah.
2: Sahara kan ada dahar teman suatu.
1: Dan tanah awak rek dagang apa?
2: Di sore iya ah lebih kapeting soalnya kan hari pendatang tanya maju kapeting neng ada ramai nate. Sore kapeting.
1: Dagang di alun-alun ya.
2: Alun tu
1: siapa? Kita lihat si abah rek dagang cina.
2: Kabraga neng abah rek nyoba kabraga ada lempangan lah biasa.
1: Mau ditanggung mah di rodawe.
2: Rodawe bari ini kerbau nempat jurik neng. Nempat jurik gitu deh. Suka deh orang ayat tambah-tambah yang hirupnya tilu poetenya.
1: Abah mudah-mudahan atuh sebagai mata pencaharian yang baru abahnya.
2: Udah hari ngandelkeun karena sakapeung mah orang ngesapa berda hese. Abah sok bingung nyenengnya. Hari pendapatan seetik Abah teh. Tapi pangabutuh beki loba.
1: Cing sabar ya Abah ya pada peuri. Kumargi aya mah meureng ngadangukeun we Dahlia Tatar Sunda supaya dos bengras gitu Abah mudah-mudahan janten inspirasi gitu ya. Dengan siaran teh menghibur wargi Dahlia.
2: Bener.
1: Rezeki jadi daratan gitu nya.
2: Sahadu apa Abah ge urang ningkatkeun UMKM tradisional urang nya. Di mana we urang teh rezeki make nyata.
1: Pokona mah ngadangukeun sasarengan supaya dos wargi Dahlia bahagia riang gembira.
2: Happy ending Neng pokona mah.
1: Sulailah bawa sama di mana Abah?
2: Seperti biasa 08-222-2205 kan Neng.
1: Pokoknya di 7-3-8-7-3-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11- Pantang Radio.
2: Pantang Dahlia nih kan. Dahlia. Go go go. Kaya.

ACM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis.

0: keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
2: Darah tinggi, jantung, asam urat, tok aya bengkak-bengkak, kalaina barareuh.
3: Tos sabaraha lami, Bu?
2: Nyeri seluruh badan teh nyeri, telalindu biru-biru badan teh seluruh badan.
3: Kumaha saatos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
2: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos neun biru-biruna teh tos aya singsireuh. 150,
3: 160,
2: alhamdulillah 120, 100. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun nu panyawat sapertos abi mangga meser lan Alpa Propolis. Alhamdulillah ya karaosna ku abi.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

0: Orang haturan heula atuh Kang Wargi Dahlia nu nuju liburan panyantennya anu nuju ngalembur oge.
1: Ya.
0: Terus sakedik abah?
1: Ya,
0: meskipun ayeuna liburan
1: nya. Aya wae.
0: Ayeuna teh masih keneh seueur anu daramal kitu.
1: Iya,
0: terus sakedik.
1: Da ari urang teh usaha teh denu beureum eta teh sababaraha wargi-wargi urang anu memang ngalaksanakeun taun teh hari besar ieu kitu nya. Angger da urang kudu usaha juga abah ya. Abah rada pakpik pakeneng ye, abah teh kelakeun ngabungkusan daun cau. Eta sih pun tetap daun cau dia pangwakeun di atas di meja tah.
0: Di mana abah?
1: Di meja, meja tah tah kieu ka dieu.
0: Aya di bawah mana?
1: Eh tadi dia duh luarang nalu huruna tari nonte gerate tatakan.
0: Oh iya.
1: Tadi tadi nyata.
0: Nah abah ieu daun cau mun asa can leumpeuh bah.
1: Nya cer ya tadi kakar diwasuh ka
0: bae. Tadi leumpeuh moal.
1: Seutik lah. Pang eta keur seutik
0: di duruknya dina kompornya banyak.
1: Diangkeun hungkul.
0: Diangkeun.
1: Diangkeun. Diangkeun jang mungkusan ieu dodongkol eta lumayan lah ari kitu. Kan ditinggali seupan kitu.
0: Heeh.
1: Dodongkol jang eta.
0: Tak kieu.
1: Baru tak
0: eta kieu. Pas siga kieu.
1: Tah tong tong tutung teuing atuh teh mah kita mah ngeulah
0: meureun. Oh nya nya nya.
1: Tah tong loba teuing neng saware di sopan neng saware neng.
0: Oh nya di sopan wae nya.
1: Saware di pesang saware di eta nya sok nya nuhun-nuhun ka bari ngadon di erek marut kalapa sagedeung nya bari marut kalapa sok neng bari eta wargi-wargi sok bari mani.
0: Neneng ngabari sakantenan bari bade kahaleuangan abah.
1: Oh sok kada jauh urang bebas berekspresi neng urang
0: teh. Sinjang kiru.
1: Aduh.
0: Sejagining wayang
1: terus
0: urut bapak dalam atau abah nih ngalempot abah meh ayo seru yang jadi kudu halangan gitu abah
1: gantian nih
0: nah
1: abah rincek rencang rencek-rencang bulma kayaknya
0: kadaya jalan ke tonggo
1: gak bisa bener sidik pisan sidik pisan wargi Dahlia ker macet di jalan lu cicing tepuka kabogo
0: sigasa cekidil warinya abangnya
1: gitu weh bener iya deh. Ah gara-gara dirinya abah jadi pohon marun kalapa ieu mah ampun teh.
0: Abah marun neneng bade macakeun
1: wae. Marun kalapa heutik deuh sok atuh.
0: Haturan Kang Wargi Dahlia nya notos nawarat saat 08111222105.
1: Bener.
0: Aya Wildan di Cibaduyut.
1: Wildan.
0: Teras aya bah neneng cager bapak ngorowokin tukang bacang seorang teh Bandung daragang daragang tuh sore
1: bacang si bacang
0: singkong keju si jalu. Aduh. Liburan mah tuh dagang tahun di Tegalega tiga si buah mah 20 harga di pulangan kan so kagak bas ya iya kamu nang aja tuh kan harga baturnya abahnya
1: 20 ribu teh nama iya nama gede loba ini.
0: Untuk abah lamun upami neneng banyak.
1: Ya.
0: Pangos 20 ribu teh ngambuhan hungkul.
1: Ih, kata murah.
0: Seambel sakit.
1: Sakit 20 ribu sakit itu teh.
0: Paling bayar 2 kali lah ngambuhan hungkul.
1: Atau 10 ribuan atau 20 ribu itu murah, bukti murah.
0: Nyata nanaun abah nempati ngambuhan hungkul kia.
1: Gitu hungkul.
0: Gitu hungkul.
1: Ya, aroma-aroma seetik benernya.
0: Tong, sok, tuh nyatanya deh saya cekidih, didinya teh ya. Dan ngus ngerti, didinya oge ngus gandeng. Biar aku ngambuhan lengan abahnya.
1: Ngambuat irung, sugan ku irung ngambuat teh.
0: Itu orang mau Mas Gus, abah.
1: Mas Gus.
0: Cena si neneng teh rene deui ku tukang coet geus 8 bola. Suka gak abah?
1: Iya. Tulang.
0: Nah, abah nak neneng mah tentu ngelakukan abah yang tukang coet eta mah abah.
1: Ulah sok nyebarkeun haan teh di eta gerak.
0: Gosip. Asa ngagarosip ka neneng teh abah. Abah kana neneng rarandaan abah.
1: Biasa jadi cemoohan geus sakapeung
0: geus teh. Neneng mah enggak mau abah. Seperti ini teh enggak mau dicemooh neneng mah.
1: Usaha nu hayang bae lawe atuh neng.
0: Enggak mau.
1: Usaha cenah nu ngawe ade teh cenah.
0: Haturan kanggo Mbak Nin, sareng Neng Bulma, sareng Bunda Imut di Senang Layak nuju Panteng.

0: kau bangsa tu titipan goyang-goyang mai. Pentah nu badai mak ngabangsa kau ya ulah-ulah lagi kan kata batin.
1: Tahu mai apa ni? Ayah nama apa? Orang mah daripada dengan duit anu teu halal mending dengan duit anu halal meskipun saeutik tapi kan nya bah
0: jadi rejeki ulah. Benar.
1: Tapi juga meskipun awaknya dari awal.
0: Gitu, bah. Juga abahna umur geus sakieu kaya teh masih hayang usaha teh bae badar. Ukur mah ukur anu teh bisa tawan teh keur loba di Bandung teh teuing ye.
1: Emang abah dagang ieu naon usaha naon?
0: Oh nya eta teh jualan ieu ayo.
1: Ah jualan ieu sari manis.
0: Dahareun tradisional we abah mah gitu.
1: Lain abah eta unggal poe dagang gitu abah awak teh nyarari bah.
0: Ih puguh abah teh lain lu ngapoe ngamimitian ayeuna hungkul abah teh tapi da
1: lomba.
0: Ngamimitian da kamana abah teh kan sibuknya gitu.
1: Sekarang ngamimitian awak bakal nyarari nya banyak.
0: Tarik pisan ning ieu teh kaget jiga mah ngajenghak teh sopotan jiga
1: abah. Supados awak teh nyari.
0: Ya.
1: Sayo ge si kecil mungil tapi hasiatnya luar biasa.
0: Aya lah meureun teh.
1: Aya naon bah?
0: Nya aya boga dirinya boga gitu.
1: Boga tah ieu bah.
0: Oh ieu.
1: Ieu teh hotin krim. Pokona mah selalu menemani kita tiap hari. Buat ternakan capek pegal sareng nyari otot abah.
0: Abah mah ngadenge anu eta. Naon DCL DCL eta teh kitu teh? Naon DCL?
1: DCL teh eta varian.
0: Oh eta.
1: Seueur abah. Terus hotin krima, terus beres sertifikat halal oge, ke top brand sebagai krim capek pegal, anu paling seueur digaleh oleh konsumen bah. Salian ti hotin DCL, eta teh kan kanggo ngaradakeun rematik. Kasalehna nyari otot sareng nyeri sendi, aya oge hotin krim original bah.
0: Bener-bener.
1: Hotin krim strong, hotin krim aromaterapi, hotin koyo aromaterapi oge aya, hotin balsam yang extra hot, hotin go yang dilengkapi sareng aplikator sareng cap pijat aya hotin tub ukuran 30 gram anu anyar travel size pangosa 10 ribuan abah
0: ya.
1: Terus anu anyar bae hotin hot spray tinggal semprot saat pemanasan capek pegel krem langsung leungit bah
0: okay,
1: aya hotin cool gel oge dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax pokona mah siap gerak aktif maksimal dengan hotin krim panasnya pas saatnya in sampai ke jero atasi capek sareng pegel follow Instagram na di @hotinkrim.id sareng TikTok na hotinkrim.idn abah.
0: Jadi abah pantas anu beureumnya.
1: Nya abah.
0: Itu ya teuing.
1: Meh kuat.
0: Kuat lah nya.
1: Abah orang
0: tadi. Oh,
1: abah ya sah.
0: Halo.
2: Halo.
1: Dari Atatar Sunda.
2: Assalamualaikum.
1: Gimana bisaan Kang Nana didinya?
0: Iya. Bisaan. Waalaikumsalam.
1: Lain abah.
2: Abah sehat.
0: Alhamdulillah. Jam. Ya. Kayak orang panggil di alun-alun lah abah kerek jualan ya ngadorong roda ya.
1: Rek dagang
0: ke si abah. Oh iya abah kerbaurin kalapa ya kerek jualan jojongkang itu teh abah teh.
1: Rek dagang sari manis Kang Nana.
0: Jodongko jojongkong gitu dita. Bugis bukan itulah.
1: Sari manis ya.
0: Manis. Putri Noong gitu.
1: Putri Noong.
0: Bebetiannya bebetian abang.
1: Rek dagang bebetian oke abah.
0: Talus ayah.
1: Talus. Dari bajigur gitu abah.
0: Bajigur, nah, nah, abah mah tradisional bukan nih.
1: Enggak pokoknya sumping kan nananya.
0: Ya, cok.
1: Di alun-alun Bandung.
2: Alun-alun mana?
1: Bandung.
0: Bandung, pokoknya mah pakai roda Edun, Endin, Edun, teangan we. Tah warna biru. Biru Persib abah mah.
2: Ya, Persib.
1: Sumping kayak.
2: Kayak kudu barida dapat Persib oge.
0: Oke, Minggu atau mah.
1: Minggu ngalawan Makassar abahnya Minggu.
0: Ya. Makasih.
2: Menang deui bah.
0: Menang lah. Duh, insyaallah ya.
1: Prediksi seberapa prediksi?
2: 2 atau gede-gede lagi.
1: Sebiji
0: 2-0 cukupnya.
1: 2-0.
0: 2-0. Eta we jeung Bugis 2. Oh, kana. Ya eta.
1: Jangan lala Kang Nana.
0: Yok. 2-3.

0: di bakeula bade langsung. Oh, Persi boy.
1: Oh, siap lah.
0: Enggak usah, Kang.
1: Cok.
2: Digoyangna kamu apa dan
1: Kan
2: sehat selalu
1: dari Cina. Bisa loh.
2: Kamu milih lauk biuna, nenek Ida, buah repas, lipat larat, negatif, protes, juga, baik aku tetap share. Masa barat mentar, kamu sadayana lewat.
1: Sadawainya.
0: Enggak, baca enggak usah.
2: Bacin mah kamu apa weh.
1: Oh, siapa itu Kang Nana?
0: Tantang radio.
2: Tantang Dahlia, enak-enak lancarnya Dahlia Puna, go-go.
1: Goyang, Bang Nana, duh.
0: Cik orang tampil di WhatsApp, Abah. Ayo nge-lepon iya sahab di WhatsApp.
1: Halo?
3: Halo?
1: Halo?
3: Halo, iya. Esel, WhatsApp
1: mah kita kan? Ya, Esel. No, normal, normal, cung.
3: Halo?
4: Asik atau strong, ah, goyang.
0: Tolong sahab.
4: Bobby di ngamprah.
0: Kang Bobby.
1: Orang ngamprah euy.
0: Orang ngamprah. Kumaha ieu usum naon di ngamprah, Kang?
4: Usum hayam.
0: Hayam. Hari ini nya ieu siga nu weureu ya.
1: Lain di belah mana mang ngamprah na mang euy?
4: Cigawati.
1: Hah, belah mana ngamprahna euy?
4: Cigawati.
0: Cigawati mana Cigawati teh?
4: Cigawati.
1: Cigaw oh ada dekat KBB nya.
0: Ya. Ya, Kang Bobby.
4: Ya,
0: udah. Ada dirinya, ya segan wara hirup teh ya.
1: Teuing ku bakar belas nyata we.
0: Ujug-ujug usum hayam, dah hayam awu usum-usuman. Unggah proge ayah ya. Ya, segan japrut ya ngobrol jeung dirinya teh.
1: Usum sok eta we teu. Usum
4: nanaon
0: teh? Usum nanaon.
1: Ya, atuh bejakeun usum halodo we kitu
0: teh. Teuing rada japrut sih ya mah. Sok beraji ngalah-ngalah hiji dua tilu.

0: eta.
1: Kang Bobi.
2: Kang.
1: Kang, iya mana torek ya cilik teh dia molongon teh.
3: Dia ngeleng.
0: Oh, ngeleng. Oh. Cari ngopi juga teh.
1: Kang. Kang.
3: Pulang.
1: Kang tos dicabak.
0: Tuh.
3: Acan.
1: Panangan apa? Nah, Kang menikah sak panangan teh, Kang.
0: Kaya kuli, mana mana masuk. Kaya
3: regal.
1: Gandeng yang berat, langgam dan nawan apa orang?
0: Hello.
3: Cak.
0: Nomor ada Jack.
3: Bidang binga.
0: Ya. Bidang binga.
1: Iya atau di Kang usaha.
0: Cak.
3: Kanggo nanut.
0: Cak usaha, usaha, usaha.
1: Wah, bah, bah, ulah. Ulah
0: ini
1: power, ulah
0: diulang deh ya power. Bisi, bisi, bisi kadang ikut nulai tan lain-lain kita.
1: Yang sadar ya.
0: Terus.
1: Pelawon nggak nanti.
3: Terus. Gue sih sakit lah.
0: Oh sakit tuh.
1: Bocin yang sah, iya gue yang cinta.
0: Aduh.
3: Bocin nama yang beda tuh itu.
0: Bulma. Nah, Bulma, Bulma.
1: Ya nggak. Ibarat, non mau diilustrasikan, abis gak sah mau dino artis.
0: Cok.
3: Diilustrasikan.
1: Oh, mundi ibaratkan abis gak sah.
3: Tiga,
1: nol. Sega si Bilkis itu anak Nayu Ting Ting.
3: Oh, murun kadinya.
0: Lain, oh pemandegan bisa.
1: Oh, jangan aja perut sih ya, mana
0: Bobby. Oh, pemandegan, ya. Kumah di bawah nama sih itu.
1: Panteng radio, Bobby.
3: Panteng Dahlia, enak-enak. Dahlia, prung, ah, bobo-bo, boya.
1: Ada aja perut abah sih tama ya.
0: Oh sih tahu.
1: Kita telahkan kita tangga.
0: Tapi orang tu memang sakapung butuh jelema kita tidak ada bawa sakapung tu. Butuh itu.
1: Abangnya orang jalan dayanya.
0: Oh sangat tenang.
1: Di dalam kamar mana masih tetap di dalam tatar
0: sunda. Okay, panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak anak langgam. Nah, perungah go go go.

Assalamualaikum wargi Dahlia, Tim Kuring Dul Sumbang. Hayu atuh wargi kurang sesarengan panteng 101.5 Dahlia FM. Prung ah, go go go goyah.

0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Serang Bapak saha, Pak?
2: Bapak dadang cukur, kelapa nunggal.
1: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak.
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Tos sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak. Lumpat ke WC nungguan heula hoyong kehampangan teh. Lah sekitar 1 menit sampai keluar kitunya. Terus aya-ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut Alpa Propolis. Hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat ser langsung gitu. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri janten raoseun. Karena lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu.
1: Terus saeup sabaraha botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh. 3 kali sadinten teh. Enjing-enjing tiang wengi genep tetehnya tukang sanesna panyawat sepertos abi mudah-mudahan ngegara leuhnya, Pak.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Sekarang sudah jam 2 siang.
1: Goyang, Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: 101,5 Radio Dahlia.
1: Banteng terus, Dahlia tak tersundar.

pengobatan alternatif Changjiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya.

0: keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami keluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tes Rai Raudah, free Al Baik. Berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety, umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustaz Musli Hudin, Ustaz Ambia Abu Patin, Ustaz Agung Wibowo, Ustaz Ade Bunyamin, Ustaz Kadar Ramdhani, Ustaz Fahrul Jamal dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke tanah suci bersama Gina Safety.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Ibu Teteh Rohma di Garut.
4: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
4: Kumaha karaosna, Bu?
3: Pokona mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Teras pamit tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ageder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana, tos capek.
4: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
3: Alpha Propolis, alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah tos cerewet gitu, ayeuna mah tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teu kapercanten we. Sampean tiasa jalan-jalan tebih, teras jantung teu ngageder, kena lambung, pokona mah raut ringan, pokona mah kena saca oge janten tiasa ningat ayeuna mah burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: Beli nanas langsung dari Subang. Kalau mau bikin baju berkualitas, ya di Kaos Polos Subang dong.
6: Buat wargi yang mau bikin kaos satuan, lusinan, partai kecil sampai partai besar, langsung aja bikin di konveksi Kaos Polos Subang. Mau bikin kaos polos, kaos berkerah, kemeja, training, sweater, jaket, rompi, sampai selempang wisuda juga bisa. Mau disablon atau dibordir juga bisa.
5: CV Kaos Polos Subang terletak di Jalan D. Kerta Wigenda nomor 81, Kelurahan Cigadung, Subang. Hubungi di 081 313

0: baik lah.
1: Jangan naon, Bah.
0: Bah, kita kan lo jualannya barang kudu dinyuci kopi, barang nih berada ada sabah abah aku siapkan jualan si kopi segelas dua gelas lumayan.
1: Rek, iya rek, ya tahu rek, kan? Hah? Rek ngajual di, ngajual oge kopi.
0: Iya kopi sedoda pasti rame ada gitu nih.
1: Iya nggak ada mas berah, iya Bah, termos.
0: Sa, abah saya rekin 5 termos. Berarti sabaraha pancinya eta wayahna we bae mah pangbantuan abah saya pang ngandalkeun cai nya
1: kira atuh bah
0: heuh sok atuh ka dapur ulah ieu teh ikan deh atuh bisi ka cepretan geura di dinya teh
1: moal atuh abah
0: tah geus tah cukup lah pokona mah
1: salah sakieu nya
0: tah cukup sakitu
1: geura lah lampuna
0: geus lah komporna tah tong teh teh atuh tong panas teuing sedang we tah
1: sakieu bah.
0: Ah, cukup belakon. Tapi aku abah nyokot termos agak deng ya, tungguannya. Tanya termos ya.
1: Tanya abah atas.
0: Tidak usah cicikun, enak aja ngedah.
1: Tanya atas, terus mandidih, bah.
0: Sudah menggolak, neng. Tanya. Tanya, gak cukup. Ya, nunggu lah, gak usah. Tak kira ya, abah beberes agak dengnya, kira rapi-rapikan lihat jang jualannya,
1: neng. Neng, neng, neng, neng, neng, neng,
0: neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng,
1: neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng,

0: orang suka rahmat nu jeung anteng. Batas, Bah.
1: Beres.
0: Oke.
1: Sadeta neng teh.
0: Mama atori solokan jeruk damang mama. Terus aya teh aya sugi nuju panteng DTS ora teh nya. Mail di Seketando.
1: Di mana
0: Seketando teh, Bah?
1: Seketando di mananya? Sekelawa lain gitu.
0: Apa?
1: Sekeseler.
0: Itu apa, Bah?
1: Oh.
0: Ayah oge sarang saya teh Kang Ruli Kelurahan Sarijadi.
1: Sarijadi. Oh,
0: nuju panteng Bapak
1: nya.
0: Ibu.
1: Berarti Kecamatan Pasteur, Kecamatan Sukajadi.
0: Sukajadinya. Aduh ya Pak Ade.
1: Ade.
0: Damang Pak Ade kantin, Bah.
1: Oh.
0: Nuju panteng. Kalau kamari ngiring ke Pangandaran.
1: Ayah kamari.
0: Ayah.
1: Syukur
0: sareng
1: itu.
0: Istri nak sareng bojo. Nah. Teh Sinta jati handap cicahem damang.
1: Cicahem.
0: Ayah Kang Hasan. Nah Kang Hasan oge ngiring ke Pangandaran.
1: Ke Pangandaran Hasan. Bener.
0: Ayo uis. Uis cibah. Terus saya neng bubul abah caya di sayuran hoyong di Gorowokun.
1: Oh, sayuran.
0: Ayah teh yati di kopo abah ayah salam di tukang coet.
1: Sahat ya ku tukang coet. Segala rupa teh.
0: Neng bubul panas jadinya neng ada di kebon kawung ngarudang. Sami panas.
1: Ayah leh panas.
0: Abah mau ker panas-panas kita yang sokoream teh mau ngaladangannya. Untung teboga caroge abah mau boga caroge teh sokoream neneng mah ngaladangan teh abah.
1: Sakitunya.
0: Sok asa bawa hangit gitu abah. Yang ngaladangan teh iya abah.
1: Nya.
0: Neng kan sok ngadama iya non sambal sama tarasi.
1: Iya sebarang bau panon poe bernya kabayang.
0: Batas koream asok. Ah koream ya abah mah ngaladangan
1: abah. Teparogohnya. Aduh. Gak usah gue dikatakan.
0: Mending lulus lihat kita kan neng manggulis atuh.
1: Iya lu unya. Ludang ladang tinggi teteh. Kebayang.
0: Iya. Ayo ngambuan neneng.
1: Eh ngambuan segala. Eta ambuan. Eta tak ye. Dahareun dah.
0: Neng bawa mah aku. Eh 5 ribu. Ah gak mau. Ah 5 ribu mau. Kang Wildan.
1: Wildan.
0: Ayo teh Imas di Cimohai. Dimana-mana ge kajar. Kejadian mas sekali neng dasar si olok titik-titik cenah naon
1: atuh sakang
0: teh tapi sebelon
1: sah olok-olok rada teh
0: olok titik-titik nah
1: oh olok kosobrok
0: aya si Ius oge Ius ge lo Ius nyuyinya di mana nu kieu
1: si Ius cageus atuh teh
0: ah rada lieur abah ayeuna mah aya lieuran saeutik bah
1: aduh
0: neng cantik hadir jo panteng Astriani. Ayo yeah. Mama Bayu di SMA Gunadarma Cicalengka.
1: Cicalengka.
0: Apakah Anda mendengar apa yang saya dengar?
1: Oh tidak. Tidak mendengar.
0: Sahat. Ciang Abah Isan Irvin di Wanaraja Garut. Menuju panteng, Bah.
1: Oh,
0: Bah Neng Roma.
1: Cek
0: non? Cek di Maniun. Cepong porang Katapang.
1: Oh.
0: Aya Santi di Kopo Abah Always.
1: Always.
0: Barang Eli di Padalarang. Aya Wak Uci oge di Jalan Suci.

0: Cida mang wah. Teras aya Siti Cucu di Batu Jajar, ba.
1: Batu Jajar.
0: Teras aya Ati Sunarti di Batu Lawang Ciwidey. Angke alo make na.
2: Babalata kideng ye.
0: Oh ya bewara heula abah kalau lagi dahlia nu hayong tamasya
1: berliburan.
0: Berliburan. Mending langsung aja liburan di Trans Studio Bandung ya. Apalagi sekarang ada program Amazing Deals. Wargi Dahlia tiasa main dan menikmati semua wahana di Trans Studio Bandung dengan diskon sampai 50% loh. Jadi harga tiket masuk itu mulai dari 80 ribuan aja. Periode 11 dugin ke 24 Mei 2026. Tiket weekday cuma 100.000 rupiah.
2: Wah, murah
0: tuh. Cuma 135.000 rupiah. Kalau mau lebih murah lagi datang bertiga di weekday, kumargi harga tiketnya jadi 250.000 kanggo bertiga.
2: Oh.
0: Alias cuma 83.000 per orang. Murah banget
1: kan. Kabayang murah.
0: Jadi hayu liburan di Trans Studio Bandung dan dapetin promo Amazing Deals sampai tanggal 24 Mei 2026. Pembelian tiket langsung diklik website-nya teh di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, maybe with you. The unique world class indoor theme park.
1: Alhamdulillah ini. Sampai tapi telepon neng siapa tu? Halo.
3: Jam siang neng bulbul abah.
1: Eh, Mai.
0: Taisar ya abah.
1: Oh iya. Mai itu Mai Hero.
3: Abah pada tu maros.
1: Mangga Sar.
3: Dupi nu janten eta bintang iklan eta di handapeun tower saha?
1: Eta teh nyata anu jelema ka jadi adek eta teh.
0: Kaing.
1: Aku teh eta teh neuning.
3: Saha eta teh, Bang?
1: Naon abah? Aku diomongin cenanya.
0: Aku ditumpakin yang enggak apa-apa. Aku dicabaki yang enggak apa-apa.
1: Aku diambeuan.
3: Tidak, abah.
0: Gelisnya model
3: ini
1: sebaruk itu teh
0: etama saingan Ogi ujung iya bah ujung Ariana Grande.
1: Aduh bisa gitu Ariana Grande
3: menikut ke kelas internasionalnya
0: bah sebaruk iya terus setara Ogi ujung Ariana Grande
1: lain Britney Spears lain
3: sana sabar aku menikut tanya rengseng betul nama
0: kapompor makan neneng teh sababatnya teh jeng ayo dosa orang Majalaya
1: ayy lain yang Yani kentob lain. Suka dah ya makai isar kentob kadinya heug.
0: Lain teh isar tapi si Ai teh eta orang Majalaya nya. Eta nu nyiptakeun tarata-tata eta teh ieu.
1: Sakitu nya.
0: Serius.
1: Terinspirasi.
0: Ai hampura ieu nyebut dosa.
3: Ari neng mul mah terinspirasi. Tina naon eta gaya
0: kitu 30 titik-titik. Terus agak nengah juga.

0: Ala bake ngalandihan Isar ah.
1: Jadi naon?
0: Isar kentob.
1: Atuh naon da teh tidagor abi teh? Tiga bujur panci.
0: Kentob. Isar Isar kentob ah.
2: Is mal mal Isar leeh. Iya,
1: tapoe meureunnya leeh.
2: Kentob. Eh, teh Isar apal teh geus apa nami neneng?
0: Nu
2: ieuna papanjangana.
0: Tuh.
1: Naon?
2: Neng Bulma kolera namina teh.
1: Kolera ngaran panyakit baheula.
0: Dari batur mah ngaran teh aya Budi Anduk panloba namanya.
2: Abi mah neng Bulma kolera.
0: Tuh Bulma kolera.
1: Bulma kolera singkatan tina naon eta
2: teh? Mani ulah singkat-singkat. Ya dia teh baru ah digoyang jang saha.
1: Hoyong mata poenya.
0: Mata poe.
2: Enggak, kamu saha.
1: Kamu abah sareng neng Bulma makin sukses makin jeprut.
0: Makin.
1: Hmm. Nah tadi netas lebat teh Robi sarang saha hirap teh.
0: Oh iya, mungkin jeng hirap deh itu.

0: Odek, teh Nano, Kang Nana, nyana tadi teh Unik, nenek Ica, nenek Putri, Kang Ius, Mr. Ius, Miyuna, Milila, Rini Otik, teh Ermi, teh Eli, Mama Ika, Kang Tatang, Kera teh Elis, Mimi, dan sedaya nawar gila dia tercinta wenya. Kanggo ning Bulbul. Ucapan Nana, hobah.
1: Nah,
2: enak
1: tentang radio.
2: Tentang
1: dah lihat
2: ya, tentang
1: lah
2: itu mah. Susah begitu nyanyi. Ah, nukio ya.
3: Iya, ada dinya teh. Lain nukio mah abah. Ya. Pada tong dikencarkan, nukio bisa ngalobaan.
2: Dia teh abah teh geus kunci gerbang, betul nah jadi keluar deui sia teh.
1: Oh,
3: dirinya ayo kudu di Abah naon anu sukuna di kanu kaikeun teh geuna
2: abah? Di pasung.
3: Takut dipasung di dinya mah ieu.
2: Bener eneng euy.
3: Sarua di oge ieu.
2: Rantai bisa dibung bisa eta di pasung mah ku awi badag.
3: Kudu dipasung sukuna leungeuna di rantai tunggal ditarumpakan sia di dinya mah ieu. Dasar si lebah hunung di dinya
2: mah. Aduh.
3: Buru jeung leuleulanan do.
2: Aduh ah. Telepon apa rum, Beng? Pelor telepon apa rum? Rupina mah saya pulsa, teteh.
3: Beak pulsa ke rumah saya modalnya banyak yang nggak orang kalang nggak mah banyak.
2: Kata gitulah.
3: Malah kenapa kaliannya lo monrek on RT?
2: Yeah.
3: Pulsa teh kudu di usian heula.
2: Dia pasti bakal kajong jalan telepon gitu.
3: Gitu. Ngomongnya banar lap abah. Dagang lap,
2: nado. Lap serbet naon.
3: Lap
2: ranti
3: di dapur.
2: Oh, itu CEO, itu gitu teh.
3: CEO.
2: Lalawara ting nado teh.
3: Nyawa kalau nawar kita tetap di dalam
2: Sunda. Sok wargi panteng radio.
3: Enak
2: langgeng. Perungah go go go.

0: tongkol mamana heulanya. Saatos Dahlia Tatar Sunda, bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah, urang didongengkeun.
1: Besti, ada kuis hidrokoko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya Rp100.000.
2: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
1: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
0: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
5: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
8: Apa barja
9: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
8: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, dina cangkeng kana bitis teh timbul jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah Rp2 abdi mah riot, tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpa Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh dina mah nemesa botol abdi ge ada meser deui dan nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Terus karena mam, ayunar sepisan, karena mam teh tak kamari masa teh acana ngalut jamu Alpa Propolis, karena mam teh ngirangan, karena tenaga kirang gitu. Ya, kata tangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terus darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingal ipan ku tatangga istilah nama sok kunang itu kaya nama itu kunang itu alhamdulillah nuesa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan.
7: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: Orang tapi telepon hiji wae lagi Dahlia nu bade nelpon di 7328 7311710.
1: Siapa pula ya?
0: Tapi kalah bah. Orang aos-aos geun lawa asap orang sep kana lah.
1: Oh, sok atuh.
0: Kan kanggo Tais. Tais Mas Elsa di Majalaya. Angis Saputra di Ci, no? Di Cikureuteu.
1: Cikureuteu.
0: Di mana eta?
1: Di mana Cikureuteu teh?
0: Abah abi Power Ranger beureum Banjaran.
1: Weh, lain geus senior teh Power Ranger teh. Heeh,
0: abah aya ganyol teh.
1: Aya ganyol aya ya, geus si bungkusan eta abah teh. Heeh.
0: Abah meser Cikopi engke sumping we ka ieu nya ka alun-alun Bandung.
1: Pokona mah teangan logona Endin Edwin.
0: Endin Edwin.
1: Warna Persib, warna biru Persib.
0: Tanya. Sumpeng wargi dah ke alun-alunnya.
1: Cok.
0: Abah tong deketin si Bulma bau kulub jengkol. Oh dedenya si bau kulub bangke sih.
1: Sah aja teh.
0: Si Magogo.
1: Magogo masuk nyiar-nyiar wae nana teh.
0: Dedenya no bau kulub bangke sih. Bau kulub hayam dedenya
1: mah. Tuh tinggali itu teh.
0: Ayah aturan kanggo Abah Andin, Mama Reva.
1: Mama Reva, di mana Mama Reva?
0: Iya tadi Bumi Wangi Ciparai.
1: Orang Ciparai, Bumi Wangi beren.
0: Oh nya.
1: Buminya apa tuh bumi wanginya ya?
0: Tapi emang bumi oh, wangi.
1: Bumi,
0: Ciparai.
1: Bumi, ya, ya, ya.
0: Cendani Cimahi hadir.
1: Cendani.
0: Ayah, turan tinjang Cipager Ageng Tasikmalaya. Ayo nama nuju manco lewat streaming terus di Pagar Ageng Tasik Deui ayo nama.
1: Alhamdulillah streaming artinya.
0: Dinong. Hadir Dinong di Uli. Nah. Dinong hadir Uli Juha.
1: Nah. Uli Juha.
0: Nah, Uli Juha tadi.
1: Juha, eta Juha, eta teh.
0: Oh. Neng Abdi Siti Agnia Fauzia di Pagarsi. Terus ayah bah uke nomor WhatsApp Isar.
1: Sok.
0: Dek naon ameni centil ye kolot-kolot ye aki-aki.
1: Saha eta nu menta teh cenah?
0: Aki-oki, aki oli da bah.
1: Teu meunang urang mah.
0: Menta nomor AWW nya eta primadona abah.
1: Ih, sembaru.
0: Panggeulisna di ibun teh ye.
1: Ye urang mah teu meunang tidak memperbolehkan memberitahukan nomor orang lain. Nggak
0: Kang,
1: boleh.
0: Kang Lukman di Pasar Baros. Terus ayah kolera mah nyari patuangan mencret yang buah. Banyak kumah abi woy atu angin. Itu menang di pungpang. Abi mau mukain anehnya apa?
1: Di protes wae
0: netizen. Buah mah kaya raya jangan salah ucapan adalah doa gane yang siap enjoy ya. Banyak koleranya kumah abi woy.
1: Kumah
0: memes. Ayah Mia di Pasteur OG ST di Dago. Terus ayah ayah abane. HP-na senang tiap 100 detik mati padahal pulsa mah ah, gandeng ah balasan
1: ganti
0: beak,
1: ganti we atuh
0: Neng Bulma lembang cikole hujan ngagebrot ieu sareng nurul ti Majalaya hayang digoyang kanggo sadayana warga Dahlia asek asek family saurat teh abah
1: nya
0: aya Mas Gus dadah bade jeruk bade manggil ayo hayang kucuruk. Ayah Ci Audi Karapitan, singgung keju si Jalu. Terus ayah Elis di Jalan Peta, Cahaya Dwiki. Terus ayah Neng Bulma, Pami Kolerakin, Jantan Langsing Kur, Ambung.
1: Mula gitu, Mr. Song Hyo.
2: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dahlia Tatar Sunda.
2: Dik Atu, Tung Atu, ya.
0: Sarung Saha, Kang.
2: Kang.
0: Kang. Oh, Kang Genta.
2: Nyuhun.
0: Ya, mana
2: kamu ngawai. Nyumput.
1: Menumput
0: iya
2: isin iya tuku nyai
0: menito sono neneng atuh ah nih ayam mantong nyai nyai makan asas nenas kok
1: kamana hunggul atuh gentar teh
2: ya bapak dawe wae bah
1: halus
0: bay atuh akang
2: neneng Bulma Kolera
0: iya
2: hai
0: akang menito selami akang tarang ambelan
2: nyai
0: menih hayang di ambelan
2: sok ketunyi
0: sok kuma ambelan sok
3: ini meletak akan.
0: Sekali deh kan.
1: Cok. Sakit.
0: Kita tinggal lah.
1: Cok.

0: Kamna dukungnya kan.
1: Cok.
0: Kang usaha kan.
2: Angge wargi daerah tercinta ka daerah-daerahnya dalam bari closing.
1: Ya.
2: Angge Abah sareng nyebul mah king sarehatnya.
1: Siap lah.
2: Mohon. Terus kan kalian berdua aja.
1: Oh, siap.
0: Aturan Kang. Bocen Kang usaha.
2: Angin yang bulman gemoy.
0: Turun Kang pantang radio.
2: Kang Melena kena keranggamnya ada tuh. Yeah.
1: Goyang.
0: Oh. Oi, Mama Lilis tak cani goyang soal teh Abah.
1: Mama Lilis beraku acar.
0: Pun tanpa ngagoyangkan, Bah.
1: Mama Lilis.
0: Tos rawas, Mak.
1: Cekap, Mama cek itu.
0: Oh, si Mama ngoyong tarik sama Abah.
1: Mama Lilis.
0: Mama yang mau tarik, yang mau ageng, Mama. Abah teh karaos ka Abah.
1: Rek jam 3 nya Neng ya.
0: Ya tos
1: Abah rek jualan ah rek teh sen eta Neng ah.
0: Heeh, soal teh Abah mah enggak Abah gara jualan.
1: Ya Abah, mekel
0: ieu. Cari nafkah buat iya keluarga ya.
1: Rek mekel ieu payung ah bisi hujan ah.
0: Heeh, atuh Abah bebekelan Abah.
1: Hujan.
0: Tah mekel sang Abah.
1: Rek ah ieu, timbal timbal.
0: Ya udah tuh argi dalnya tuh non nyantas parenteng Laila pengen patang gede letar Sundananya.
1: Nah, nyumah injungnya.
0: Kita berdua pamit ya.
1: Sampai ketemu lagi lain kesempatan.
0: Panteng radio.
1: Panteng radio.
0: Enak-enak kalau enak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Dahlia sadayana. Salam baktos mugi aya dina ginanjar ka wilujengan sarehan sadayana. Alhamdulillah urang tiasa kempangariung deui ngalakukan dongeng sunat Dahlia nu sakua biasa di jepantarkan secara langsung di 101.5 Radio Dahlia FM Bandung. Sariasikan saling urang ngajengkeun wilujeng adangukeun dongeng Sundati Dahlia. Pantang radio, pantang Dahlia yang akan kelanggamnya Dahlia Perungah. Go, go, go, goyang.

0: Margo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Terpangken sereng Bapak Starkom Bejong Kuningan keluhan penyawat lambung saya 2 tahun amren cuma keras saya penyawat pak ya yang biasa ya yang ini terasa sare lambung mah montah baik itu
4: Bapak ayana nuju di ETR ke ngalong landung naon pak
3: Alpha Poli alhamdulillah kalau lambung mata saya
4: ayana tos F seberapa botol
3: atun abis resep pilu botol
4: kumah cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya pak
3: enjing nginep tetes tes yang tetes senten genep tetes ya nunggu ada penyawat kesabi lambung asam urat segala macam lah alhamdulillah beli tes karasa karaosnya ya enak itu ta meser tilu gaya karaos karasa.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Buraidah bin Al-Hashim, dari Nabi Muhammad SAW bersabda,

Jeng sonten sadayana satajan ngeureuyeuh deui sareasi konseling dinten ieu mangga diaturan lalengih deui di live TikTok sim kuring sareng Dahlia aya Agus Herman aya Naga aya Tuyul Metik mohon atuh nuhun tos lalebet sadayana Kang Tis wilujeng sonten Abah sadayana wilujeng sonten mohon pamegia sarehat siap Kang Tis atuh nuhun. Kang Deddy oge atur nuhun. Insan biasa atur nuhun. Aduh, terus langsung intun gak kegelan. Barokah, barokah. Waalaikumsalam. Mohon cicadas mancok. Siap, siap, siap atur nuhun, atur nuhun. Siap. Mangga dibantos tiap-tiap pelayar heula. Mohon Bah Jajang. Sareng Haji Enjang siap mancok, siap bongkar mangga kasno oge atur nuhun. Insan biasa atur nuhun sadayana. Mohon atur nuhun udah katampi ya jakol haran kasiran orang kereya kamari teh masih nembongkeun nontek keahlianan sewang-sewangan jago-jago anu dicanaku Tuan Van Holland di Batawi orang lajengkeun serial si konseling alana dina jejer serius ajian ajak bayangan karya Bagus Respati.

0: Sedengkeun di pihak rahayat mah saware aya nu milu satuju bari nyarita ngacungkeun leungeuna. Kituna teh hayang kapake meureunan ku ki jalur rampa. Tapi aya oge anu cicing teu cumarita lantaran hate anu teu satuju karena caritaan jeung ucapan ki jalur rampa dina waktu harita. Teulilah ki jalur rampa neruskeun deui caritaanana bari ngangkat leungeun anu katuhuna ka luhur sangkan ulah raribut teuing.
1: Lah, kidulur-dulur jeung abdi-abdi kula sakabeh. Kuayana ieu hal dina poe ieu gene. Urang baris miang pikeun ngagempur ngaluruk ka Sipal Gunajaya. Lantaran ngingetkeun kakuatan Sipal Gunajaya teh lain kakuatan anu bisa dianggap enteng. Kuayana kitu sakabeh kakuatan anu aya diwaringin jajar kalawan dibantu ku pasukan jeung opat jago pilihan Tuan Van Holland. Urang sarerea baris miang ka medan jurit. Jadi ka Tuan Van Holland saya persilakan untuk maju ke depan untuk menyampaikan sapatah dua patah kata gitu.
0: Ceki jalur rampa netep ka Tuan Van Holland. Tuan Van Holland gancang cengkat nangtung tina diukna. Telinapok nyarita make bahasa Melayu, udah pukul can bisa hari nyarita pakai bahasa Sunda mah.
2: Oh, saudara-saudara semuanya, oh memang benar kita pada hari ini akan mengarahkan pertarungan untuk merebut kemenangan dengan Panji Benjora Company ya. Kita semua harus dapat menghancurkan itu kekuatan Sipal

0: Lila di satu tasna Kipal Gunajaya kadinya aya nu datang deui. Anu taya lian ti Suntana alias si Konceleng palsu jeung Dendra Soma. Paromana tembong pada-pada marahmai. Taya riuk-riuk anu sieun jeung salempang alatan rek maju perang. Ya kitu deui Ibu Ningsih anu satarina mah paromana teh semu anu nguyung jeung sedih. Diharapkan Ki Palgunajaya mah tapi barang datang Suntana jeung Dendra Soma mah bet jadi robah pisan jadi hegar marahmai. Malah waktu panona bantrok jeung Suntana, temong harita Ibu Ningsih teh imut ngagelenyu, muh mantak ngirut. Momoh Suntana mah neutep antep bani teu ngicep-ngicep. Sup tiluanana arabus ka jero kamarna Ibu Ningsih, sedengkeun si Bibi Emban jeung lima urang Sri Kandi anu meunang panceun ngajaga Ibu Ningsih. Harita kabeharana dititah kaluar ninggalkeun eta tempat. Paranehna bangun anu sieun kanyahoan sagala rupa obrolanana ku para emban jeung para Sri Kandi. Dalihna mah aya obrolan anu sifatna rahasia. Sanggeusna yakin di luar kamar geus eueuh sasaha. Harita Suntana nutupkeun panto kamar. Serenge Suntana seuri pinuh arti. Teu lila terus nyarita. Kumaha damang ya mas? Katinggalin aku engkang mah baca pertos anu tos nangis geningan. Nah kunaon itu sedih sapeda si Palgunajaya bade miang kami dan jurit itu.
1: Kang Suntana, abdi sane sedihku si Palgunajaya anu bade miang kami dan jurit. Nanging salempangku diri engkang. Bili moal hasil dina ngawujudkeun cita-cita kitu tah Kang Suntana.

0: Waktu sana sep, tanya kapan deh wahai wargi. Apunten anu kasun, aduh, hanya kalpisan. Insya Allah lah, ini orang kerja, orang kacang ini, mohon. Yaudah aku mah, ya masih kena ayah iklan ukedah diawaskan, diawaskan diputarkan, siapun tanu kasun. Atau nun Firlan, John kemana wae, yaudah, Kang, nanti saya mohon pokok Kang. Punten anu kasuhun. Teras oge Bu Haja Yoyo pabrik kerupuk sarina sareng-rengan ngador anu mararanco di mana tete. Kang tes gorengan hatur nuhun di Pasir Koja di base camp. Mohon salam bakto satu nuhun pisan. Teras oge aya sahaya anu ngintun WhatsApp ye. Astriani hadir hatur nuhun. Bunga Puspita merdu. Atau nuhun Santi Kopo oge atau nuhun Teh Cucu Garlong, Teh Imas, Mister Ius, Kakek Cibo. Teras Bunda Imut di Sindang Reja, Sindang Reja gitu, Sindang Laya. Jendri atau nuhun Cibiru, Mas Lesu, Mama Lilis, oge atau nuhun Astriani atau nuhun SD Dago Wauci, oge salam bakto Seciba, Siau Karapitan atau nuhun Bu Aja, oge salam bakto Dulatip, Oma Weekend di Dedali salam bakto, mohon Mbu masih manco Mbu. Dina live TikTok masih ayak gitu. atau nuhun insan biasa atau nuhun pisan kegagalan kata ambil tapi pelayar lagi mohon. Teras anu dina Facebook mah ayah Karisma Pasko, Bunda Dinda hadir, Marga Asih hadir, Lembang manco, Pepen Saringin manco. Teras mohon apunten ieu teh. Apunten anu kasuhun mohon. Pepen Caringin mohon atuh nuhun. Oke, aya Pak Sony di SMBC Burangrang, SMBC Lingkong kali Ibu Neng Widya. Alzena manco oge atuh nuhun. Teras Nur Razka atuh nuhun. Haidar oge atuh nuhun pisan mararanco sadayana saratia. Teras ka Bajagur aya oge di Jalakong hadir manco sadayana. Mohon Dodi Suryadi atau nuhun bisa tos kersa ada rumpahin Alzena aduh was dongeng na abdi gawara raas. Ayat Cep di Bali hadir mohon. Aduh atuh nuhun insan biasa aduh kagelan katampi pisan mohon nuhun pisan. Rahmen harapan mohon Allah atuh nuhun abdi berharap sing sare rehat sadayana. Ti soreang Sevis atuh nuhun. Selfie Selvia Mubarok atuh nuhun. Sevis manco dongeng Kang siap. Cokinada mohon salam baktos. Cokinada sare rehat sadayana mohon. Teras manco sambil ngecor. Aduh. Ayo nanu juga ngecor. saya mohon telah libur gitu ya. Cep Umar di Buruan nuju manco atau nuhun pisan. Aya oge mi ayam alen Cinangka ujung berung manco mohon atau nuhun. Oh mohon baso mang cucu di Calengka di nanete Curug Cinulang, oke salam baktas, mohon pejuang rupiah tak ada hari libur, leres pisan atau gitu, mohon abdi kita ya libur, tuh loh ya, kira ya, namun dah kurang teguh mahanya, hiji kewajiban sudah dilaksanakan, tugas sudah dilaksanakan, yang melaksanakan ku keikhlasan insya Allah pinuh barokah, amin. Penggemar si konsleng, ya selfie atur nuhun, pisan, salam baktas sehat selalu ya, atur nuhun sadayana. Kang Awing Haji Yandi bengkel nuju manco atau nuhun pisan. Insya Allah anjing orang tepang deh, orang kereyah deh, sari lasi konseling nasim kuring undur pamit, hatur nuhun karena sari peratusan anak pun tidak sama dikak kirang kelepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio, pantang Dahlia, yang akhirnya kelengkapnya Dahlia Prung, ah, go, goyang.
1: Wargi Dahlia, cag heula, urang ecagen heula, dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia, dina dinten ieu. Dina carios, si konseling, konseling. Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.

0: 107.5 Dahlia FM.
1: Lu asik-asik ngandit Dahlia tuh.
2: Eits, tongka mamana heula. Saatos dongeng Sunda ti Dahlia bakal aya yang digoyang-yang. Siap-siap, urang ngagoyang dangdut deui.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya.

keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

0: Obatan alternatif canggih TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Bapak Kambing, Tasikmalaya.
3: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
3: Tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Aduh. Gitu tuh, iya. Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpa Propolis gitu nya teh saya VJG tos karaos lah gitu hararampang gitu tah sampean eta mah teu baal pisan puyeng teh karaos teh puyeng eta mah kitu. Oh lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal gitu tah sakadun sakedik deui lah kitu nya teras teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangitan karaos gitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawar saperti abdi gitu. Mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
3: Alhamdulillah.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
0: Hiji 01.5 Dahlia FM Bandung Goyang Sika.

Assalamualaikum, Ayang Minul ada di sini. Siap nggak goyang wargi Dahlia semua? Yang digoyang, digoyang yang. Mau langgam apa nih wargi Dahlia? Yang penting dangdut bisa kita bergoyang berjamaah. Silahkan wargi Dahlia, mintalah padaku, insya Allah dipuihin. Runga, go, go, go, goyang.

di luaran sana juga sambil panteng Dahlia ya, wargi Dahlia kesayanganku ya. Ini beneran banget nih wargi Dahlia, kalau mau ikutan ngegoyang yang digoyang digoyang yang wargi Dahlia bisa intip juga yang minu siarannya, nonton ayang siaran di TikTok Dahlia. Sambil request nih, banyak yang minta langgang. Ada yang pengen jangan pura-pura nih, Shakila Zahra Fashion. Orang rancai kekuatan manca pengen langgamnya Kicau Mania. Kicau Mania, Sofyan Suryana juga ya. Terus ada siapa lagi ini? Ya pokok nama banyak lah wargi Dahlianya. Kalau sekarang kita lihat wargi Dahlia ya, di 0811-222-1015. Ada Siti Agnia Fauziah di Pasir. Oh di Pagarsi. Goyangin buat semua wargi Dahlia saja ya. Ada juga Kang Tatang Suherman. Langgamnya pengen gedung tua. Goyangnya buat semua wargi Dahlia. Pasti tercinta.

Yandi, halo. Tetatat kios depan, apa kabar Tetatat sama si AA-nya? Selamat sore Tetatat, tetap semangat ya. Ada Ujes juga, apa kabar Ujes? Langgamnya selalu rindu, gocinya buat semua yang lagi dengerin sama buat istriku aja yang makin girih. Girih. Gurih pupulan. Ya masih gak ianya, nah nama nanti gak sampo warga Dahlia kulub sampo gurih oge warga Dahlia lamun pake iyo tanaon tengaran nate pake pecin merenya. Wow, ini ada yang langgam, ini enak banget warga Dahlia. Prunga, go go go.

malamnya bisa ngusir tundu, apalagi wargi Dahlia harus tugas pula ya. Kalau orang lain mah di rumah cenanya. Halo Beb, halo juga Sriani. Hai Mr. Uji, aku melihatmu. Aku melihatmu. Kamu melihatku. Akhirnya kita papelong-pelong. Oke. Tadi tanya sampai mana ya? Tadi siapa tahu gitu ada wargi Dahlia yang ngantuk, suntuk banget ya. Bete gitu ya wargi Dahlia. Siapa tahu tadi setelah langgamnya hot-hotan wargi Dahlia ya. Wargi Dahlia juga merasakan sesuatu yang berbeda ya. Atmosfernya beda banget gitu ya. Setelah wargi Dahlia tadi mendengarkan langgam yang asik. Nah, sekarang bagiannya wargi Dahlia deh. Pilihin langgam yang asik-asik buat Ayang Minul di sore ini. Asik! Terima kasih Mr. Uji. Aduh ya ampun, mamahku mau lihat aku siaran merenya. Mama, aku lagi siaran mama sayang, lagi on air dulu ya. Nanti telepon mamah ya, telepon balik teteh ya mah ya. Dadah mama, assalamualaikum mama, mama aku, dadah. Ntar dulu ya mama sayang, mah. Ayo tuh Kemon, goyangin aku wargi Dahlia. Hai teteku, Tenji aku tadi melihat ayah loh. Aku sapa ayah, kata aku teh, hai ayah. Bari aku teh lompat tadi teh gitunya. Terus juga, si Teru boleh tungguin aja ya sayang. Asal tep-tep layar wastrianinya seperti biasa. Mr. Uji makasih ya. Ujang Purkan, aduh menikangan suaranya apalagi ketawanya, masa sih? Aku itu jarang loh ketawa, iya beneran.

0: Berapa gelas nanti aku jadi terlalu banyak minum, bagaimana? Bagaimana kalau buket bunga aja? Oh tidak! Ada Derajat juga tadi, siapa yang pengen disapa tuh? Waalaikumsalam, izin menyapa Bandung. Terus juga, ini tadi tuh siapa yang? Rin-Rin! Karyawan TMS Gede Bagi juga, semangat ya. Yang gak mengenal yang namanya, apa namanya teh, warna-warna dalam kalender. Mau merah, mau kuning, mau hijau, mau apapun, mau hitam, mau putih, tetap semangat kerja ya. Ya udah, sambil bekerja sambil pantengin Ayang Mino ya. Dari kawasan Cibanda juga ada. Ah tidak, langgamnya Nyai, menakutkan sekali. Emang ada langgam judulnya Ditikam Asmara. Aduh, digoyangin buat semua wargi Dahlia saja. Aduh, nanti Ditikam Asmara, setelah itu Dibegal Cinta sehingga namanya. Ah, semoga saja ini mengasih inspirasi, kasih ide sama pencipta-pencipta langgam ya. Kakak, jangan dulu pulang gitu. Ranjang pengantin, oh tidak. Langgamnya pagi ini, sore ini wargi Dahlia ini bikin gergetan semuanya. Ih, udah mah ditikam geranya, terus apa ranjang pengantin. Aduh, menakutkan sekali ini sore ya. Harus si Kajang juga. Kok pulang sih? Mau goyangin langgamnya Dayuni. Aduh, Juragan Empang. Ya ampun. Bang Ponyo di Bihbul. Juragan Empang. Pokoknya mah digoyang buat para pedagang kupat tahu anu nuju Saribu. Wah, keren banget kupat tahu jam segini, mantap sih gananya. Ulu. Atau penelpon dulu ah, pengen tahu ada siapa ya. Aku yang nelpon ah, wargi Dahlia ah. Biar gak bosen, itu lagi. Kasian kan wargi Dahlia, kasian juga wargi Dahlia yang pengen nelpon. Susah banget gitu ya. Coba kita cari ya. Ah, Jenry. Terus juga, heh, dengerin ya. Kamu rekam ya, hey. Tenja, rekam ya Tenja. Hai, Uya Gotsu. Mau goyang buat Bonja bareng Ayu. Aici boy. Kocinya buat Setimen Pak Adun yang ada di Binong Jati. Tangga setah tinggal ikan ta. Lamun ngomong wae can teu digoyang. Kawas kamari tinggal ikan di polototan. Uya tinggal ikan. Dangdut gitu mah, dangdut, Dahlia, asik atuh, asik atuh, prung, ah, go, goyang, digoyang Mama Lilis,
1: digoyang Ayang,
0: digoyang Mama, digoyang balik Mama, aduh, Mama, langsung dari ranjang pengantin. Dangdut. Asik. Yuhuy. Langgamnya apa Mama Lili sayangku?
1: Jangan pura-pura ya.
0: Siap, sekarang langsunglah sama Ayang dipuihin ya. Goyangin pas siapa Mama?
1: Buat Mama Apep, Mama Bayu, Tadi kita. Aku tahu biarin ya,
0: masuk atau yang. Ya, jangan juga sih, Ma. Jangan banyak-banyak juga, Ma.
1: Ya,
0: gitu. Masih Mama capek.
1: Tapi
0: lagi
1: jamu bimbo, Mamski, Kang Gemsa, dan Mimi, Ma. Tepati Mbak Luis, Bunda Tindak, Bilung. Mahaji Eha, Bulia Katapa, Mwajirani Soreang, Bu Empoy. Di Bilung, Umi Yuna, Mak Gegeng, Bunda Nenden, Teh Haji Mimin, Teh Haji Wiwin, Mama Fakri, Gopin, Teh Ayu Sugi, Gita Gari, Mama Sri, sama semua ajak ya, sama semua warga dan dia tercinta. Makasih ya.
0: Sama-sama Mama, panteng radio Mama sayang.
1: Ya, enak-enak langgamnya Dahlia Prung, ah go goyang.
0: Asik, terima kasih banyak Mama Lili. Mama Lilis jauh-jauh dari Ciwidey, wargi Dahlia mencoba untuk masuk dan akhirnya masuk. Gol!

0: pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
6: Wah, makasih. Baru pulang kuliah ya?
5: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
6: Kok tahu?
5: Aromanya Hotin banget.
6: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
5: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
6: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
5: Akur, Bang.
6: Hotin itu banyak variannya.
5: Oh, iya.
6: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
5: Iya.
6: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
5: Betul banget.
6: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
5: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
6: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
5: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
6: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke, Pak. Tapi,
4: kenapa?
1: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
4: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Asriani masih kaku ada di TikTok Dahlia Asriani. Jangan lupa ya tap-tap layar. Muhammad Rizky Zanwan, terima kasih banyak. Gede posting ulang.

saya panjang umur, cintaku tergusur. Perasaan sore hari ini tuh nyeleneh banget sih Marinta.

0: 0813 11 710 Hargi Dahlia. Sok bayangkan sekarang juga, gak usah malu, gak usah ragu ya. Mister Dadang cing, coba ya.
1: Halo, selamat sore yang digoyang digoyang yang
0: dangdut.
1: Au,
0: Dahlia. Dahlia. Dahlia.
2: Go go go go ya.
0: Aduh, oh iya suara Aki teh. Alah, meni muringkak bulu kumut denger suara Aki, ya Allah. Tapi bulu kelekna terus dicukur, jadi teman muringkak.
2: Oh begitu?
0: Ah iya, Aki katanya mau nobar. Minggu depan, minggu-minggu sekarang ada kesempatan, Aki nonton yuk.
2: Upina mah, insya Allah, kur digabruk be.
0: Ah, kamari oge abi teh nungguan Aki hayang digabruk. Geningan Aki teh teu aya ku abi dianto santai.
2: Ai modus.
0: Nyanya teh sieun mah nya ujug-ujug pebenak ngagabruk abi na e ari Aki atuh mini kudu aya pengenalan heula nya.
2: Orkes, orkes.
0: Orkes Melayu kali digogolan nya kinya, digaga. Digoyang, digoyang, yang gitu atau nyanyi?
2: Dangdut.
0: Acan. Acan. Dangdut. Ah, dangdut. Ah, dangdut. Dangdut. Ih, dangdut. Sok, sok, sok, sok. Goyangkan buat siapa? Ayo coba.
2: Muhammad Reva. Udah Rabban, Mas Lukman, Abah Sakil.
0: Yuk.
2: Kaset sambung.
0: Sambu bungkelekan. Terus
2: ya, itu pakai sadayana we.
0: Ah, warga Dahlianya digoyangnya.
2: Hapunten ya kak.
0: Ah, dihapunten. Oh nya wios Aki tenanaon dah bioge sok ngerayan Akinya hampura we nya. Abis kan sok nyebut ke Aki teh Aki bulu hiris. Panteng radio. Panteng dah Lia. Aki hayo tuh nyarius. Enak-enak langgamnya Dahlia prung ah gegege.
2: Langgamnya
0: goyang. Asik.

0: bergoyang entre-entrean. Wah, karena terlalu berebutan nih, jadi susah tuh bertubrukan wargi Dahlia. Bagaimana kalau kita ke 73028 satu lagi 73117710? Yang digoyang, digoyang yang dangdut Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sama orang Cicalengka.
0: Orang Cicalengka siapa?
1: Masa lupa?
0: Oh, nyata. Ya. Sama siapa?
1: Sama itu.
0: Itu siapa? Oh, si Danu. kenapa kamu gak ketawa duluan? Jadi aku tertipu.
1: Bertipu. Aku bertipu.
0: Aku tahu itu judul anggapnya apa. Aku tahu, aku tahu. Ayo. Aku tahu judul anggapnya adalah perjuangan dan cinta. Salahnya. Terus apa dong?
1: Itu janda 7 kali.
0: Tanja, oh janda, janda bodong.
1: Bukan, janda 7 kali.
0: Bolong.
1: Iya, nggak digoyang, nggak digoyang ya.

0: You got any power head?
1: Langgamnya apa, Danu?
0: Iya, itu janda 7 kali.
1: Ah, janda 7 kali?
0: Iya.
1: Aduh, astagfirullahaladzim. Sore ini warga Dahlia semuanya, ya ampun, desengklek semua. Judul langgamnya juga ada ranjang pengantin lah, ditikam asmara lah, begal cinta lah. Astagfirullah.
0: Elah, janda 7 kali.
1: Udah janda 7 kali, janda bodong pula. Ya aduh. Oh. So, goyangkan buat siapa ya, insya Allah ya. Kamu mah udah sok nyeleneh, wah minta langgam teh. Amin, doa yang

0: Studenti biru.
1: Aku
0: mana saya nampak di tahun nenek Isa, Teh Isa, Ratu, Aizugi, nenek Jepret,
1: sebentar,
0: Tema,
1: sebentar.
0: Mama Lili,
1: sebentar, Danu, sebentar. Yang janda tujuh kali, teh yang ini. Aku janda tujuh kali. Melongpong gitu bukan?
0: Tertipu, aku tertipu.
1: Oh, tertipu, aku tertipu.
0: Hanya meren eta dirinya.
1: Nya eta mah ieu mah sebagian ininya seperti itu liriknya bukan?
0: Iya.
1: Janda bodong?
0: Bukan, janda bodong. Benar tipu, benar emep. Ah, janda tujuh kali.
1: Ah, nya sok atuh. Sok. Terus?
0: Tanggo Bunda di nama mahli itu mama tiadong betul akhir bar Elmi akhir ini mama saja mengirit Eli padalan ada yang nawar kita liannya.
1: Capek.
0: Lebih capek deh ya, ya temen selalu lupa.
1: Jangan bilang, aku janda tujuh kali.
0: Jangan bilang mah atuh, saya pun jangil ya.
1: Oh, nyangges atau hampurannya.
0: Jangan bilang,
1: Gas, panteng radio.
0: Ya enak.
1: Ih aku teh dalam hati udah ini, udah apa namanya teh, udah memanggil namamu Aris. Ih Aris sama itu, sama Andi. Itu di martabak OVO, cek si emak, cenah. Kata mak kabut ungu. Ah. Kamu maku siaranan sore gak pernah hadir baru kali ini. Ih cebel dan cebel, kita goyang lagi deh wargi Dahlia asik. Ini langgamnya buat mak kabut ungu di Hong Kong.

sekarang jam 5 sore. Jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Sik asik. Sik asik. Panteng radio, panteng dah.

Lagi Dahlia yang baru gabung di dunia goyang di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang si Kasing baru streaming Dahlia. Halo, selamat sore semuanya. Hujan gak sih? Tadi di sana kayaknya diguyur hujan.

dan jawabnya sudah pasti. Jawabku menunggu di rumah ya. Gocinya buat suami tercinta, terus juga buat keluarga Ayah Wayu dan juga semua wargi Dahlia. Teh Imas mau nyoba telepon aku. Teh Imas yang sabar ya. Okay, Kang

Ji, hatunun, terima kasih banyak ya. Danu, bukan janda 7 kali, tapi 7 kali janda, bukan janda 7 kali. Kamu jangan ngeliliar aku ya, aku sampai dimarahin music director Dahlia. Kalau minta langgam Wargi Dahlia, judul langgamnya yang bener ya. Kita kerjasamanya ya Wargi Dahlia, biar aku tidak dimarahi sama music director Dahlia. Awas Kang Diwan, prong, go, goyang.

0: dan Ming. Produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Pol dan Ming.
2: Pol dan Ming, Pol Pol Pol.
3: Saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Iya.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

107,5 Dahli FM Bandung, goyang si kasih yang minum masih yang bergoyang, yang bergoyang, yang digoyang-digoyang, yang barengan yang minum maksudnya gitu Margi Dahli ya. Iya Adi, kamu baru ada penampakan lagi, ah nih, kemana aja tuh cinta. Bagus, bagus, bagus, bagus ya, bisa diatur ya kan. Mama Dava juga di Batu Jajar, apa kabar? Ada Mr. Bonan.

0: Alia Asitung Agogo Koyan.
1: Sama siapa? Nay, RBI kalian pada menipu aku. Eh, sudah.

0: Dang dut.
1: Ah lila tuh ini ahuna ini hararese
0: dut. Hei.
1: Kia ya tidak berpengalaman. Tanya sok angges ngegoyang yang usaha.
0: Amat pengalaman. Ajar ke tungtun kudu kumaha. Abi oke bari jeung. Karana ka mana belokna.
1: Iya nya emang kudu kitu ke lah matakna ke disepil ku aku nya sok. Kalau langgam tinggal dukung ya.
0: Kami tahu gengnya Tara diputarkan kamar-kamar
1: itu. Mengerikan sekali omongannya lebih pedas dari cabai rawit.
0: Dari omongan tetangga.
1: Guys, goyangkan bahas siapa?
0: Dukung we dawuh deui.
1: Emberan. Goyang jang saha.
0: Goyangna kalau ayang Citayun nya,
1: cinta
0: ayangnya.
1: Amin. Ini terus kangru. Guys, tenggas, guys. Tangka mana wae, guys. Terus.
0: Buat nu nyantos nu lalu baca tadi dan kita lagi dua ema maaf pun lah ya sama bayi yang jamu Umi Yuna lagu pinta tengok apa si bani juga cuci bela cuci pun tu pun ada bu ibu mama Lilis pangki lagi Esti Dago Madun Mang Nana Genta Ai Sugi Profit Cik Isa Wa Uci Black Coffee Pak Ijah Mata Najla Ponti Bungsu Teh Oma Jikat ini Ani Katapang
1: Terima kasih kakak.

lucu deh ya. Di sini juga ada Simbu. Enggak, kita enggak jadi, enggak jadi, enggak jadi. Ya udah, Wargi Dahlia, jangan dulu kemana-mana tuh. Ah, boleh katang kemana-mana, maksudnya jangan dipindahin ya. Udah aja pantengnya di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Prung ah, go go go, goyang.

0: request, langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.
1: Jangan kemana-mana, setelah yang digoyang-yang, akan ada Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam dengan langgam pop asik terbaru.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

bayi Bandung wargi Dahlia ya nih. Tuh, rumah bayi Bandung tuh di Banjaran ya tadi tuh ya. Hai Cibolang, apa kabar? Cibolang mah, oh udah kasih dahan.

cicing atau ah nih udah mau nerima telepon deh ya biar macakan WA ya Kang Suherman teka tinggali tung-tung nama Kang Suherman atau ah mana tadi aduh kayak dicarekan dayan ke pundung dian Bu Memes. Bu Memes kumatu ya neka klik Bu Memes aduh mah ngertian dah Bu Memes maka hapus ya WA na ya gara-gara Kang Suherman ta. Berarti masih di jalannya. Oh iya, Bu Memes ya. Bu Memes sok pundung ya. Malahnya bahaya

libur panjang ya wargi Dahlia, anu kebagian libur, anu gawe manya gawe, we semangatnya wargi Dahlia ya. Kayaknya mesti pamit, terima kasih banyak atur nuhun pisan buat wargi Dahlia yang ada di TikTok, yang pisan buat wargi

calon pisan semuanya. Mohon maaf ya wargi Dahlia kesayangan Ayang, tanggamnya gak bisa kepuhin semuanya. Mohon maaf, Ayang mesti pamit. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Pro gak? Go, go, go.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: sampai jam 8 malam. Sampai jam 8 malam.
1: Semakin asik, semakin juara. Bro, goyang. Selamat sore, Ricky Lepon hadir lagi di Indonesia Asik sampai jam 8 malam. Selamat pantai.

Pagi Dahlia masih panteng Dahlia Indonesia Asik di 101,5 Dahlia FM. Langgam pop Indonesia paling asik hanya di Dahlia.

Dahlia Love. Terima kasih masih pada stay tune, Wargi Dahlia. Oh ya ampun, ini hari libur. Ricky dan juga seluruh kru Radio Dahlia mengucapkan selamat menunaikan ibadah kenaikan Kristus untuk yang menjalankannya, Wargi Dahlia ya. Tapi ngomong di hari libur ini, lagi banyak banget Wargi Dahlia yang lagi jadi buah bibir ya. Terutama buah bibirnya dalam mengenai soal kasusnya Nadine Karim, Wargi Dahlia, yang pernah jadi CEO Gojek itu kan. Karena untuk pertama kalinya, sebuah rekor hukum yang baru berhasil mengalahkan vonis rata-rata para pembunuh berencana alias teroris kelas kakap. Ini jadi pelajaran mahal buat anak bangsa untuk membuka jutaan lapangan kerja lewat inovasi teknologi tanpa makan duit negara. Tapi di vonisnya katanya gini, penjara 18 tahun, denda 1 miliar, dan uang pengganti 809 miliar plus 4 triliun. Padahal kekayaan dari Nadine Makarim ini cuma 500 berapa begitu, Wargi Dahlia. Tapi ternyata di dunianya jauh berapa kali lipat ya. Aku gak bisa ngitung, nolnya terlalu banyak, Wargi Dahlia. Gak tahu apa yang terjadi terhadap Indonesia, tapi ini yang lagi jadi buah bibir atau juga perbincangan warga negara Indonesia yang katanya sih kena tumbal gitu lah, gak ngerti juga. Kita doakan saja mudah-mudahan hukum ini rata ke semua orang, Wargi Dahlia ya. Ya sudahlah kalau begitu, kita lupakan lagi soal perpolitikan karena kadang-kadang politik mah hitam, Wargi Dahlia ya. Waktunya di hari libur ini request dong, di hari kejepit ini ya. Langsung aja line requestnya dibuka di 0811-222-1015. Sekali lagi 0811-222-1015. Atau juga mau masuk lewat line telepon, boleh, nanti bakal dibuka di 73028 dan 73117-710. Atau pengen datang sendiri ke Jalan Burana nomor 28 Bandung juga boleh, tinggal pilih salah satu. Wargi pengen request lewat yang mana, Wargi dari hari kita tungguin ya. Yang lagi jalan-jalan di luar juga, jangan lupa pulang ke rumah ya, jangan sampai gak pulang, Wargi Dahlia.

Terima kasih banyak masih stay tune bareng sama Ricky Love pada Dega Masih Kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecir bagikan batu pualam bertahtakan tiari kucing tadi berjubahkan yang menerawang. Oh tidak. Baiklah, kalau gitu sekarang waktunya Ricky Love mau apa namanya? Ricky mau ketemuan dulu sama request-request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp di 08112222105 ya. Gak usah pakai lama-lama kalau gitu dibacain. Ada Mbak Aisci, bye halo. Katanya hai Ricky, kucing betina yang cantik. Enggak ya, saya bukan kucing betina. Kapitulah kalau saya kucing garong ya. Jangan lupa malam ini jadwal keliling. Katanya Gusti Dua Agung keliling mau ngapain ya. Disuruh ngeronda aja. Katanya goyang-goyangnya buat Teh Sugar Kang Heri dari IRB Bayu. Goyang gue Susanti goceng buat keluarga tercinta aja. Terima kasih banyak. Lalu ketemu Ricky juga sama Esa Jalan Kecap Piring. Pengen goyang-goyangnya buat kru Dahlia Agadiki Deni Niko Oping Nine Icer dan spesialnya buat sama wargi Dahlia aja. Thank you, terima kasih banyak ya. Wah, wow, Uci di Jalan Suci pengen silaturahminya buat Isar Imun Danu, Ayu Sugi Cucu Gerlong Sate Kopi di Kumin buat sama wargi Dahlia aja. Gocin buat yang ganteng kucing gemes gemoy, terima kasih banyak. Terus udah gitu juga, aduh bingung. Kalau kata Umi tasana Aiki ganteng, Umi Yona hadir nuju pantengin Aiki teh nanaonan cenah eta di konten tehnya. Tapi apapun yang Aiki lakukan rasa bahagia we. Tapi kenapa ya? Kenapa Umi Yona mengirimkan foto-foto aku yang terkena yang yang begitu ya? Tujuan aku adalah untuk menghibur saja wargi Dahlia ya. Jangan dibawa masukin ke lubang mati ya. Ini Taisa lagi katanya, hai kucing setengah matang. Enggak, saya enggak setengah matang ya, saya setengah gila ya. Terima kasih buat Isar ya. Terus ada gitu Tera di Cipagolo Girang pengen goyang-goyangnya buat Ricky Luven, buat Teh Om Teh yang saya ajeng Karisma Santi Thomas Iblat Adi Tegelega buat semua nunggu berdua panjang aja. Terima kasih banyak. Terus ada gitu ada Rini Otik si hidung minimalis rancak Indonesia Kecamatan Paris hadir katanya Rini lagi di Tasik nih Aiki. Oh lagi jalan-jalan, selamat jalan-jalan, selamat holiday. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Kang Dadang Belgia hari di Cegajenggar pengen langgamnya Mali. Siap, ditungguin nanti sama Ricky Leven bakal diputerin ya. Ya sudah kalau begitu wargi dari jangan kemana-mana, Ricky Leven masih bakal nemenin sampai jam 8 malam nanti.

Langgam nih semua yang diputar di Radio Dahlia barengan sama Ricky Lovano. Pasti enak-enak wargi Dahlia. Ngomong-ngomong, Ricky mau ngasih tau dulu buat wargi nih. Selama bulan Mei, Braga City Walk penuh sama event seru loh wargi. Ada Braga Weekend Market, di mana banyak banget tenan food dan juga beverage setiap weekend selama bulan Mei. Ada juga Local Dep yang datengin beragam lokal brand fashion yang keren-keren dan sesuai banget sama fashion yang wargi cari. Gak cuma puas kulineran dan belanja, juga ada banyak event seru yang wajib wargi datengin. 16 Mei ada event music dari Rumah Musik Karir Rusli. Tanggal 17 Mei ada event olahraga Pond Fit with Wellness. Tanggal 24 Mei ada Dance Festival di Atrium Braga City Walk yang akan menampilkan banyak tim dancer yang luar biasa. Gimana, seru banget kan? Bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, dan nikmati berbagai macam event seru cuma di Braga City Walk Bandung. So, don't forget to meet me at Braga City.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo, semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luhman di Dega Mesi Kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari sabar jubah kajimat rawa. Oh tidak!

0: Pagi Dahlia, kami DJ. Pilihan kami cuma satu, Panteng Dahlia yang nomor satu. Pasti asik dong.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau. Mama.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Salat Isya berjamaah, maka ia bagaikan salat sunnah setengah malam. Dan barang siapa salat subuh secara berjamaah, maka ia bagaikan salat sunnah semalam penuh. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh

0: sekarang jam 7 malam.
1: Goyang, asik. Radio Asik, Radio Dahlia.

0: Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Dadali, Wargi Dahlia. Udah pada stay tune, udah pada dengerin kan yang tadi request langgam itu sama Ricky Lovin ada diputer ya. Sekarang Kiki mau baca lagi request. Terima kasih banget yang masih pada stay tune bareng sama Ricky Lovin. Ketemuan dulu lagi, request sama-sama Kang Jajat Pasko. Pengen langgamnya Mangu, boleh ditunggu ya. Atur no naiki sama-sama, ditunggu. Adanda Govin di Ciberem hadir goyangnya buat sama Wargi Dahlia. Pengen langgamnya jangan paksa tuk rindu dari Seventeennya. Boleh langgamnya Evan Seventeen sama Ricky Lovin bakal diputer ya. Ada Hati-hati Betul Lawang Cibide, pengen jangan paksa rindu juga boleh bakal diputar, ditungguin. Buat Teh Isar, Teh Nova, Ardian Pasir Kemir, supernya buat buat Kariki aja yang ganteng, terima kasih. Teh Astriani katanya pengen langgamnya Roman Picisan. Buat Teh Isar, Teh Nilam, Teh Dia, Ati Sunarti, gocen buat kakak yang lagi tugas, thank you. Ada Mbak Yati katanya, Kariki aku hadir mangkal, baru pulang dari Arjasari langsung mangkal, pengen langgamnya Dawai siap, ditunggu ya. Misterius Tiga Huruf hadir, pengen langgamnya Bersyukurlah Cita-Cita Angger sih umpanya. Pokoknya dikumin aja buat semua warga Dahlia, gue sini buat Teh Isar aja. Happy birthday Teh Isar. Waduh, Teh Isar ulang tahun ya. Mari kita banjur Teh Isar ya. Teh Isar selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, berlimpah rezeki ya. Ada Kang Aman Abadi di Jatinangor, pengen langgamnya Setia Ben juga boleh ditunggu. Buat Bunda Octavia di Cibiru aja. Mama Bayu di SMP Guna Dharma Cicalengka. Buat Aiki sehat selalu, makin sukses. Gue sini buat Danu, IRB, Kang Genta, Aisugi, Elis. Pokoknya buat semua nunggu berdua panjang aja. Terima kasih banyak ya. Nanti langgam-langgam Riki bakal putar Riki. Tapi mau ketemu dulu sama Galaksi Wargi Dahlia. Tapi Riki sebelum putar Galaksi, Riki cuma mengingetin Wargi Dahlia, jangan dilihat konten Radio Dahlia yang terbaru ya. Sekali lagi jangan dilihat ya. Takutin nanti malam gak bisa tidur dengan nyenyak Wargi Dahlia. Soalnya konten Wargi Dahlia, kontennya Radio Dahlia yang terbaru. Cukup membuat jijik Wargi Dahlia. Tolong jangan dilihat ya.
1: Galaksi, galaksi, titik galanggam, dadah.

0: Siti Galanggam dan Asyik.
1: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Indonesia Asyik di 101.5 Dahlia FM.
2: Yepi, semakin nasi semakin juara, masih bareng sama Ricky Luven di gelaran Dahlia Indonesia Asyik ya. Tadi ada yang bertanya ya di DM ya, apakah yang ditampil di postingan Radio Dahlia yang terbaru, apakah itu semacam Anissa Bahar? Bukan ya. Bukan ya, itu beda orang ya. Jangan samakan aku dengan dia ya. Sudah jelas-jelas nama yang di postingan Radio Dahlia yang terbaru itu namanya adalah Rebecca ya, yang datang dari planet Pluto ya, dari kota Semak Belukar, kota Cucuk Duri ya, dan juga dari kecamatan Lutang Lantung, Wargi Dahlia. Oh, meong congkok ya, jangan samakan aku dengan yang lain. Kita mau buka line telepon, satu orang penelpon dulu aja ya. Sebelum itu, nanti udah gitu kita bakal ketemuan sama kuis ya. Sebelum buka kuis, kita buka line telepon dulu.

0: botram sama teman-teman kerja.
1: Mantap. Botram sama apa sih kalau boleh teh?
0: Sama tahu.
1: Oh. Sugante ya. Botram sama apa? Sama biawak cenah. Baiklah Anda Govi, mari ke selangga apa malam hari ini.
0: Jangan paksa untuk rindu.
1: Jangan paksa untuk rindunya, boleh langsung aku mau puterin. Mau digoyang-goyangnya buat siapa?
0: Goyangnya buat Dede Gemes di luar ya. Thank semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Buat Farija Tokyo, Kang Gerta, Ibu Bat, Aldo, Nanun, Jari Ibu, Nungguna, Danu, Iman, Dery, Aisyu, Gimam, Gimam.

0: saatnya kuis Hydrococo. Don't stop now. Siap-siap cerita ya, wargi.
1: Minum Hydrococo berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Yuk, saatnya kita ketemuan sama kuis Hydrococo Don't Stop Now. Setiap orang pasti pernah mengalami fase-fase dalam hidupnya. Kadang seneng, kadang tertawa, kadang marah-marah, kadang mengumpat, kadang yang ngejulitin orang. Tapi harus tetap bangkit dengan proses jatuh bangun yang ada. Don't Stop Now, pasti ada jalan jika mau bangkit. Saatnya ceritain pengalaman dirimu dan menangkan hadiah uang tunai total jutaan rupiah. Kirimin ceritanya lewat WhatsApp kuis Radio Dahlia FM ke 0817 690 0115 dengan format ketik Hydrococo segar pisan. Hey, don't stop now. Spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi pekerjaan atau sekolah, dan juga cerita. Dan akan dipilih satu orang pemenang dengan cerita yang paling menarik. Tomba dapatkan uang tunai Rp100.000. Ada passwordnya. Kalau Riki sebutin quiz don't stop now, wargi sebutinnya Hydrococo segar pisan. Hey, don't stop now. Dan sekarang mari kita akan mencoba untuk menelpon sementara wargi Dahlia ya. Kita akan mencoba untuk menelpon.

0: Coba, apakah dia akan mengangkat teleponnya aku? Halo, quiz don't stop now.
1: Hydro Koko, seger pisan, uy. Don't stop now.
0: Oke, selamat malam dari Radio Dahlia nih.
1: Ya.
0: Ini sama Kang Indra.
1: Iya.
0: Kang Indra pengen dapat hadiah nggak?
1: Mau dong.
0: Oke, kalau gitu ceritain lagi dong cerita yang pernah dikirimin via WhatsApp-nya, Mangga, silahkan.
1: Intinya aja ya.
0: Iya.
1: Dulu waktu saya sekolah di SMP, saya mengalami kecelakaan motor.
0: Oh.
1: Sampai kaki saya patah. Dan setelah itu, saya dibawa ke rumah sakit. Kata dokter itu harus diamputasi. Tapi dari pihak keluarga saya tidak diizinkan. Lalu dibawa ke rumah. Terus dipijit, diurut lah. Dan sampai sekarang kaki saya normal lagi.
0: Wah, alhamdulillah.
1: Meskipun adalah sedikit kerasa gitu kalau lagi berat-berat. Ya udah gitu aja.
0: Baiklah, ini sudah kayak mujizat yang mudah-mudahan akan semakin sembuh dan sempurna ya.
1: Amin.
0: Ya. Baiklah, kalau gitu selamat dirimu mendapatkan 100.000 rupiah.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, jangan lupa nanti diambil hadiahnya di Radio Dahlia dan membawa identitas asli dan satu buah bungkus kosong Hydro Koko varian apa saja ya.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak, Panteng Radio. Ya.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, ruah, go ya.
0: Gayang Bali, selamat sekali lagi. Dan juga terima kasih banyak tentunya untuk Hydro Koko.
2: Apapun rintangan dalam hidup, jangan mudah nyerah ya wargi, karena Hydro Koko akan selalu menemani. Don't stop now.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari sampai jubah kanyi menerawang. Oh, tidak.

0: pagi masih dengerin Dahlia Indonesia Asik.
1: Dahlia Indonesia Asik.
0: Hanya di 101,5 Dahlia FM.
2: Jangan kemana-mana. Setelah Dahlia Indonesia Asik, akan ada Kontak Indonesia Pop. Selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.
0: Dahlia Indonesia Asik. Cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Meow.

dari FM Bandung, gue yang sih kasih semakin asik semakin juara. Yang tadi request langganya masih Kensential sama Ricky Lovano diputerin ya. Terima kasih banget juga buat Mami Dika di Lembang. Second Symphony udah Ricky puterin, udah gitu ada Kang Suhana di Permata Biru. Terus ada Telis Jalan Peta hadir. Terima kasih buat Kang Lukman, ada T.A. Isugi, Mami Paulina Martinez. Terima kasih banyak Kakek Pujangga, makasih. Ada Kang Ismet udah Ricky puter juga requestnya Kang Ardian. Udah gitu IRB, Cenang Anissa Bahar dari Astana Anyar. Masa gara-gara konten aku yang baru aku disebutin Anissa Bahar coba warga lihat. Teisar juga katanya hati-hati nyaman dengan tompelnya. Cing sadar Teisar. Kang Hasan Hadi terima kasih banyak. Ada Teh Santi Kopo. Udah gitu ada Bumi Ciwide. Katanya oh my god, Kak Iki meni suka lihat Kak Iki meni cantik pakai rambut panjang segera terbang ke kayangan biar kayak bidadari. Dago Bengkok terima kasih banyak ya. Udah gitu juga ada Mami Aju di Taman Cilenya. Ada Mama Fiandi. Ada Will dan anak gadis hadir. Terima kasih banyak juga buat Bebe Bederi. Katanya kontennya masih berlanjut ternyata sampai episode berapa. Nanti sampai episode episode 2577 ya. Sampai 50 tahun ke depan. Pamit dulu. Sampai ketemu lagi besok. Di Dan Indonesia Pilihan Panteng Radio Panteng Dahlia. Anak-anak langgamnya Dahlia. Brung ah. Go go go.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, nak bandung goyang. Asik asik.
3: Dahlia. Semakin asik, semakin juara. Udah jam 8 malam bagi Dele semua ya. Ketemu lagi sama Riri, sama langgam-langgam yang pernah ngehits, yang enak-enak pilihin ya malam hari ini. Seperti biasa, 2 jam ke depan sampai jam 10.

0: Radio Dahlia FM yang nomor satu, yang paling asik, yang lain gak asik.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah, banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina. Free wisata Taif, free test rih raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

0: 100% mata air alami.
1: Mau request? Langsung aja via WhatsApp di 0811 222 1015.

0: selamat malam pengen langgamnya. Noahnya digoyangin buat semua wargi Dahlia. Gocin buat pengadul aja yang lagi jangar kepala cena. Kenapa jangar kepala? Loba tagihan jika nama malam hari ini ya. Selamat yang ada di Cijambe, tungguin langgam giginya. Digoyangin buat Iri sama anak rantau dari Majenang yang ada di Bandung aja. Teh Dewi di Pasco, selamat malam ya. Lagi mana nih, habis rebahan. Oh, sambil rebahan beres cuci piring katanya. Oke, oke. Ada juga Juwi Dayakolot. Langgamnya pengen digoyangin buat semua wargi Dahlia aja yang lagi pantang. Sekarang kita cek on net dulu ada siapa? 73028 atau 73110 penglarisnya. Halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Anas Genete Cibaduyut.
0: Langgamnya apa, Nol?
1: Pengen di Laluna, Teh.
0: Laluna yang mana?
1: Yang mana aja, Teh.
0: Digocin buat siapa?
1: Digocin buat Teri dan buat sendiri aja.
0: Udah gitu aja?
1: Udah gitu aja, Teh.
0: Terima kasih panteng radio.
1: Sama-sama. Pakai gale enak-enak lah. Saya mau ngomong-ngomong. Goya.
0: Berikutnya, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Dagovin di Cideureum.
0: Langgamnya apa, Dagovin?
2: Ingin dari Admet ke Maleng yang pintar luar biasa.
0: Digocin buat?
2: Gocinya buat karir bulan, semoga saya tahu dan semua karyawan pesan-pesan lima aja.
0: Terima kasih panteng radio.
2: Panteng Dahlia, anak-anak yang gamenya Dahlia, terima kasih.

0: yang makin juara.
1: Yang lain gak asik ah. Dahlia.
2: Koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
3: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
2: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
4: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
0: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

kami digoyangin buat anak-anak Ridwan, Rafli, baru udah segitu aja katanya. Ya tuh bingung bacanya. Terus nanti di Kopo, terima kasih banyak pengen

0: IP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Abah Ison,
0: pas dari pengen nanggam apa?
1: Wali bisa gak teh?
0: Wali tadi udah ada yang lain?
1: Armada aja.
0: Armada juga udah ada yang lain?
1: Oh, dukung aja lah teh.
0: Dukung aja, digocin langsung buat siapa?
1: Buat istri aja yang bantuin kerja.
0: Ucapannya?
1: Sehat selalu ya mas.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lah. Tunggu aku kalau goya.
0: Berikutnya, KIP Dahlia. Halo, KIP Dahlia. Mbak Yati pengen apa?
2: Pengen aca.
0: Aca digocin buah?
2: Digocin buat kariri aja.
0: Terima kasih, Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya pun ada juga ya.

0: Bukannya Ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Hai wargi Dahlia, kita dari Joker.
3: Jangan kemana-mana, pantengin Dahlia.

0: Radio Dahlia FM.
1: Wah bibir.
2: Wah bibir.
3: Wah bibir. Nantikan.

belum lupa kan nomor on airnya, kita angkatin lagi bagi dari semua ya, 73028 sama 73111010, WhatsApp juga di 0811221015.

0: Dahlia, kami
1: Damazim.
0: Pantang terus 101,5
1: Dahlia.
2: Besti, ada kuis hidro koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya Rp100.000.
3: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
2: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
4: Hidro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hidro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hidro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air. Dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hidro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hidro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
5: Persembahan Hidro Koko, Don't Stop Now. Dan Radio Dahlia FM.
6: Minum Hidro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: 101,5 Radio Dahlia FM.
2: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
1: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

0: lipat pada akhir tahun lagi dari SMA. Gimana Garut? Sudah siap menjadi janda yang semakin di depan ya? Kita cek dulu kalau gitu. Ownernya ada siapa lagi malam hari ini? Halo, Kak Ibe Dahlia. Halo, Kak Ibe Dahlia. Malah ngobrol ya. Jenny Hollis, makasih banyak WhatsApp-nya. Terus juga ada siapa lagi ini? Budi di Cikadu. Terus juga ada Kang Deddy di Nagrag Ciwidey. Terima kasih banyak ya. Nah, sebelum diangkatin ownernya, warga Dele semua, jadi mau ngajakin dulu daripada pusing mikirin perceraian warga semua ya. Mending juga ajak liburan lah. Hitung-hitung biar bisa rujuk lagi nih ya. Liburannya kemana? Ya udah ke Trans Studio Bandung warga semua. Apalagi sekarang ada amazing deals nih yang berlaku sampai dengan tanggal 24 Mei nanti. Wargi bisa nikmatin semua wahana di Trans Studio Bandung dengan diskon sampai 50%. Jadi harga tiket masuknya mulai dari Rp80.000 aja. Tiket weekdays-nya cuma Rp100.000, weekend cuma Rp135.000, dan kalau mau lebih murah lagi, datang bertiga di weekdays cuma dapetin harga Rp250.000 aja. Jadi per orangnya cuma Rp83.000. Murah kan? Makanya langsung pesan tiketnya sekarang juga ke www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, maybe with you the unique walkless indoor theme park. Halo, Kak Ibe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kang Eden Herman.
0: Pengen langgam apa Kang Eden?
1: Dukung aja Neng.
0: Dukung aja, digocin langsung.
1: Gocin buat Neng Ri sama grup warga Dahlia Sere kita sedayana.
0: Oke, hati nungun Pandang Radia.
1: Pandang Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia. Tunggu, gue.

0: dan paling asyik.
1: Si asyik kami nih.
0: Wale.
2: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
3: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
2: Dari sisi fasilitas dan lain-lain.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina, free wisata Taif, free test rih raudah, free all bike, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Musli Hudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resian 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: 1,5 Dahlia FM.
3: Jangan asik-asik.

Kalau urusan yang satu ini kita harus satu paham lagi deh semua ya. Ingat mulai sekarang kalau butuh kapas bulat buat si kecil atau cotton bud, sebelinya di CBR Retail aja. So di CBR Retail ada kapas bulat kamium yang terbuat dari kapas pilihan praktis dan bersih. Ada juga cotton buds harmoni dengan dua ukuran bag yang bisa wargi pilih. Dan kalau wargi beli cotton buds harmoninya sekarang di CBR Retail, wargi bisa dapetin

0: terakhir onernya, Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Acang Ciwidey, Teh.
0: Acang Ciwidey pengen lengkap apa?
1: Kerja ada lakimu, bisa kan?
0: Boleh, pengen digocin buat siapa?
1: Digocin buat semua janda di Garut aja.
0: Oh ya ampun, kamu mencari janda di Garut ternyata ya. Ucapannya apa?
1: Ya, semoga bisa kesana.
0: Astagfirullahaladzim ya. Astagfirullahaladzim. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, bunga gogo ya.
0: Oke, makasih juga buat Kurniawan di Nagrak ya, Ciwidey, Bungsu Cikaputihan, Kang Edi di Gunung Batu, Misterius, Kang Suhana, Momi Iina, Eko, terus juga Jajat di Pasco, Bildan Cibaduyut, ada juga Zamzam Ismail, Ucis Cigintung pada Larang, Langgam Saljunya udah banget ya digoyangin tadi ya, Amalia, Dais di Cianjur, ada juga Jenny Hollis, Mama Aji di Taman Cileunyi, terus ada Jack di Nagrek juga nih dekat sama Garut ya, Langgamnya buat ini sama mama aku aja, ada juga siapa lagi ini, Rini di Kecamatan Tangga, terima kasih, Langgamnya buat Riri sama buat si doi aku aja yang ada di hatiku katanya. Oke, biar dengerin, harus digoyangin. Oke deh, makasih banyak ya WhatsApp-nya. Prungah, go go go, goyang.

0: Halo wargi Dahlia, di sini Firza. Pantengin terus 101,5 Dahlia. Yeah. Dahlia.
1: Jangan kemana-mana. Setelah kontak Indonesia Pop akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.

0: dan membawa berkah.
1: Makan apa, Bu?
2: Ya, seadanya aja.
0: Kami hadir di Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, Depok, Jakarta. Rekomendasikan tetanggamu dan warga sekitarmu yang layak dibantu. Mention ke Instagram dan TikTok @uangkagetlagi.mnctv dan @officialmnctv atau melalui WhatsApp ke nomor 0857-7267-3525.
3: Doa, jangan lupa. Doa dari ibu itu pentingnya, Pak, ya.
0: Peran kecil kita bisa membawa perubahan besar bagi kehidupan mereka.
4: Cita-citanya mau jadi guru.
5: Wih, kamu pengen belajar ya?
0: Target baru, cerita baru, harapan baru. Uang Kaget Bedah Rumah Berbagi Rezeki di MNC TV, Channel 29. Didukung oleh
6: 101,5
7: Dahlia FM.
8: Udah ambil jam 10, Dahlia pamit dulu warga semua. Makasih udah pateng selama 2 jam kebelakang ya. Pateng Radio, pateng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah, go.
9: Goyang.

Madali FM Bandung, gengsing asik. Semakin asik, semakin juara, kita bergoyang barengan Idai sayangku di Kamis malam Jumat ini di Mandi Madu edisi 14 Mei 2026. Go, go, go.

0: Dahlia FM.
1: Tiada hari tanpa Dahlia.
2: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik pengobatan alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya.

sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

0: pengobatan alternatif canggih yang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Barengbeng.
3: Gaduh panyawat lawan wae, Bu.
2: Mabit nate diabetes, dumi 500 eta gula darah nate. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
3: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
2: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang pesu ayah, jengkeletot ayah. Nanggo kasadaya anu gaduh panyawat pertos abdi. Mangga maleser Alpha Propolis. Margi pes paraos ku abdi hasiatna. Abdi getos damang, situ kantun jadi-jadi.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

Aduh Arkidelia, ya sekarang akhir-akhir ini ya panasnya luar biasa redangnya. Oh my god, gak apa-apa lah ya. Yang penting mah kita bahagia sayangku sampai jam 12 nanti ya. Ma, ini Bandung nih ya, udah antrinya luar biasa, macetnya di mana-mana. Gusti ini resep liburan di Bandung. Selamat datang, selamat berlibur sayangku semuanya. I love you ya. Semoga kalian bahagia berlibur di Bandung. Selalu tertib dan jaga kebersihan semuanya ya. Ya sudah masuk WhatsApp-nya, kita goyangin dulu ada siapa di 0811-222-1015. Dari Rini di Kecamatan Rongga. Rini, Kecamatan Rongga di mana tuh? Rongga itu kayaknya di wilayah mana gitu ya, aku lupa ya. Pengen digoyangin sama langgamnya, ingin memeluk dirimu. Goyanginnya pokoknya buat siapa nih? Semua warga Dali aja yang lagi pantengin. Terima kasih. Aku Idoy ya. Ada siapa lagi ini? Teh Ayu Sugi, sehat tumben gak kesini hari ini, biasanya suka nongkrong ya di sini di Dahlia. Doi, apa kabar? Sehat. Ada Zakaria di Batu Jajar ya. Zakaria, sehat ya, digoyangin sama Idoy malam hari ini. Pengen langgamnya kau acu, memang acu. Terus juga selamat malam Mama Ika yang ada di kawasan Cinta Asih. Goyanginnya buat warga Dahlia ya. Juga gocinnya buat Idoy aja, pengen langgamnya jangan hianati. Ah, sakit loh kalau dikhianati, bukan mainnya. Nereret hate sama Gusti. Aku mau menyapa buat warga Dahlia nanti yang ada di TikToknya Idoy ya. Belum live juga sih. Oke, juga aku mau menyapa buat warga Dahlia yang lagi pantengin via streaming ya. Selamat bergoyang ya. Terus juga, hai Doi, ada Kang Suhana, pengen langgam di gilir cinta. Gocin pokoknya buat seseorang yang rasa aja. Sahada loba atuh Kang Suhana, iya ah menisok rumpi. Prung ah, go. Kayang.

Ini cocok banget nih untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa wargi ya. Ada juga nih cotton bud harmony yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Kalau wargi Dahlia nih beli cotton bud harmony di CBR Retail sekarang, wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton budnya. Langsung aja beli ke CBR Retail ya, yang ada di Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kaliki 205C, Jalan Kopo Bihbol 38, Jalan Ahmad Yani 158 dan Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Selamat malam, apa kabar yang sudah masuk di TikToknya Idoi juga ya. Ini dari siapa? Ada Teh Ica di Bubat, terima kasih sudah bergoyang menyapa di TikTok. Terus juga ada Teh Irma, sehat Teh Irma malam. Aduh, radio favorit nih. Ah, makasih. Thank you, salam goyang ya dari Idoi ya. Hai Tina, ada juga Kumis Pirang, terima kasih sudah memfollow TikToknya Idoi. Thank you. Kita goyangin lagi dengan requestan dari Wargi Dahlia. Jangan kemana-mana, tetap di Mandi Badu, mantap di hati musiknya dangdut perungah. Go go go.

0: Program dangdut paling asyik, paling seru cuma ada di DMD Panggung Rezeki. Di MNC TV Channel 29.
1: Jaya Neng yang ikhlas, semoga kamu bisa menampilkan yang terbaik.
2: Amin.
0: Pilih kotak DMD atau panggung rezeki. Semuanya bisa kamu bawa pulang langsung. Total hadiah belasan juta rupiah.
3: 12.500.000 rupiah. Wow.
0: Yang di rumah juga bisa dapat uang. Telepon, jawab pertanyaan, langsung dapat 500 ribu rupiah.
4: Halo, halo.
5: A, 2.
4: Oke, pertanyaan dapat 500 ribu rupiah.
0: Ada challenge foto berhadiah uang yang gak kalah seru. Banyak rezeki untuk semua yang mau berjuang.
4: Pemenang yang kirim foto. Dapat 500 ribu rupiah.
0: DMD Panggung Rezeki, Sabtu sampai Kamis, jam 20, waktu Indonesia Barat. Hanya di MNC TV, Channel 29, rumahnya dangdut, didukung oleh
6: Dahlia. 101,5 Dahlia FM.
7: Yang asik-asik.

Daripada pusing awar Kidalia ya, pusing mikirin yang namanya digilir cinta ya, tepuguh prakna di mana war Kidalia, mendingan pun juga liburan ya. Liburan lah, itu lebih enak war Kidalia ya. Liburannya tapi yang enggak cuma wacana ya war Kidalia. Makanya mending langsung nih liburan ke Trans Studio Bandung. Apalagi sekarang nih war Kidalia ada program Amazing Deals war Kidalia. Luar biasa. Apa tuh? Wargi bisa main dan menikmati semua wahana di Trans Studio Bandung dengan diskon sampai 50% Wargi Dahlia. Jadi harga tiket masuknya itu mulai dari Rp80.000 aja untuk periode 11 hingga 24 Mei 2026 ya. Untuk tiket weekdays ya cuma Rp100.000 dan weekend cuma Rp135.000 loh. Kalau mau lebih murah lagi Wargi, datang bertiga di weekdays ya, karena harga tiketnya jadi cuma Rp250.000 untuk bertiga, alias cuma Rp83.000 per orang. Murah banget kan? Iya dong. Jadi yuk liburan di Trans Studio Bandung dan dapetin promo Amazing Deal sampai tanggal 24 Mei ya. Untuk pembelian tiketnya langsung aja klik di website www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, maybe with you, the unique world class indoor theme park. Selamat malam, apa kabar yang ada di Bali, yang lagi pantengin juga ya, ada siapa lagi nih? Idoy, ini dari Astriani, pengen langgam egois, goyanginnya buat wargi Dahlia, ini ada Teh Isar, Teh Nilam, Teh Diah ya, Ati Sunarti, gocin buat yang lagi tugas aja. Malam doi, apa kabar? Sehat? Gita di Garut, sehat ya. Kemana aja Gita? Ada juga yang pengen langgamnya dari Rita Sugiarto. Ini dari Mama Aji di Taman Cileunyi ya. Rini Otik, apa kabar? Kamu jam segini pasti lagi curhat ya sama para tumila ya. Terus juga pengen langgam dari Rita Sugiarto juga dong doi. Ini dari Teyati. Sehat Teyati sih, lagi apa jam segini? Lagi jualan kah? Terus juga pengen langgamnya Ayu Ting Ting, boleh doi? Boleh. Ini dari Teh Esa di Jalan Kaca Piring ya. Langgamnya goyangannya buat wargi Dahlia, ada Aga, Diki, terus juga Deni, Niko, Opik, Nenek Ica, semua aja yang lagi pantengin. Ketemu lagi interval kedua, tetap di Mandi Madu. Prung ah. Go go go.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Abdi teh, Ibu Siti Darlia.
4: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, nyeup tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
4: Ibu ieu panyawat tos lami?
3: 10 tahunan.
4: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos yeuh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
4: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
3: 2, majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos aya. Ya, datang tep oge sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis.

sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

0: pengobatan alternatif canggih yang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Wargi bisa streaming siaran radio dari FM via aplikasi Joox.
2: Papi kuat, papi jahat.

0: sudah jam 11 malam. 101,5 Radio Dahlia FM.
1: Banteng terus, mandi maju.
2: Dahlia FM, dan Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Nasriya.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Lambung darah tinggi. Setahun. Karosna teh ieu mepeg, luangan teh sirah, ari wengi tarasi tiasa sare.
3: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah sarampang.
3: Ibu teh tos sep sabaraha botol?
2: Tos 3. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
4: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik pengobatan alternatif Changciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

tenggorokan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Gengsi Kasih. Semakin asik, semakin juara. Prung, yang masuk di interval kedua masih barengan Idoi Katulampa. Selamat malam yang baru gabung malam hari ini. Terima kasih sudah setia dari interval kedua ya. Oh my God. Ini satu langgam di depannya juga yang tadi minta langgam dari Rita Sugiarto ya juga. Hai Oi, apa kabar? Aku mau menyapa juga buat yang baru masuk di WhatsApp-nya di interval kedua. Aku belum angkat telepon ya. Oh my God, tampurannya. Aku lupa. Yaudah deh, aku angkat telepon dulu ya sebentar, Orkidalia. Halo, mandi madu. Ini deh.
1: Mandi madu, mantap di hati, musiknya dangdut. Segoyang.
0: Siapa kamu?
1: Sama Karnila.
0: Oh ya ampun, jadi bukan Umi lagi namanya.
1: Iya, kalau Umi itu buat anak-anak sama suami.
0: Jadi Karmila buat?
1: Aku.
0: Buat aku. Terus ada lagi nggak?
1: Enggak.
0: Masa?
1: Umi, Umi.
0: Agusti, Muni loba ngarangannya. Ya udah, gimana kabar kamu hari ini?
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Sebaliknya gimana kabarnya?
0: Aku baik-baik saja.
1: Alhamdulillah, makin banyak jobnya ya.
0: Amin. Belum biasa tidur jam berapa kamu?
1: Ini baru banget.
0: Baru bangun jam segini rek apa? Rek naon jam sakieu ka rek hudang batur sarare jam sakieu teh ieu.
1: Kan abi sakit.
0: Siapa?
1: Abi sakit ngejagain.
0: Oh, sakit apa?
1: Panas sama pusing.
0: Iya, lagi musim, hati-hati ya. Cepat sembuh.
1: Hujan.
0: Hujan di mana, Iroh? Ah.
1: Pulang kerja.
0: Iroh di mana hujan?
1: Itu waktu hari 2 hari yang lalu hujan.
0: Oh gitu, biasa hujan ya rasaan.
1: Pulang kerja, besti hari Kamis.
0: Ayo nama
1: jauhnya
0: siap atuh kalau begitu ya. Oke.
1: Pengen kicau mania.
0: Kela, kela, kicau mania, basah-basah lah ya. Ayo basah.

0: siapa ya? Lupa lagi. Oh itu si Ipul Ngere sama Kang Ismet sama Black Kopi, Abah Iwan, Ade dan Kipeng, buat semuanya aja weh.
1: Gacin
0: juga.
1: Gacin.
0: Gacinnya buat Cece Ida sama mamahnya.
1: Eh iya. Aku mah Idoi, ya sadar dari kamu.
0: Iya.
1: Jocok Ida.
0: Sama mamahnya.
1: Heeh, sok atuh makasih. Ida. Iya siap. Atuh nuhun. Apa anteng radio? Ya?
0: Anteng balena mengelamnya tuh goyang.
1: Goyang. Halo, mandi madu.
2: Tapi hati ngena nuhun mah. Go go go go goyang.
1: Siapa ini?
2: Black Kopi, Idoi.
1: Di mana kamu?
2: Di Cibaduyut.
1: Ini rame lagi ngapain di sana, tawuran?
2: Biasa we mangkal.
1: Oh, sudah teh ketawuran ya. Meni galeng eta knalpot ya.
2: Nya gara rame knalpot motor dadu.
1: Cik arereunkeun heula kitu ya ku di dinya. Nya
2: pasalan ya.
1: Nah,
2: di jalan knalpotna.
1: Di jalan ku di dinya di knalpotna kitu. Sadar ya. Gusti. Ya. Kita basa-basa ya.
2: Basa
1: yuk. Yuk basa yuk.

0: lah koko-koko ya.
1: Mau langgam apa emang?
0: Langgamnya kicau mania ya.
1: Oh dukung kicau mania. Oke.
0: Di goyangnya buat Aido, cuma catal banyak di banyak jobnya, buat yang baru calon Mila dan buat semua warga Riali aja.
1: Gacin.
0: Gocinya buat Aido aja.
1: Terima kasih loh Panteng Radio.
0: Panteng Riali enak-enak lah, nggak ada. Kok ya?

0: Cantik Idalia, sebelum lanjut bergoyang, Ida mau kasih tahu nih, mulai sekarang kalau butuh kapas bulat ya untuk si kecil atau cotton bud, langsung aja belinya di Sabaya Retail ya. Karena di Sabaya Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan juga bersih. Ini cocok ya untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga cotton bud harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih ya. Kalau wargi Idalia beli cotton bud harmoni di Sabaya Retail, wargi bisa dapat hadiah pink set dan wadah cotton bud. Ya langsung dong beli ke Sabaya Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kaliki 205C, Jalan Kopo Bihbul 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. Sabaya Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Doi, iya, aku Astriani, Astriani, siapa ini? Nina digagah, pengen langgamnya jangan pura-pura aja ya. Udah, hai apa kabar, aku Teh Imas, Bu Memes lagi Teh Imas. Bu Memes, apa kabar Bu Memes ya? Ada Kang Tatang Cisaranten juga hadir. Mau digocin langsung buat wargi Dahlia aja. Hai, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kamu gak ada lanjutannya, ini cuma begitu doang ya. Terus juga selamat malam, aku mau menyapa Ciao, sehat Ciao. Digoyang ya malam hari ini buat wargi Dahlia. Terus juga ada siapa? Aib Bejo, langgamnya pindah rasa, adanya pindah rumah, gimana dong? Goyangin ya, ini dari siapa? Teh Nova di Gasu ya. Gimana kabarnya, sehat ya? Goyanginnya buat wargi Dahlia semua. Terus Teh Astriani pengen langgam egois doi buat siapa? Buat Teh Isar, Teh Nilam, Teh Dian ya. Juga buat Teh Sunarti gocin, buat yang lagi tugas aja ya. Idoi, hai. Ada yang pengen langgam culik aku dong. Ini dari Kang Eko Kurniawan. Apa kabar Kang Eko, sehat ya di Karawang? Semoga belum tidur ya. Digoyanginnya buat wargi Dahlia yang masih pantengin di malam hari ini. Purung ah. Go go go. Goyang.
1: Wargi bisa streaming siaran radio Dahlia FM via aplikasi Joom.

0: Jangan kemana-mana. Setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Purnas.
3: Keluhan penyambat nama-nama ibu.
2: Darah tinggi, asam urat, sereng lambung.
3: Tapah jawa terus berhalami, bu.
2: Lami, terus ulasan tahun.
3: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggu naun, bu.
2: Alpha Propolis.
3: Ya, ibu kumaha karawasnas.
2: Ayah, lambung terus te ayah, ini terus te sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana te sereng natuur.
3: Ibu nas te atau seep seberapa botol, bu?
2: Nemehi
3: lebih hiji
2: kedua,
3: alhamdulillah.
2: Kedua terang badai ayana.
3: Lebih hiji alhamdulillah terus kakao sasiatnya punya.
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleut gitu tiluk kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sepertus abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

0: Obatan alternatif canggih RTCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: 101,5 Radio Dahlia FM.
2: Banteng terus.
3: Mandi maju.
4: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sikat.

Apa kabar? Selamat malam. Aku mau menyapa buat ini siapa yang belum digoyangin, Kang Amar Permata Biru. Kemana aja Kang Amar ini? Kang Amar, baru masuk nih ya. Terus terima kasih semua warga Daling sudah bergoyang WhatsApp ya. Ada Teratna Kopo Immanuel, terus juga ada Danu Marcel Gatsu. Hai Kang Hasan, sehat ya. Terus ada Kang Uya Gatsu juga ya. Dan ini siapa nih? Dari Teli di Pada Larang. Sehat Teli. Terus ketemuan sama Kang Acep Kamaludin. Ada siapa lagi? Tehyani Gemas Pasar Sadang Serang. Terus ada The Chow, thank you. Ada Zenri juga, terima kasih. Terus dari Kang Kang, iya benar ya. Iya, Bapak Caca, terima kasih. Semuanya, makasih banyak ya. Maafin gak bisa kegoyang satu persatu. Akunya pamit dulu, thank you wargi Dila semua, Pipi Tommy yang tugas, terima kasih. Maafin gak bisa kegoyang satu persatu. Sehat selalu, sayangku, I love you semua. Ya, Idoi pamit, Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prung, go-go, goyang, selamat.

0: tidur nih.
1: Kenapa tuh A'a? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sogra setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: Asik, 101,5 Dahlia FM Bandung, gue yang sega-sega. Assalamualaikum, selamat pagi wargi Dahlia. Alah, alah. Ada Tommy yang siap nemenin wargi Dahlia.

Selamat pagi buat wargi Dahlia yang lagi masih panteng di 101,5 Dahlia FM Bandung, gue yang segasi. Ada Tommy. Ada Tommy yang siap menemenin wargi Dahlia dari jam 12 malam sampai jam 3 di Begadang Dahlia di hari ini, hari Jumat, tanggal 15 Mei 2026. Selamat pagi juga buat wargi Dahlia yang lagi pada kerja di pabrik-pabrik sekota Bandung, yang lagi pada begadang di pos ronda. Kalau nggak ronda tuh harus sampai pagi dong. Bener, yang namanya ngaronda tuh sampai pagi. Bukan sejam dua jam gitu maksudnya ya. Yang di pasar-pasar

0812-1015 ataupun teleponnya, telepon onernya di 73028 dan juga di 73117710. Kalau misalkan WhatsApp, jangan lupa dikasih nama. Kalau nggak dikasih nama, nanti nggak bakalan Tommy goyang. Nah, itu ya. Jangan lupa, kalau misalkan mau telepon, passwordnya adalah Begadang Dahlia, asik atau prunga. Go, go, go, goyang!

0: Goyang Warga Dahlia. Alah, selamat pagi pokoknya buat Warga Dahlia yang masih setia panteng di 101,5 Dahlia FM Bandung yang asik-asik. Masih barengan Tommy sampai jam 3 pagi nanti di Begadang Dahlia hari ini, hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Kelai backsound agak dating. Selamat pagi juga nih buat Warga Dahlia yang udah gabung di 08 11 222 1015, yang mau telepon boleh, yang mau sekedar nyapa juga boleh, yang mau request langgam juga boleh, minta diputerin langgam boleh, asal jangan minta duit sama Tommy Mah ya, jangan pernah gitu tuh. Minta didoain nanti sama Pak Ustadz jam 4 ya. Coba ada siapa di 08 11 222 1015. Selamat pagi buat Kang Jajang. Kayaknya pengen dengerin langgamnya Aduhai. Udah nih barusan. Nah ini nih, nah. Pokoknya digoyangin buat Kang Tommy duluan yang lagi siaran. Gak lupa juga buat Wargi Dahlia yang lagi pada panteng aja. Spesialnya buat si Cikal aja nih yang belum tidur aja. Alias masih nyilek. Kang Tommy kumaha, ada tipsnya gak supaya nih anak biar cepet tidur? Gampang atuh. Gampang sekali atuh tuh mah. Gampil. Coba. Kalau misalkan anaknya belum tidur, suruh dengerin Radio Dahlia. Yang ada mah berisik cina kangnya, yang ada mah gak bakalan tidur sampai pagi nanti. Terus juga Tommy mau ketemuan sama siapa di 08 11 222 1015. Tedesi apa kabar di Cimahi? Alhamdulillah dengerin Kang Tommy di udara di pagi hari ini. Iya dong. Tedesi pengen dengerin Cintamu Oplosan? Boleh, boleh. Langgamnya digoyangin buat Kang Tommy duluan. Semoga sehat selalu, amin. Jangan lupa disangguan biar tidak nundutan. Pastinya dong. Tadi tuh beli bakso tahu, cuman ini cuma lupa enggak mekel nasi gitu ya. Padahal udah disiapin nasi itu. Nasinya nasi berem deh. Enggak bekur gitu lah ya. Pokoknya digoyangin juga gocinnya di sini, gocin ya, Tedesi. Gocinnya buat Kang Tommy yang lagi siaran aja. Kalau Kang Tommy di sini namanya apa? Namanya Kang Tommy. Panggil saya Kakang Tommy aja ya. Terus juga ada siapa di 08 11 222 1015? Coba sebentar, ada siapa? Angkatin dulu deh teleponnya. Kasihan nanti udah kerang-kering-krung ya. Halo Begadang Dahlia.
1: Goyang.
0: Balik. Alhamdulillah, Kang atuh matak siaran gedamang atuh gitu. Sama siapa, Kang?
1: Kang Dedi di Cicalengka.
0: Cicalengka lagi musim apa di sana, Kang?
1: Pulang.
0: Lagi musim apa di sana?
1: Enggak musim apa-apa.
0: Oh, enggak musim apa-apa. Ya kali ya aja musim kawin gitu di sana, Kang. Enggak gitu.
1: Kang juga musim ador.
0: Musim apa?
1: Musim ador.
0: Musim ador teh kumaha, Kang? Ngararador gitu.
1: Jalan-jalan.
0: Oh, jalan-jalan, udar ider gitu ya. Kang Dedi digogo dulu, siap.
1: Siap.
0: Siap.

0: saya tak dapat tidur dari belakang dia rumah irama.
1: Hah? Apa gimana?
0: Tak dapat tidur.
1: Tak dapat tidur, boleh. Goyangnya buat siapa?
0: Digoyangnya duluan buat Kang Tommy ya, sehat selalu. Amin. Di jalan buat Kang Betunguan dan Kedija Terima Jaya kita Garut doain. Oma Kaisar buat hati Bu Arfan Rini Otik benaiin Neng Estine ya Mama Isma Neng Jahra Susi Sandi Benalisna Nenek Putri Tiara Desah Bulia Ibuin Bu Hani Bueli Padarang Om Walis Nagopi Neneng Jebed Isar Ibun Mama Irma Subedang Mas Elsa Mas Yurtani Ibu Memes Tanya Sugih Cao Om Nana Setia Budi Kang Berian Kang Detau Kang Genta Arif Cibiru Kang Dinasuga Reja Lembang
1: Sobat
0: Kakuman Pasar Palas Kang Awan Ngamprah Dedeng Cipteng Bah Iwan terus Jendi Cibiru Kang Sandy Kang Epol Kang DJ Nana Hadna Kang Danu Kadir Pemansah Andi Cimahi Mairin Sumwarni Mas Tanto Bah Hilman Kang Rogi Kang Kaswara Gocin
1: buat siapa Gocinnya?
0: Gocinnya buat kita Garut Super Gocin buat Kang Tommy sehat selalu
1: siap panteng radio
0: panteng dah ya anak-anak agaknya
1: dah liat pun digoyang kembali terima kasih banyak buat Kang saat adanya lupa lagi Kang Dedi di Cicalengka siapa tuh ada siapa lagi di 0811-222-1015 atau di 73028-7311-710 Begadang Dahlia
2: goyang
1: sama siapa?
2: Nenek Putri Kang Tomi.
1: Nenek Putri.
2: Banyak
1: rezekinya
2: ya Kang
1: Tomi. Amin. Belum tidur Nenek Putri?
2: Baru bangun.
1: Baru bangun. Kenapa bangun tidur aja tuh?
2: Kan mau ke Kang Tomi ngegogo.
1: Tuh langsung ke sini meninggi daripada dia pada di telepon mah.
2: Insyaallah.
1: Nenek Putri lagi sama siapa?
2: Sama Kang Yus.
1: Oh, biasa berdua?
2: Iya.
1: Lagi apa berdua-dua?
2: Sama anak lagi. Ini aja.
1: Sama apa?
2: Ngemil.
1: Oh, ngemil. Ngemil apa?
2: Ini aja rebus pisang.
1: Rebus. Kulub cau?
2: Iya.
1: Alah, atuh sama bajigur kulub cau mah.
2: Sama bandrek.
1: Kala nahan Nenek Putri sejak kapan cau di kulub? Kan biasanya di sepan.
2: Ini kan udah kemah yang harus banyak kuluban.
1: Oh iya benar ya, harus banyak makan yang direbus-rebus ya.
2: Iya, jangan gorengan.
1: Oh iya kak, seperti air rebus gitu ya, gitu. Jangan makan ini Nenek Putri, jangan banyak makan gorengan.
2: Iya.
1: Iya,
2: apalagi terigu ya.
1: Iya, jangan ya, kalau kali-kali mau enggak apa-apa, iya, jangan iya. Terlalu sering atuh. Nenek Putri terima kasih banyak ya sudah nelpon. Oh mau digogo dulu.
2: Iya.
1: Sebetulnya Nenek Putri digogo.

0: gunanya teh Andin teh Nada teh Isar Ibu Mbak Uci teh Neneng Jebret teh Sipilong teh Eri Kodarang teh Santi Kopo teh Nopo teh Memes teh Ila Mayudai Mayanti Morotusna Pak Haji Jirma Mbak Genta Alukin Awan Ngampran Nasi Abu di Ada Dari Kiteng Aluk Man Baru Abang Manggoro-Goro Ngayin Cisungunin Black Coffee Mang Oni Nasgur Aset Balong Andi Semuai Pada di Cicalengka Abah Iwan Mujarela, Mas Santo, Jangan Galak, Adi Cilinyi.
1: Ya, gocin nih buat siapa nih?
0: Ini kata Pak, sedikit lagi. Ya, api
2: sedikit ya, lagi, Cina.
0: Ya, itu dulu tema. Ya, Andin Ubat, Teh Kokomoris, RB Aksana. Sukmat, Teh. Lalu buru, Teh buru, Bu Haji, ya. Tiba bendera, Bu. Bu Son, Ayin Tegi, Pak Sopian, Bu Aswan. Bu Ayin, Teh Gita, Teh Gina. Yenri, Teh Sri, Majalaya,
2: gocin. Islam.
0: Andi, Usul Mana.
2: Gocin.
0: Gocin kan go.
2: Nama siapa? Siapa? Ada Pantang Radio nih.
0: Pantang lagi ya. Dahlia.

Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasik. Masih di Begadang hari ini sampai jam 3 pagi nanti barengan Tommy Wargi Dahlia. Selamat pagi buat Wargi Dahlia yang baru aja gabung di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasik. Yang pulang kerja jam segini tetap hati-hati juga Wargi ya, jangan sampai ada hal-hal yang gak kita inginkan terjadi sama Wargi Dahlia. Jadi lebih hati-hati. Kalau misalkan harus pulang malam, tetap waspada juga. Kalau bisa sih sama teman-teman gitu, maksudnya ya jangan sendiri, jangan pernah pulang sendiri. Sama teman-teman harus ngabring gitu maksudnya ya, rame-rame gitu. Jangan sampai sendirian Wargi Dahlia. Takut terjadi hal-hal yang gak diinginkan. Gitu ya, sama waktu itu kejadian beberapa hari yang lalu ya. Ada korban begal di daerah Solokan Jeruk, Wargi Dahlia. Nah ini 5 pemuda berhasil diringkus polisi. Jadi 5 orang pelaku pencurian dengan kekerasan atau begal itu yang beraksi di Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, itu berhasil diringkus polisi, Wargi Dahlia. Nah karena ini sebelumnya nih, para tersangka ini, Wargi Dahlia, membegal warga negara asing asal China itu di dekat salah satu perusahaan tekstil di Jalan Raya Majalaya Rancaike, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, itu pada tanggal 9 Mei 2026. Nah, korban sendiri itu mengalami sejumlah luka bacok di bagian tangan, pundak, dan juga pipi, sehingga memang harus mendapatkan penanganan medis. Dan korban juga katanya sih ini merupakan komisaris di salah satu perusahaan tekstil yang ada di Jalan Raya Majalaya Rancaike, tepatnya di Kecamatan Solokan Jeruk. Jadi setelah menerima laporan, anggota kepolisian itu langsung bergerak melakukan penyelidikan dan memeriksa saksi-saksi dan juga mencari rekaman CCTV di sekitar lokasi. Dan hingga akhirnya berhasil mengamankan 5 orang itu yang diduga sebagai pelaku. Itu menurut Kapolresta Bandung, Kombespol Adi Subartono, Wargi Dahlia. Jadi kelima pelaku tersebut itu sudah diamankan nih, Wargi Dahlia. Masing-masing inisial DD 27 tahun. Terus juga AK alias EB 32 tahun. UAD alias AM 26 tahun dan RF 27 tahun dan PHU 27 tahun. Usianya masih 20-an ngebegal, Wargi Dahlia. Aduh, jadi tetap harus hati-hati, Wargi Dahlia. Kalau misalkan harus terpaksa harus pulang sendiri, harus rame-rame sama teman-teman kerja gitu ya, jangan sampai sendirian, karena bukan gak mungkin juga kalau misalkan di tengah jalan atau di perjalanan ada orang-orang yang ya mungkin pengaruh air jahat kayaknya ya. Jangan kemana-mana Wargi Dahlia, pantengin terus sampai jam 3 pagi nanti di Begadang Dahlia barengan Tommy Prunga. Go go go.

Bandung pastinya masih barengan Tommy di Begadang hari ini sampai jam 3 pagi nanti. Wargi Dahlia, selamat pagi buat Wargi Dahlia yang baru aja panteng di 101.5 Dahlia FM Bandung. Goyang asik-asik, semakin asik semakin juara pastinya Wargi Dahlia. Dan saatnya sekarang apa coba? Sekarang saatnya ada Begadang lapar atau langgam, langsung puter di Begadang hari ini.

0: Tapi memang warga Dahlia kalau seakan begadang, kenapa suka lapar ya? Bawahannya pengen gegares aja gitu ya. Begadang lapar. Langgam langsung puter di 73028 dan juga 73.11.710. Ada siapa coba? Halo, begadang lapar.
1: Halo.
0: Begadang lapar.
1: Langgam langsung puter.
0: Begadang langsung puter. Begadang langgam langsung puter.
1: Iya, begadang langsung puter.
0: Langgam langsung puter.
1: Langgam langsung puter.
0: Sama siapa nih?
1: Pak Dirmansa.
0: Pak Dirmansa di mana, Pak?
1: Di Pati Ukur biasa nih.
0: Di Pati Ukur belum tidur jam segini, belum ngantuk?
1: Belum. Semoga Tommy ada rahmat dari Allah, rezekinya berkah, sehat ya.
0: Amin. Wah, ya doain, amin itulah kalau gitu.
1: Amin, kita saling doain dong.
0: Iya dong. Pak Dirmansa teh memang sering begadang ya?
1: Iya Pak, dan suka masuk iya, kalau Pak. Dulu Pak Ustaz Adi sama Ustaz Opik juga masuk.
0: Oh gitu.
1: Tapi karena di WA saya sulit masuk karena kan saya di seluler.
0: Di seluler.
1: Iya, terima kasih ini udah diangkat teleponnya.
0: Oh, jangan panggil saya Bapak ya.
1: Iya, gini aja Atomi aja deh ya.
0: Nah, gitu dong. Karena saya
1: pasti kita saling menghargai gitu loh.
0: Enggak, maksudnya janganlah.
1: Iya, oke.
0: Kita ngaku-ngaku dulu sih ya.

0: Langgamnya apa langgamnya?
1: Langgamnya dari Zaskia Gotik, aku nggak apa-apa. Hah? Aku dibuliin, aku nggak apa-apa. Aku dimarahin juga, aku nggak apa-apa.
0: Aku nggak apa-apa.
1: Apa-apa.
0: Oh gitu. Jangan curhat atuh, Pak Farinmansa.
1: Iya kan itu judulnya.
0: Oh itu judulnya.
1: Langgamnya.
0: Oh siapa tuh? Gocinnya buat siapa?
1: Gocinnya buat Atomnya aja deh ya. Dan yang tadi udah masuk Nenek Putri sama Dewi Cicalengka.
0: Mm-hmm.
1: Terus? Sama Haji Eha. Sama Nada Dolar. Bunda Yaja. Buat Bu Memes, Bu Titi, Bu Iko. Buat semua aja deh, Mas Tanto sama Lukman Pasar Baros. Itu aja.
0: Siap. Atau Banteng Radio.
1: Panteng Radio, Panteng Dahlia, Dahlia enak-enak lagangnya, Dahlia asyik itu sebenarnya gogo-goyan. Begadang lapar, langsung putus.
2: Begadang lapar,
3: begadang lapar,
2: begadang, langgam langsung putar.

masih di 101,5 Dali FM Bandung, goyang sik asik. Masih barengan Tommy di Begadang hari ini sampai jam 3 pagi nanti, wargi Dahlia. Selamat pagi buat wargi Dahlia yang baru aja gabung di 0811 222 1015. Selamat pagi buat Kang Amar di Permata Biru, hadir Kang Tommy, siap. Pengen langgamnya Evita Mala yang serigala berbulu domba, boleh? Boleh dong. Apa sih yang gak boleh? Pokoknya pandang radio, pandang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, purung agogogo goyang. Ada siapa lagi nih? Teh Dewi, kumaha damang Teh Dewi di Batu Jajar. Pengen langgamnya ku puja-puja dari Kalia Siska, boleh. Langgamnya digoyangin buat Kang Tommy duluan, salam kenal kembali. Gak lupa juga buat suami tercinta, gocin nama ya. Terima kasih banyak Kang Tommy, jangan lupa diputerin langgamnya di Antos satu teh ya. Di Antos, tugi ke tahun payun ya sugan gitu Antosan. Kang Jajat di Pasco hadir, Kang Tommy siap. Salamnya pokoknya buat siapa nih, buat Teh Nani Memori, buat Ismet, Jendri. Pokoknya buat semuanya aja, hatur nuhun, sami-sami. Kang Ciwan di Sadang Sayati, selamat malam, selamat pagi. Boleh request langgam gak? Boleh dong. Pengen ajari aku Tuhan dari Zaskia Gotik, tadi udah ya. Pokoknya digoyang buat Mbak Iwan Moza, buat Arno, Mas Tanto, buat Akibar, buat Kang Lukman Baros, Tene Putri, Kang Ius, TLI Padalarang juga digoyang, buat Umi Lila, Teh Isar di Ibun. Gak lupa juga buat Pak Wawan Ngamprah, Ismet, Gocinnya, buat Atomi, semoga rezekinya lancar terus, amin. Terima kasih doanya, doa yang sama buat Kang Ciwan. Di mana Kang Ciwan, Ten? Oh, di Sadang Sayati kan tadi udah ya. Kang Tommy, kumaha damang, alhamdulillah. Ini sama siapa tuh? Oh, sama Awang Nawang sih. Bukan begitu namanya, betul. Oh, Ciao ya. Ciao di Karapitan yang selalu panteng Dahlia, siap. Digocin langsung pokoknya buat wargi Dahlia. Dan gak lupa juga buat Kang Tommy yang ganteng. Alhamdulillah, kalau begitu mah ya. Mama Ika Cinta Asih hadir lagi, siap. Digoyangnya buat Teh Eli, buat Teh Elis, buat Teh Rana, Teh Isar, Teh Ayu Sugi juga gak lupa. Terus juga buat Mama Aji, Mama Mimih Ciwidey, Teh Aam, Teh Lia. Alah iya mas, ART

gambar kakek Cibo. Kemana mah dikumkan buat sadaya anak tah gitu atau dikumkan gitu tahnya. Ya masa RT, sa RW gitu tah. Gocinnya buat Atomi aja yang lagi bertugas. Semoga banyak jobnya, amin. Dan semoga banyak jam siarannya, amin. Jangan kemana-mana, yang mau telepon nanti bakal Atomi angkatin di 0811-222-1015 atau di 73028-7311-710. Perungah, go, go, go, goyang.

0: Sekarang Wargi Dahlia lagi pantengin Begadang.
1: Begadang.
0: Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng Radio, Panteng Dahlia.

0: sini 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasik. Masih barengan Tommy sampai jam 3 pagi nanti di Begadang hari ini, wargi Dahlia. Yang lagi jualan di pasar-pasar sekota Bandung, mudah-mudahan laris manis Tanjung Kimpul. Dagangannya habis, jangan sampai uangnya diambil sama tuyul. Ya kan rungkat dong ya. Kebayang nih, habis jualan capek-capek gitu ya. Bela-belain Begadang tiap hari, terus uangnya gak ada. Aduh, diambil tuyul lagi gitu ya. Masih mending diambil tuyul ini dipakai ini. Apa, sebagai judi. Aduh, udah rungkat habis. Pokoknya warga Dahlia ya, jangan sampai deh. Di 08 11 222 1015, angkatin lagi teleponnya deh. Coba ada siapa? Ada siapa? Ada siapa? Ada siapa? Halo? Gedang Dahlia. Mana nih? Udah masuk nih, halo? Gak ada suaranya tuh. Sinyalnya mungkin kurang bagus. Dicoba lagi nanti ya. Jadi kalau misalkan nanti beli HP sama sinyalnya sekalian. Atau mau beli pulsa ya ke konter. Alah, konter. Asa zaman apa gitu ya, konter. Iya bener, tapi kalau misalkan dulu kan. Dulu tuh ini wargi Dahlia kalau kita beli ini ya, beli pulsa tuh pasti. Kalau ditanya tuh, mau kemana Kang? Ah biasa, ini mau ke konter. Ah. Mau beli HP pulsa ke konter? Kalau zaman sekarang, zaman sekarang beli pulsa digital gitu ya. Gak perlu ke konter. tapi eksistensi konter HP itu sekarang masih ini loh, masih banyak, masih ada gitu maksudnya. Jadi kalau misalkan kita ingat-ingat zaman dulu, sebelum rame-ramenya zaman digital kayak sekarang gitu ya, kita beli pulsanya ke konter. Kalau zaman Tommy dulu, pertama kali punya handphone tuh wargi Dahlia ya, harga handphone secondnya tuh 250 ribu. Beli nomor perdana 200 ribu. Itu nomor, harga nomor perdana sama harga HP tuh beda dikit gitu ya. Dan alhamdulillah nomornya sampai sekarang tuh masih ada. Nah itu tuh. Zaman dulu gak ada pulsa 5 ribu rupiah wargi Dahlia. Jangankan 5 ribu, 10 ribu gak ada. Kalau beli pulsa 50 ribu itu nabung. Jadi uang jajan sehari itu nabung, disimpen 1 ribu, disimpen 2 ribu, ada 3 ribu, udah sebulan tuh ya. Beliin pulsa 50 ribu. Angkatin dulu, ada siapa nih? Halo, Begadang Dahlia.
1: Apa tuh? Dahlia, goyang.
0: Goyang kembali sama siapa, Kak?
1: Dengan Ion.
0: Ion, Mas Ion?
1: Ya.
0: Di mana Mas Ion, teh?
1: Pacitan, Jawa Timur.
0: Masih di Pacitan?
1: Masih.
0: Gak ada rencana gitu buat pindah ke Klaten atau Magelang gitu?
1: Kalau aslinya Klaten.
0: Oh, aslinya Klaten. Oh. Cuman di Pacitan sekarang.
1: Iya.
0: Jualan opo, Mas?
1: Hah?
0: Jualan opo?
1: Jualan harga diri.
0: Harga diri dijual. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Mas. Istighfar.
1: Iya, bercanda.
0: Jualan apa?
1: Ya, jualan nasi goreng tuh, kerja di tempat orang jualan nasi goreng.
0: Oh, jualan nasi goreng. Mas, kalau misalkan jualan nasi goreng, si nasinya itu dipasak dulu atau langsung digoreng beras-berasnya, Mas?
1: Ya dimasak dulu lah. Ngadil lah.
0: Mas Ion!
1: Tumben sendirian.
0: Kenapa?
1: Tumben sendirian.
0: Iya nih, sendirian. Gak ada temennya. Biasanya kalau ada duo tuh, duo apa lupa lagi gitu ya.
1: Ya ajaib tuh lah.
0: Aduh, kenapa?
1: Cipta kemana?
0: Dia ada lagi, ada keperluan dulu. Biasa kan. Jadi orang sibuk gitu, jadi ada keperluan dulu gitu maksudnya.
1: Percayalah.
0: Iyalah, Mas Ion, go-go dulu ya.

0: yang orang Surabaya, orang Tanjung Pinang tuh ngomongnya enak katanya.
1: Oh gitu?
0: Datanglah sini.
1: Boleh, nantilah habis beres siaran langsung ke Pacitan lah, pakai motor lah.
0: Iya, biasa kenal sama Atomi juga lah.
1: Siap. Langgamnya apa langgamnya nih?
0: Langgamnya kalau bisa sabu-sabu lah.
1: Sabu? Dari sabu alam? Sabu.
0: Aya.
1: Boleh, sok. Aya tuh, piraku.
0: Sok, bisa-bisa bahasa Sunda pula ya.
1: Oh, bisa bahasa Sunda toh?
0: Ya sedikit-sedikit lah.
1: Sedikit-sedikit bisa ya. Oh alhamdulillah ya, tuh kalau gitu mah ya.
0: Di mana tempat aku menginjak?
1: Oh,
0: di Tanjung Pinang, di Batam, di Pacitan tuh temanku orang Sunda.
1: Ya, pasti.
0: Aku suka dengan Sunda. Entah langgamnya, entah bahasanya, entah orangnya, itu aku suka bener.
1: Alhamdulillah. Goyangnya buat siapa goyangnya tuh?
0: Goyangnya buat Teli, Bunda Nova, Bunda Teh Novi. Terus salam hormat buat Bapak Aja Wawan. Terus iya buat Kang Danu. Iya buat semua aja ya belum kenal. Salam kenal aja.
1: Siap
0: Atomi.
1: Gocin ya buat siapa Gocin nih?
0: Atomi.
1: Kenapa?
0: Aku tuh sebenarnya ingin loh kak punya temen orang Sunda.
1: Terus?
0: Ya kalau gitu gak apa-apa sih Atomi aja lah, kalau boleh sih gak maksa juga.
1: Boleh apa nih?
0: Kasih lo nomor WA.
1: Nomor WA nanti lah tak kirimin nomor WA 10. Saya punya 10 nomor WA ya.
0: Kayak selebriti saja.
1: Siapa ya, tuh? Gocinya buat siapa?
0: Gocinya buat si cantik Dahlia Kak Rati.
1: Oh masih?
0: Iya. Ternyata tidak nyana orangnya geli.
1: Makanya. Atur nuhun, terima kasih Mas Ion Panteng Radio.
0: Iya, Panteng Dahlia. Enak-enak lagunya, alanggamnya Dahlia go go go.
1: Goyang kembali buat Mas Ion di Pacitan. Lagi jualan nasi goreng dia. Wah. Ini kalau misalkan ngomongin nasi goreng nih warga Dahlia ya, jadi lapar gitu. Ini kayaknya harus pesen dulu gitu ya. Harus disangguan dulu biar gak nundutan dan biar fokus gitu ya siarannya. Dan biar alright juga gitu sampai jam 3 pagi nanti ya. Halo Begadang Dahlia. Asik atuh.
2: Asik atuh.
1: Burung ah.
2: Goyang.
1: Goyang sama siapa nih?
2: Sama Doni Rijal dari Caringin.
1: Doni Rijal dari Caringin, Kang.
2: Ya.
1: Nuju di Caringin, Kang.
2: Ya, nuju kerja atau mi?
1: Di jalan.
2: Itu damel di bengkel.
1: Oh, bengkel naon, Kang?
2: Ya, biasa, ya, owner deal.
1: Oh, owner deal. Owner deal naon? Owner deal motor, mobil, kapal gitu.
2: Mobil.
1: Oh, mobil. Mana we gak ada jari-jari gitu nu 10 ieu.
2: Aya dudukan mesin.
1: Dudukan mesin. Kang Doni Rijal.
2: Ya.
1: Digoyang heula atuh nya.
2: Oke.
1: Siap.

0: Asik. Langgamnya pengen apa, Kang?
1: Pingin apa, Mas, langgamnya?
0: Hah?
1: Lagunya apa?
0: Langgamnya nih yang mau diputar. Langgamnya
1: pingin itu ada enggak?
0: Apa?
1: Kumahadinya Wela.
0: Kumahadinya Wela. Ya kumah saya berarti gitu.
1: Ya begitu.
0: Kumah saya?
1: Ya.
0: Oh.
1: Ada lagunya itu sudah.
0: Iya, sok aya, sok. Goyangnya buat siapa goyangnya?
1: Buat Atomi ya, semoga sukses selalu ya.
0: Amin.
1: Pokoknya buat yang barusan, Mas. Pokoknya buat semua wargi Dahlia aja.
0: Siap, atuh.
1: Gocin biasanya buat pejuang rupiah aja.
0: Mantap. Pantang radio, Kang.
1: Pantang Dahlia.

Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sekasik. Masih di Begadang hari ini sampai jam 3 pagi nanti. Masih barengan Tommy dong ya. Iya pastinya. Selamat pagi buat warga Dahlia yang baru aja panteng di Radio Dahlia FM Bandungnya. Selamat pagi juga buat warga Dahlia yang udah WhatsApp di 0811-222-1015. Tiani gemes di pasar Sadang Serang hadir. Pengen langgamnya payung hitam aja digoyangnya buat Bang Tommy. Terus juga buat warga Dahlia aja, super gocinnya buat suamiku seorang aja. Siap atuh ya. Terus ada siapa lagi nih? Hai. Selamat pagi, ini sama Neni Gotik di Pasco hadir. Terima kasih banyak sudah hadir. Terus juga ada siapa nih? Ada yang pengen langgamnya ICTRU tadi udah ya. Pokoknya digoyangnya buat Teh Isar, Teh Nilam, Teh Dia, terus juga buat Ati Sunarti, gocin ya. Buat kita berdua aja. Astriani terima kasih banyak ya. Terus juga nih ada Teh Ane di Cikalong Hilir hadir Bang Tommy, langgamnya cinta membawa derita aja. Asa udah tadi ya? Belum ya. Digoyangnya buat Kang Tommy duluan yang lagi siaran. Gak lupa juga buat wargi Dahlia, sehat terus, sukses selalu ya, seer jobna buat Kang Tommy. Amin. Terima kasih banyak Teh Ane yang dari Cikalong Hilir ya. Teh Yati di Kopo hadir, Kang Tommy siap. Mbak Tati baru pulang jualan langsung banteng. Mbak Tati, terima kasih banyak sudah bergabung. Terus juga Teh Lia, apa kabar di Selokan Jeruk? Ala Teh Lia, ketemu lagi sama Tommy di sini Teh Lia ya. Teh Lia langgamnya pengen kopi pahit, boleh. Digoyanginnya buat Kang Tommy duluan, semoga lancar rezekinya. Saya selalu juga amin. Semoga betah di Radio Dahlia. Siap atuh. Gocinnya malah buat suami tercinta yang kangen banget sama Kang Tommy, cina sudah lama tidak bertemu. Siap atuh diagendakan saja Teh. Buat si Akangnya dulu mah ya, sangat suka ketemu. Jangan kemana-mana warga Dahlia, nanti balik lagi ya. Yang pasti masih di Begadang Dahlia sampai jam 3 pagi nanti, masih barengan Tommy dong. Nanti telepon diangkatin lagi sama Tommy di 0811-222-101.

0: Pagi Dahlia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.
1: Satu pasang 1,5 radio Dahlia FM.
0: Panteng terus, bergajah.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

0: masih di 101,5 Deli FM Bandung. Goyang sing asik, semakin asik semakin juara, semakin pagi semakin tiris bagi Deli. Tiris kayak pengen ngekepan gitu wargi Dahlia ya. Berhubung gak ada yang bisa dikekepan, berarti harus ngekepan sendiri atau ngekepan kompor gitu ya, biar rada hangat gitu. Selamat pagi buat wargi Dahlia yang baru bangun, yang baru gabung di 0811-222-1015. Coba ada siapa, kita angkatin dulu teleponnya. Angkat dong ya. Angkatlah karunya. Aduh, Kang Danu.
1: Iya, Babang Tommy.
0: Aduh, nuju naon Kang Danu?
1: Babang Tommy.
0: Kunuju naon ya?
1: Karek ngopi.
0: Karek ngopi. Waya kieu karek ngopi.
1: Ngopi.
0: Iya.
1: Lain pas pangut teh, Babang.
0: Kumaha, kumaha?
1: Kokorotak.
0: Kokorotak.
1: Kenapa bebekan?
0: Lain. Emang ayah naon napa bebekan tak? Ayah naon?
1: Ayah iya wegeningan ayah martabak anu
0: kamari. Nu kamari, hanetkeun atuh. Ya kan hanetkeun kanu katel gera. Katel nate di mantegaan sakedik gitu cobaan gera sok.
1: Karma di hanetkeun teh kana kompor.
0: Diduruk. Ulah atuh. Yang diduruk ya danu. Rupa-rupa wae ya.
1: Apaan beda aja nu lain?
0: Oh iya sih beda danu mah da. Tiba-tiba
1: rada-rada.
0: Rada-rada ti dulu ge danu. Dulu
1: ke rada-rada, Babang.
0: Ah, sini tebikeun sin kacanakeun ku danu ah abdi mah.
1: Susu di dieu oge kabawakeun ku penyiar Dahlia ye.
0: Tah nya da nu anu saya kenal mah danu teh da teu kieu dulu mah. Dulu mah bager gitu tah danu teh. Aslina tuh teu kieu danu teh baheula mah. Nah aku kumaha?
1: Ka dieu. Jadi kieu.
0: Jadi kumaha?
1: Enggak jadi kieu.
0: Milih.
1: Jadi kieu.
0: Oh gitu.
1: Geri-geri rata si rata jadi kieu.
0: Oh, nya kabayang lah kabayang eta mah jadi kieu gitu.
1: Jadi kieu.
0: Alah.
1: Eta kan geuning si jempolna teh bajeng dicepitkeun geuning dicepitkeun. Jadi kieu.
0: Astagfirullahaladzim. Danu.
1: Iya, Babang.
0: Digogoh lah tuh siapnya?
1: Iya, Babang.
0: Siap atuh digogoh asik.

0: ayah keneh gini tenaga namanya.
1: Ayah babang berarti keneh, iya berarti keneh. Kuat.
0: Oh gitu?
1: Kuat, yang sabar kali oke.
0: Okay. Aduh. Kela kuatnya kuat naon, kuat ke era. Oh siapa tuh? Kang Nano.
1: Iya babang.
0: Langgama dukung kayaknya.
1: Iya boleh.
0: So goyangnya buat siapa tuh lah?
1: Ayah nana.
0: Naona?
1: Langgam nana ayah naon wae.
0: Ayah sabu-sabu, ayah tak bisa tidur.
1: Ayah sabu-sabu teh sarapan bubur.
0: Ayin.
1: Naon atuh.
0: Ya sarapan bubur tadi alam, alam badukun gini kan.
1: Oh eta tuh naon deui?
0: Iya tunggu, untung teka ceplosan. Ayah serigala berbulu domba tak ciga danu gitu ta.
1: Oh gitu, berbulu kelek.
0: Ya itu bisa kaceplosan nih.
1: Moal babang.
0: Tak lawan atuh dukung welahnya.
1: Dukung welah eta lama langamna malah.
0: Sok atuh goyang ya buat siapa?
1: Ah goyang lama Kang Babang Tominya sehat selalu
0: Bang. Amin amin amin. Amin.
1: Banyak rezekina, banyak jobna.
0: Amin.
1: Sing betah di dieu.
0: Ah, mudah-mudahan.
1: Mudah-mudahan lamun dina gede.
0: Eh, yo. Lanjut. Aku mah enya bener kata geus aku bener.
1: Siap. Mana wae, Bang?
0: Siap, Bang.
1: Tangoy, tadi tos para

0: Imam Tojo Mang Irit. Asa daya mah wae dah nyari parinikan ieu
1: teh. Aduh jeung aya. Siap atuh pantang radio.
0: Pantang Dahlia erek-erek lengam nya Dahlia Pro kagogo yang hau.
1: Astagfirullahalazim. Harus ini ya. Kalau Danu masuk tuh harus ini, harus banyak istighfar, banyak-banyak nyebut gitu maksudnya ya. Begadang Dahlia.
0: Asik atuh. Lah. Tuh
1: ya. Ah, iya deui. Aduh. Aya deui. Pangih deui di dieu. Kumaha? Kumaha?
0: Oh, bageur.
1: Oh, mikir oh, gitu bageur.
0: Soleha Habib mah.
1: Oh, Soleha tuh ditiung tuh Soleha mah tuh. Soleh atuh laki-laki mah soleh, kalau wanita soleha.
0: Keceplosan karetot.
1: Kalau sangan Danu tah, Danu yang tadi mah enggak tahu, enggak tahu soleha, enggak tahu soleh dia mah itu. Bisa dikondisikan Danu mah kalau misalkan siang soleh, kalau malam soleha. Aduh. Kang Wildan. Di gogoh lah tuh siapnya.
0: Ya.

0: digoyangnya buat siapa?
1: Gue nama kayak Tommy Wei, Wailap Sanguannya.
0: Siap, atuh.
1: Terus kayak nomornya Kang Danu, salam kenal.
0: Tak gitu kenalan heula atuh.
1: Kenalan ya. Terus kayak anu riapin ku Kang Danu tadi.
0: Tak gitu atuhnya.
1: Ke Cina.
0: Buat siapa?
1: Kang Tommy Wei.
0: Hatur nuhun.
1: Sami-sami.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak langgam. Dahlia pokok-pokok-pokok-pokok ya.

Delia FM Bandung Goyang Sik Asik. Masih barengan Tommy di Begadang hari ini sampai jam 3 pagi nanti. Ada waktu sekitar ya 30 menitan deh ya buat warga Delia. Jadi kalau misalkan mau disapa, boleh dikirimin WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Hai, TLI di Padalarang, apa kabar TLI? Mudah-mudahan sehat ya. Kang Tommy anu ganteng, kumaha Kang Tommy, kumaha apanya? Langgamnya pengen kerinduan aja deh. Pokoknya digoyangnya buat Kang Tommy yang baik hati duluan, terus juga buat Teh Yanti Jamu, Teh Isar di Ibun, Teh Sugi, Nenek Putri, Kang Yus ya juga. Kang Lukman di Baros, Mas Tanto, Arnold, juga Mbak Iwan, Kang Nana, Setia Budi, Pak Wawan di Ngamprah. Terus juga buat Kang Genta, Kang Kibar, Umi Lila, Tenovi, Nendi Cimindi, terus juga Ciao, Kang Ciwang juga, terus Bu Arpan, Ibu Ani, Bunda Yangse, terus juga lah Yesus Urkennya geningan itu. Buat Eteh EJ, terus juga buat Bulia, Teh Ratna, Pak Agus, Cibo, Ma Ike, Mama Aji, Teh Elis, Teh Iteng, Kang Suherman, Kang Deddy, Cicalengka, Kang Danu juga ya. Pokoknya buat semuanya aja yang ada di grup tercinta, yang lagi dengerin juga, yang lagi pantengin, gocinnya buat Kang Tommy anu ganteng. Semoga sehat selalu dan sukses, amin. Terima kasih banyak ya. Terus juga ada siapa lagi, selamat pagi. Ini sama orang Majalaya. Ada siapa nih, ada Teh Kartika di Majalaya hadir, siap. Pokoknya buat Kang Tommy, salam sehat selalu, amin amin. Terima kasih banyak, doa yang sama buat Teh Kartika di Majalaya ya. Selamat pagi juga nih buat Teli Sunarti di Batu Lawang Ciwidey, langganya kopi pahit tadi udah ya. Digoyangnya buat Bang Tommy duluan yang lagi siaran. Gak lupa juga buat semua warga Dahlia, super gocinnya buat Kang Tommy, semoga sehat lalu banyak rezekinya. Amin, terima kasih banyak. Mama Ami, lagi apa Mama Ami? Tommy tugas sendirian? Iya, Mama Ami sendirian. Untung ada warga Dahlia ya yang nemenin. Langgamnya dari Bunda Rita Sugiarto. Salamnya buat Banur di kedai AF, terus juga buat para pejuang cuan di Gaskeun, pokoknya sama Mama Ami di Cibeureum. Terima kasih banyak sudah bergabung ya. Terus juga ada siapa nih? Begadang Dahlia ini sama Teh Ratna di Kobo Immanuel hadir. Pengen langgamnya cemburu mantanku. Nanti kalau misalkan waktunya cukup digoyangin ya. Pokoknya digoyanginnya buat warga Dahlia semuanya aja, gocinnya buat Kang Tommy aja. Prung ah, go go go, goyang.

0: Jangan kemana-mana, setelah begadang akan ada Hikmah Fajar. Kita panteng tausiah sambil mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Kerja lembur, jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang. Panteng Radio, Panteng Dahlia, Perunggah.

Terakhir, siap. Dikuanya pokoknya buat warga Dahlia aja. Gak lupa juga buat Oma Ika, Ius, buat Deden, Abah, buat Iwan, Agus Cibo, buat Lia, buat Isar, buat Eli, dan gocinnya buat yang lagi pada pantengin Radio Dahlia aja. Terima kasih banyak sama-sama. Mama Ibu, apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya di pagi hari ini. Semangat Kang Tommy wilujeng mancen tugas. Siap atuh ya. Terus juga Tommy mau ketemuan sama siapa nih? Ada Teh Nani Sartika hadir. Wilujeng subuh Kang Tommy, Teh Nani Sukamulya Cinambo, Jalan Rumah Sakit yang selalu panteng Radio Dahlia. Siap atuh. Ayah oge sahade ya teh alah tuh. Kang Tommy aya di dieu? Aya atuh. Sudah lama Tommy di sini. Cuma baru on air beberapa minggu gitu. Pokoknya mah salam kanggo wargi Dahlia sadayana. Teu hilap kanggo Kang Tommy anu nuju siaran, mudah-mudahan sumanget siaranna. Oh, harus dong. Meskipun jam segini juga semangat ya. Teh Irma di Balai Endah, apa kabar Teh Irma? Hadir di Goyang pokoknya buat semua wargi Dahlia aja. Teh Nova di Gatsu, Kang Tommy. Di Goyangnya buat Kang Danu, buat IRB, buat Genta, Jendri, buat JJ, Mas Tanto, Ius, Tania Putri, buat Teh Eli juga, Tiara. Buat Ati Sunarti, Mahaji, Mahaji Eha, Umi Lila, juga buat yang lagi pada pantengin aja. Gocin ya. Buat Kang Tommy yang lagi siaran aja, siap atuh. Kang Dadang, Nujunon Kang Dadang di Belgia hadir, Kang Dadang Belgia di Cikajang Garut. Pokoknya mah digoyangnya buat Neng Manja, buat Teh Ai, buat Kang Erwan dikumkeun pokoknya mah kanggo sadayana wargi Dahlia anu nuju panteng di Begadang atau tangtos namanya. Bukan yang lain atuh. Ada satu langgam nih, tapi punya Main Api dari Irwan DA, spesial apa nama ya, kanggo wargi Dahlia sadayana. Prungah. Goyang.

105 Deli FM Bandung, goyang sik asik semakin asik semakin juara. Masih barengan Tommy sampai jam 3 ini. Begadangnya kayaknya harus udahan dulu wargi Dahlia, gak kerasa ya. Dari jam 12 malam, Tommy nemenin wargi Dahlia sampai jam 3 pagi ini. Terima kasih banyak untuk wargi Dahlia yang sudah WhatsApp di 0811-222-1015. Ada Kang Ius, terima kasih banyak. Ada Pak Jajat juga, terima kasih banyak. Kang Agus, hatur nuhun Kang Agus. Mudah-mudahan sehat luar biasa Kang Agus ya. Terus juga nih ada Kakek Pujangga juga, terima kasih banyak. Ada Rini Otik juga, terima kasih banyak. Ada Kang Iwan Mozzarella juga, hatur nuhun. Pokoknya nama Kang Gosadayana ya. Teh Ani, terima kasih banyak Teh Ani sudah bergabung di 0811-222-1015. Maaf banget nih langgamnya gak keputerin ya. Insya Allah besok lah ketemu lagi sama Tommy di jam yang sama, di hari yang berbeda pastinya. Pokoknya Tommy ngucapin terima kasih banyak buat wargi Dahlia yang teleponnya gak keangkat ya, karena berat waktunya mau habis. Besok ketemu lagi sama Tommy dari jam 12 malam sampai jam 3 cuma di Begadang Dahlia. Tommy gak pamit, panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prungah. Go go go, goyang.

0: Warga Dahlia, sesaat lagi kita ikuti acara Hikmah Fajar.
1: Alhamdulillah, bini'matihi tatimus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladhi lanabiyya ba'daha ma ba'd. Wanci anu terus-terus tiris karaos selesap sulusupna angin kana angen. Jalaran wengi tadi rupina digeder, diguyur hujan, katawis sesakna masih kene seueur di jalan. Namun alhamdulillah terjadi halangan halungan kanggo sumpingna urang, kanggo ngalengkahkeun, ngepatkeun jeung ngepotkeun panangan oge sampean. Dinararaga tolabul ilmi sareng silaturahmi di depan Masjid Al-Musyawarah sakieu representatifna di lapangan apa ini? Wakaf, alhamdulillah. Ustad, Pak DKM, sepuh pini sepuh, atur nuhun, anak ulemanana ngalangkungan Kang Asep yang senantiasa berjuang untuk memfasilitasi kajian-kajian ini. Semoga seluruh stakeholder nungariung dina ieu waktos sing kaguyuran rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Moal seueur catur anu kapihatur, moal ngodong kang nu angang, moal ngodok anu jero, urang ngoreh bae nu tereh, urang ngorobet nu deet, dibahasna enteng hasilna untung. Para ibu, para bapak sadayana, rasa syukur teh biasana sok leungit lamun aya tilu perkara nu nyangkaruk dina kalbu, nu ucang angge dina hate, nu sumarambah dina bayah urang. Kahiji, sok sanajan nikmat Allah satung kebing langit satangkaraking jagat ditomplokkeun, diguyurkeun, dipikeun ka manusia, bakal leungit rasa syukurna lamun aya tilu perkara nu nyangkaruk dina kalbuna. Kahiji, lamun eta jelema teh sok resep ngeluh. Rata-rata ngeluhna di urang Jawa Barat mah kumecrek jeung humaneuar. Ece cager nyakit we. Maka cagerna moal karasa sabab diekspresikeun, diungkapkeun, dipintonkeun ku ngeluh. Maka pantes kata Al-Qur'an, jelema mah ku Allah diciptakeunna teh memang resepna teh halu'a. Apa itu halu'a? Kumaneuar. Ari euceu sehat. Awak macager ngan ah. Abdi mun persisnya si gaya ibu-ibu di dieu. Awak macager ieu teh ngan kerud ka salaki. Kayak ieu teh nu mawarudet teh salaki ka pamajikan atau pamajikan ka salaki. Nah, ada di abdi mah aya hasil survei si carogena teh di lawang pantok kieu nya dipencet nuju dipencetan we ku bojona teh si mastakana teh. Mah cenah rada jangar teh kiatna sok atuh cenah ku ibu dipencetan. Ari nuju dipencetan geulet eta we nyarios ngageulecis. Cenah alhamdulillahnya ari saatos gaduh bojo mah upami riot-riot teh aya nu mencetan bari ngaleret kitu kalur. Hari si bojona teh naros ari memeh nikah cenah jeung abdi cenah lamun bapa riot sok usaha nu mencetak da memeh kawin jeung maneh mata larieur aing mah cenah kitu. Jadi nu mawa riot teh saha? Ai tadi salaki cenah. Baengan lo basa laki nu salah truk cengin. Hati-hati ah. Entong mawa ngarudet kenya. Ya, tong ngeluh. Tong ngeluh. Baik. Nusirina paneri etate nu rumah sapi zan tete. Nya, sana sok lo bang liur kena tuh. Baengan salah laki nu sok rada jangar pisan. Nah, ibu dan bapak sekalian. Kenapa? Bolehkah seorang istri meminta sesuatu kepada suaminya? Sangat boleh, it's okay. Boleh pisan, pakai pisan bolehnya juga. Nu teu meunang teh ketika permintaan kahayang jeung kahoyong bojo melampaui kadar kemampuan suami. Teh eta nu sok mawarieu teh. Bapak, mama mah da asa sok minder lamun jeung ngumpul jeung balad teh. Nya kunaon? Bapak, apal teh? Babaturan mamah mah dina beungat yang meninggal garaplok kongkorong. Hari mamah sok nepi ka iraha atuh kieu wae. Leres teu? Nepi ka dieu teh mongkeun beuheung teh ka salaki teh sok kecenah ari mamah atuh mana. Patak kunaon mamah sok loba lamun reuni lamun diundang ku babaturan teh tara datang. Yeuh, bapak, mamah mah minder. Ya. Batur mah meninggal garaplok kongkorong teh. Cik suamina, tah, mamah. Ngeluh bakal leungit rasa syukur. Mama, ayah rek nanya ka mama. Mending boga beheung eueuh kongkorongan, mending boga kongkorong eueuh beheungan. Lain seuri mikir. Sebel atuh deh atuh. Kebangarudetkeun wae. Nga, mending gaduh beheung teu aya kongkorongan atau napi mending gaduh kongkorong teu aya beheungan. Sok ngadadak ngosom ngajawab deh. Maka apa yang terjadi ku sabab bayangan urang kana kongkorong, maka punten nikmatna gaduh beuheung teh demi Allah moal karaos. Da bayangan urang teh hayang ka ditu kana kongkorong. Muncul we ngeluh. Aya tuh ari mah meni teu gaduh. Pamesirkeun. Mama, mah apal teh di luar sana mah loba nu boga kongkorong tapi tidak bisa dinikmati kalung dan kongkorongnya. Kenapa mah? Karena lehernya bermasalah. Aya nu kanker beuheungna mah. Serius. Saya enggak bohong loh. Berapa banyak hari ini ibu-ibu walaupun dia punya aset kalung tapi tidak bisa dinikmati karena lehernya bermasalah. Ya. Ada yang disebut ya tadi tumor, mohon na'udzubillah min dalik. Aya nu kanker, aya nu getah bening, aya yang bekas dioperasi sehingga tidak memungkinkan si ibu itu untuk menggunakan kongkorong. Padahal kongkorongnya ada. Maka rasa ngeluh itu akan menghilangkan rasa syukur kita kepada Allah. Ibu teda demi Allah, abdi mah apal. Kerudung teh dina lomari teh ngajajar. Tapi nah sok ngeluh we teu boga tiung. Padahal hulungan hiji. Sebel tuh dah. Punten usaha dah. Sila salah ladar. Si ganung ewa. Sebel tuh dah. Sane siniran. Unggah kasalah kita. Ayah. Menitah gaduh kerudung, astagfiruka, mama, itu kerudung numpuk. Atuh ayah, ini cenah menitah, terus dianggap sama barakal, ya asa terus, jebat menitah, terus ayah numah recing, jeng acuk teh. Allahu karim, ibu, kerudung tilap, tilu puluh masaka hiji. Kumalamun ku Allah teh dibalikan, sirah tilu puluh tiung hiji. Terudat, iya teh siga heureuy. Maka apa yang terjadi, kerudung nu numpuk tidak akan pernah bernilai di depan siapapun termasuk spesial ibu-ibu dan istri ketika rasa ngeluh itu muncul. Matak hirup mah, ya. Apa ciri nu tadinya bersyukur tong mengeluh? Kenapa Ustaz tidak mengeluh? Kabeh jelema boga masalah. Kang Asepson punya masalah sakitu kasepna gaduh. Ustaz diayat boga masalah, boga. Ibu gaduh masalah, loba. Dekat tinggal ibeget masalah unggul. Aduh, nah, Ustaz punten. Aya ibu-ibu di abdi mah saminggu 7 dinten teh da unggal poe ngaji atuh. Sapoe teh 2 kali, duha engke jeung asar, tara balik ka imah. Ider we kitu balanya mah. Ibu kunaon meni rajin? Pak Ustaz tibatan di imah rudet. Terus meni ngaji. Jadi ngaji teh ku sabab nyingkahan ka rudet di imah. Ayo nu kitu. Ah, sok ngabohong. Adi ku si eta da jeung si ibu eta lamun di dieu gok si ibu. Tak isukna teh gok di ibu meni rajin. Ah, cenah Pak Ustaz, tibatan di bumi riweuh. Nah, daripada cenah di imam kumaha numpuk seuseuheun namru. Ah, cul we daripada rudet mending kajian. Siga nu bener ngaco eta teh. Ayo kajian diheulakeun ari pagawean di rumah tangga diculculkeun. Kada bisi ayah nu kitu tidak boleh. Selesaikan dulu pekerjaan rumah. Ayah nunggu ngepel tadi. Ke nu gaduh caroge geus dipangnyayogikeun tadi tuangan. Ah, sencan. Semawadul. Salaki nepi ka culculan naon ngudag pangajian. Ya, aya pangajian di payuneun Masjid Al Musyawarah kadenya heuh oh, urang isuk keneh weh oh, urang mah. Nepi ka teu mang nyangukeun teu pangnyiapkeun caina serius. Sok aya sok-sok tong sok ngabohong. Aya da katingali beungeut aya hungkul. Dosa enggak? Cekolot mah nu kitu teh siga bener punten taroseun ka usan cul dok-dok tinggal igel. Serius. Jadi cul dok-dok tinggal igel. Naon moro julang ngalepaskeun pusing, julang ngaji di boro ari pusing di imah. Ngaladenan salaki jeung ngarawat barudak diculkeun dengan alasan mengejar pengajian, salah. Saya katakan itu, mending tong ngaji. Tuh, tinggalin nu rumah sama, leres cenah. serius. Saya enggak bohong. Muncul nanti masalah baru. Jadi kenapa tidak boleh mengeluh? Saya katakan walaupun manusia itu halu'a, khuliqal insan halu', Allah teh nyiptakeun jelema teh kondisina teh memang kitu we karakterna teh sok mengeluh. Terus masalahna nu dikeluhkeun teh naon? Padahal A jelema kabeh boga masalah. Jenderal boga masalah, kopral boga masalah, pejabat punya masalah, rakyat punya masalah, beunghar boga masalah, miskin loba masalah. Ngan kadang urang mah identikna teh naon atunya? Anu boga nu sigana teh nu teu boga masalah teh lamun teu boga duit alah ibu sing percaya jelema nu boga kieu loba masalahna. Sanes bisi majarkeun nu kieu teh menyelesaikan masalah demi Allah lain aya jelema nu ngudag-ngudag duit katewa ku KPK ayeuna teh muncul masalah baru naon disangkana kabagjaan aya di nu kieu bukan. Sampai orang bilang, I want to be rich, rich in time, rich in love, rich in hearts. They're more rich than just money, kata orang. Bu, saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Benghar jeng senang mah, lain dinukil. Dina naona tuh, Ustaz. Maruk ibu tiasa dukdek teh. Dukdek na tuur ibu nepi kakia teh. Ia teh maluk lain rejeki, ia teh benghar. Tinggal ibu, duh, ngaji. Bisa bari kieu ngaji teh. Bisa bari kieu. Bisa bari kieu. Wios. Bisa bari kieu. Silakan apa-apa. Ieu teh nikmat. Bisil teh percanten. Dasa kapeng mah abdi mustami jeung ustad teh dasa ngeunah mustami atuh. Mustami mah tingali aduh, ngadengekeun ngaji teh bisa bari ngopi. Tingali tuh. Kubur kacang diharapkan kita rek ngaji rek ngeheler halo nepi ka sukro beak sabungkus sukro beak ilmu unu asup ima dibatur jadi dia mah mapati beda cok hei meruk teu raos ya ibu raos teu ibu raos kira teu raos bang asup raos teu. Masya Allah, demi Allah, ieu teh beunghar. Hari ini jam segini, ada seorang istri yang sedang menangis di depan jenazah suaminya. Dan meureun sarugina pupus. Oge aya hiji inung nu keur ngakukuk, nauzubillahi min dzalik. Ketika dia sedang di hadapan jenazah anaknya yang wafat. Ada berita duka yang menerpa di telinganya. Ada kabar yang tidak baik. Urang mah Masya Allah, tiasa gumujeng jeung abdi. Tiasa ngopi, aya cai, aya hui. Ya. Aya sampe luar biasa. Oke, demi Allah, ibu teh teu miskin. Ibu eta bro sabaraha misahe, ibu? Tingali cincin aya, gelang aya, bros aya, encan kantong. Terus di jero kantongna teh lipen enteng sisir. Seksa ya Bu Haji anu di aina nu dicacanak punten di ibu kirang langkung 2 juta mah aya nu dibantun dina saawakeun nu napel belum lagi ibu seksa urang miskin tapi ieu kabeh moal karasa ngeunana sabab hate pinuh ku rasa ngeluh tau ibu mau kaca soca minimal 200.000 minimal 400.000 kasa sosa teh maruk teu beungar ari ibu panon wae di kacaan. Sa Sabe ya, sa awis awis na kaca soca demi Allah moal leuwih awis tibatan soca na. Siga helm jeung Mas Tako.
2: Ieu sabara usad ieu sabara Kang helm? Usad ieu teh 50 juta, usad lamun ngaguling ge emang moal beulah. Demi Allah murah dibandingkeun jeung sirah. Miliaran sirah mah. Ngomekeun uratna we dina lebet Mas Tako lamun aya masalah mungkin sampai habis 1 miliar. Alah, helm 50 juta mah murah. Ngan sakapeung naon? Helm lebih berharga daripada Mas Tako nu dibantun ku urang. Masya Allah. Hadirin, ibu dan bapak sekalian, satu, jangan mengeluh. Nah, usah ulah mengeluh. Kabeh jalmi gaduh masalah. Nu lega sawah jeung nu maculna. Boga masalah teu. Kupingkeun, da abdi mati lemur. Nu macul masalahna teu boga sawah. Ngan dahar gede. Nu boga sawah, lega sawah, ngan dahar teu pati gede. Mending boga sawah, mending jadi tukang macul. Ya beungeut sawah hungkul atuh. Rudat di urang mah. Serius, tingali nu macul. Set, 100 bata teh. Set, jam 10. Masya Allah. Tilu rantang. Rantang kahiji sangu. 2,5 kilo teh teh dari jejel. Rantang kadua, sambal jengkol ngora, tempe, asin, nukatilu mah kurupuk. Ya marukan kumaha. Jam 10 teh kokocok dina cai anu dina sawah nu keur dipacul. Da teu mana. Cugan mawa hand sanitizer. Mawa pembersih cuci tangan. No. Ye. Garpuhna ku ramo. Ye. Abdi sok ninggal. Abdi urang mah panuang asin teh. Si dagingna teh dikituan. Ya mah. Yang cucuk-cucukna digaris. Serius, Bu. Serius. Ari tos kitu teh. Tuturkeun ku jengkol ngora dikana samelkeun. Atah jengkolna teh krekek-krekek. Alah. Nah, eta mah nu gaduh sawah. Mang keur naon? Den. Nu jeuneda atuh urang sareng. Mang siga nu ngeunah dahar. Jeung naon, Mang? Jengkol anom cenah. Ngeunah teh nyebut jengkol anom. Henteu. Ari nu anom mah ngeunah. Ah masa teh anom. Aya aya wae ah. Nya teu kabeh basa Sunda kedah dilemeskeun nya. Aya urang Cimahi teras tepang jeung abdi. Ibu di mana lingihna? Abdi mah Pak Ustaz di Cicekap cenah. Cicekap teh di mana ibu? Kakek ibu adi Cicekap teh di mana? Mun Cimahi. Astagfirullahaladzim. Eta Cimahi nepi ka dirobah jadi Cicekap. Ah geus ibu tong dirobah eta mah Cimohay. Ya aneh aing mah Cimahi jadi Cicekap. Ya. Kade. Di Garut. Ya di Garut aya walungan Cimanuk. Bakat ku hayang. Ieu teh walungan naon? Ieu teh cai burung Pak Ustaz. Kusama orang Indonesia. Bari ka zaman, Bu. Oh, mangga. Jadi kawer-weran gitu sih, Bu. Matak marake pemper atuh. Daya Pak Ustaz, punten lah ngaos sakalem hese dah. Da elmuna mati Ustaz we kena abdi manya lah. Ustaz, di dieu teh meureun ku Allah teh abdi dihadirkeun teh. Ieu teh nu sarumping teh da beda-beda, aya anu keur ngeluh wae, anu keur sedih wae ieu teh. Da ieu teh loba aya nu keur naon ieu teh aya nu keur merana wae ieu teh nu keur galau wae ieu teh aya nu keur bete bete teh beungeut ditaheun. Padahal alhamdulillah nya tiasa gumujeng alhamdulillah. Udah. Ibu punya masalah? Punya. Dulu ibu teh ngobrol jeung ibu. Apakah masalah ibu bakal leungit moal? Geus tong sok curhat ka jelema mah. Ieu mah abdi malah munu curhat ngesara di ladenan. Tar ngesara dayat. Pak Ustad, mau dong curhat. Ah, ngesmal balik. Emang abdi teh bisa nyelesaikan masalah batur? Kenapa para ibu? Tanu paling bahaya. Mah khawatir curhatan urang teh. Nu dibikin, nu didongengkan ka eta jalmi teh. Lain ulungan malah si eta jalmi teh atoh. Muncul wengke teh. Bewara jeung iber. Cepat Maka ibu, kalau ibu punya masalah, sudah curhatkan saja sama Allah. Never tell your problem to anyone. Because 90% don't care and the other percent are glad you help them. Daing dong artinya sih guys. Never tell your problem to anyone.
1: Ya, tongsok di meja-meja masalah orang gak batur. Kenapa Ustaz? Because 90% don't care. Rata-rata jelema tidak peduli.
2: And the other percent are glad you help them.
1: Sesana mungkin wae jelema teh bunga. Si eta uga masalah. Was ya. Bunga. Udahlah.
2: Tadi tukang macul jeung nu gaduh sawah, masya Allah.
1: Tukang macul teboga sawah, tapi jengkol masih asup. Tempe masih lebat, kerupuk masih digares. Sangu masih bebas. Demi Allah, ayat jelema nu lega sawah, tuang geus dibates. Eta teh nu lega sawah, nu beasna loba. Palebah tuang mah dibates, nari ibu teh syukuran. Mending boga sawah, mending henteu.
2: Ah, riweuh aing banget sawah unggul mah. Eta mah ibu dah kahayang. Ibu, masya Allah, urang mah gaduh kene waos. Alhamdulillah punten. Nyage tara unggal minggu murak jamu batu. Tapi huntu masih aya. Batur abdi gaduh punten. Aya jalmi nu gaduh hektaran jamu batu. Tapi maneh nama tidak bisa menikmati jamu batu. Sabab huntu nau. Unggal aya tamu mangga cenah bilih bade jamu batu. Ay bapak moal. Huntu awuh. Maruk. Iya masalah mah aya.
1: Ustaz. Geuneuhnya jadi pejabat. Allahu Akbar. Sangat. Matak nuka dua, rasa syukur bakal leungit lamun hirup aya dua. Nuka dua maksud abdi. Naon? Sok ngabanding-bandingkeun hirup jeung nu sejen.
2: Ustad, udah saya jadi ustad.
1: Teu kabita abdi, hayang jadi pejabat keur mah nu ngangkat. Cukup abdi hayang jadi bupati, eueuh nu milih.
2: Mending tepang jeung ibu-ibu. Biasa gumujeung. Bari eta deui beungeut teh eta deui akeun bae. Ya.
1: Terobah ibu tepang jeung abdi bisa senyum. Alhamdulillah. Bayangkeun lamun abdi jadi pejabat.
2: Saurusan Asep teh Kang Asep teh, "Sad, biasa ngaos lagi rapat. Ada meeting. Ada mau sidang paripurna. Pak Asep, tolong. Saya enggak bisa. Satu bulan ini saya padat, belum lagi turun ke daerah. Blam blam blam. Irah abdi waktu ngaji." Mataku Allah abdi disiapkan jadi ustad. Nyage ustad teh sakapeung mah pisedihkeun. Da ustad teh singkatan usaha tara anak deres. Tapi da deres-deres ge meunang usaha. Sabab lamun teu usaha moal.
1: Punten nu deres.
2: Iya. Kereyeh nikreuh mah deres.
1: Kan begitu.
2: Sakapeung mah jadi ustad teh memang tidak menyenangkan secara duniawi. Tadi sarang ngobrol sarang Kang Asep sarang ustad, jalan terus ustad. Kenapa? Sabab lamun ngukur dunia kikieun teh eueuh naon hasilna kikieun.
1: Ceramah satu jam ngoprot kesam encan jarak nepi ka ngemelan meutik
2: enggak apa-apa.
1: Sampai Kang Asep ustad diabdi ulah atos
2: enggak apa-apa.
1: Istri ditinggalkan, anak-anak ditinggalkan, udah
2: ya teh capek
1: enggak.
2: Niatnya pengabdian.
1: Ya.
2: Puluhan tahun Kangjeng Nabi 23 tahun, Ustaz Aceng berapa tahun, tokoh-tokoh ulama-ulama berapa? Ah, urang mah getih can ngecelak atuh. Matak tong sok ngeluh pengajian tuluy titajong. Tuluy kara eta naon teh kaluar getih, demi Allah ngecelakna getih rek ngaji, rek tolabul ilmi dicatat ku Allah jadi kehadian. Engke mah disogrokeun ku Allah teh amal terbaik. Matak lamun baralik ngaji didoakeun sing mineng titajong.
1: Ari ka surga na hayang titajongna mung rudet.
2: Eh, ibu. Ibu sekarang tahu ada yang disebut dengan apa? Child free. Apa itu child free? Pasangan suami istri nu mung boga budak.
1: Budak na hayang.
2: Ari budak hayang tapi proses untuk melahirkan ti mimiti hamil. Tuli ngalahirkan, tuli ngaknenan, tuli ngurus. Mung, insan gak bisa. Aina teloba nu kitu. Maka sekarang apa yang terjadi di Jepang itu sekarang katanya kurang barudak sabab naon orang sudah lagi tidak berpikir mung ah aku mah boga budak bayangana teh lamun boga budak teh kudu nyusuan tuluy geus bugunya hamil ngalahirkeun ah sia cenah sieun blam blam blam encan di sesar jadi bayangana teh takut padahal can kejadian keureuhna ge encan kawinna ge encan kan begitu bu pak di Korea sekarang kekurangan barudak dikersakeunnya urang mapan renei budak teh ibu sabara putra dua ibu sabara dua ibu tilu ibu tuh jumlah kencok ngesabara hata di batur man tuh abdi gaduh gurunya 15 putrana pecek tuh percan kagarut ameng 15 dari rencangan abdi mah salapan imaneh tadi sabara budak aina ada orang ngopoho salapan seangkatan jeng abdi salapan masya Allah hirup weh mohon hirup weh sugan pedah loba budak tuli usan palarae tuh alam ngan sakapeung urang mah hirup teh tadi teh sok jeung nu kieu nepi ka budak teh hayang nikah jeung budak nu saleh pemuda nu saleh teh lamun teu boga duit mah ibu teh halisna sok nyingsat tah cenah teh neng mun hoyong ka abdi geus gawe acan nyari mane neneangan nu beunta mama eta geus da beunta lain panonna naon atuh mama Sanu can nikah di dia. Sanu can nikah di dia. Hah? Ada gadis di sini? Mana? Mana? Ya udah, Anda belum menikah. Nanti saya doain biar cepat nikah. Tapi jangan terlalu ideal lah cari calon suami. Mama, aku mau pengen yang kaya, nu kasewa, langis riet. Nu penting calon salaki mah hirup. Bayangkan, oh, kasepa. Nah, ibu berseri tarik. Hirup naon, nyawaan. Hari ibu masuk ke mana meniwe tuh. Penghar tuli pejabat tapi pae. Daek teh. Udah ya jangan terlalu ideal, yang penting hirup lah. Ya, kebayang atuh pae. Kembali ke persoalan, ibu dan bapak sekalian. Jadi tong sok ngabandingkeun hirup jeung sejen. Iya, pejabat punya, masyaallah. Kulumna teh di hotel bintang 5 sih, ya, Bu. Hari palebah ngimpi ya Allah, gawena teh di udang-udang KPK. Gebeg. Koleh. Gak boga masalah. Tapi di tengah sawah aya tukang meri sare dina luhur jarami palebah ngimpi kawin jeung bidadari. Ah keren. Manun cari nikah teh ibu teh. Mana? Iya. Ibu boga salaki meningkat pejabat meningkat tukang meri. Halo Bu. Lenu soleh. Oh ada tukang meri si soleh ngaranna teh. Ibu mending mana Bu? Pejabat sare di hotel bintang 5 palebah ngimpina bu di udah KPK tapi aya tukang meri sare mah dina luhur jarami masya Allah tapi palebah ngimpen ngimpi nikahna jeung bidadari artinya ibu rek keukeuh hayang jadi pejabat lamun tukang meri hayang hirupna siga pejabat kenapa dia tukang meri bisa ngimpi jeung kawin jeung bidadari karena dia enjoy dengan his life dengan hidupnya jadi kumaha tuh Ustaz enjoy with our life. Yuk, urang nikmati hirup urang. Ibu jadi ibu rumah tangga nikmati. Kami sebagai laki-laki nikmati. Ngeus tong sok ngarasa panghade-hadena. Ayah, lamun ayah eueuh mamah nu ngadukup. Mamah teh moal jadi jelema. Paling untung jadi oa. Beh dituna jadi monyet. Kunaon ayah tebet jadi jelema bisa jadi megang di dia bisa jadi kepala dinas, bisa jadi kasih bisa jadi kabid. Kumama asapang jasad salaki tong gumede ibu apal harita inget keneh ibu nalika pangih jeung bapak

0: Seunggulan, tah eta seunggulan beda nu apal mah. Oke, okay. Seunggulan, ibu tek pan keur kokore. Jangan ku bapa rada katingali, ieu teh sigaya rupaan. Itu. Kan ibu sok papanggih. Tuluy ibu teh dijahit, ibu aina teh jadi istri naon? Jadi istri anggota ku sabab bapa. Ulah. Ulah. Sudah, jangan saling menganggap paling keren dalam hidup ini. Demi Allah, sabab kabeh jelema ge boga manfaat masing-masing. Abdi mah teu tidak pernah merasa paling hebat. Ibu juga udah. Kata almarhum Ustaz Dasing Zakaria, saya selalu menyebut nama beliau, saya sering kali mengatakan setiap pengajian, emang teh Dasing nya cenah nya ya, jelema mah kabeh manfaat, nu torek cenah keur nyobaan bom. Nya. Nu torek tingali nu torek mah peleduh peleduh teh kaleme teh torek. Matak. Oke. Laras deh bu, ibu upami ayat tatangi ngomongkan naon namina teh ngawonkan nami ibu nyeri hati teh. Bu naon bet nyeri hati, margi ka kuping cepil ibu normal, cobian torek saminggu bu. Ayo nu ngomongkan ge lempeng oe. Aca, kikiane rungah ringe. Aca teh nyeri hati, mani nyebar viral ayo nu ngomongkan ka aca lempeng udah teh ke torek. Matak sakal penghirup mah kudu torek. Tutup telinga kita pada saatnya. Jangan terlalu banyak informasi yang masuk ke telinga kita. Kalau kemudian informasi itu merusak pikiran kita. Selesai, celi tutupan. Ayo ramah lain utanya, oke? Bener, gitu cenah. Toy, eta siga numpang nyaon, ongkoh nanyakan, tapi siga numpang nyaon. Tapi, nah, atuh bet nanyakan. Sugan, we, atuh. Kan rudat ibu-ibu di dia mah. Kembali ke persoalan ibu, serius. Nu torek saur Allahu yarham ka Hajeng Zakaria keur nyobaan bom. Nu medit kade tong sok dicarekan, tong sok ngabandingkeun, ulang merasa hebat tuli nu medit jadi hina. Dasar si medit. Halo, nu medit teh gede manfaatna keur bendahara lamun di organisasi. Duit kas teh aman. Sok ibu nyimpen di bendahara nu bageur teuing, beak ta duit. Setuju halo? Nu katilu, nu gede amek. Tong sok dicarekan. Ceuk. Urang mah boga dulur geus. Gede amekna. Ceuk, abdi mah naon dipikaregung kieu teh? Da salaki abdi mah gede amek yeuh, jieun debt collector. Nu gede amek mah lamun nagih hutang bakal sukses. Geura sok. Nagih hutang kunu gede amek. Ieu mah tara amek cina nagih hutang kalau dicarekan kunu ditagihna. Nu lumpuh teu tiasa papah calik ke bumi dina kursi roda. Masya Allah, eta teh manfaatna gede. Tunggu imah. Ibu mah ka pasar, ka pasir, leumpang ka ditu ka dieu. Nu lumpuh mah kieu we cicing. Cerek ngilu, nyawa tuh bisa leumpang atuh. Oh nya, cicing atuh di imah heujung cenah. Maruk teungeuna. Siga bodornya. Sudah likulli syai maziyah. Ma khalaqta hadza batila. Kade pada usukuan dihina, kade pada teninggal dihina, kade pada miskin dihina. Demi Allah, abdi yang minangka usad, siapapun Kang Asep nu ngundang, rek pejabat, rek konglomerat, percaya diri weh. Kenapa? Well, anda kenapa kaya? Karena ada kami miskin. Kabeh jelema boga sawah, saha nu rek maculna. Kabeh jelema teu boga sawah, saha atuh nu rek buburuh macul. Kabeh jelema dagang, terus saha nu meulina. Nya meni riuh. Tong sok sirik karena rezeki batur. Setuju enggak?
1: Bapak. Ini resep cina rumah tangannya.
0: Nah, bapak apal. Mama apal. Tino. 10 tahun tinggal ini segala breh. Ya. Hari kurang. Sabar tahun. Ayah nukitu. Eh tapi ini persisnya si gadi dia. Si gadi yoyo. Ayah. Si gadi cening sih. Ini ai jeuk salakina emang kumaha atuh bapa hayang geus geuga tu rumah tangga teh tingali urang mah hujan meni kana motor sakapeung tingali baju mamah cenah da kacepretan ku banti tukang atuh hujan teh Gusti meni susah nah cenah bapa nu karek 10 tahun mah tingali aman eda aya mobil ni segala nyampak betah sigana teh meni seneng ya kumaha kitu mama nah cenah ka pasar wae kana mobil. Cina turun naik mobil mah. Di mamah teh apal nu turun naik mobil teh kenek. Ayo nuturna

0: Di mobil sah. Kayak ayo turun naik mobil teh benar tahu kenaik. Ari ibu hayang turun naik mobil. Halo. Ari ibu teh hayang naon atau nirudat hirup deh. Lain hoyong turun naik mobil. Kiri lungsur naik teras. Eta teh sah. Oh gitu. Jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Resepnya benghar, cek nu benghar. Cek nu miskin. Cek nu miskin yang resep nu benghar. Cek nu benghar. Ya, mending Ece tenang. Ece mah teboga nanaun. Ece, cigana abdi telo basagala. Pengeluaran anak gede. Jelema penghasilan loba, demi Allah pengeluaran anak loba. Kunaon punten-punten. Kunaon tai gajah bet gala. Baradak dan nyatuna ge sahektar bisa sapoya tuh. Digayep. Rengit, di abdi can pernah etah yang neangan tai rengit. Kantos menakan tai tumila. Kantos menakan tai kutu. Lebih ke pinuh. Dina sirah tenaun. Ieu mah cenah kokotor kutu. Kokotor kuar. Kenapa bu? Daharna leutik, penghasilan leutik, kaluarna ge leutik. Tapi lamun penghasilan gede, maka kaluarna ge badak. Muning nyatuna gede, kaluarna ge borobot. Geus tong sok siri, capek. Baru kumaha hirup, gede pemasukan, gede pengeluaran, urang mah aduh. Saleter ge bisa. Saminggu da teu didahar-dahar. Baru kumaha? Setuju? Cek nu miskin teh raosna jadi jelema beungar. Mending Ece tenang. Yeuh, abdi mah Ece nya ge beungar loba kasieun. Tinggal imah abdi, bentengna we leuwih luhur tibatan imah. Sok nu bisi aya bangsat. Ah, atuh nu miskin mah. Cuman aya imah nu miskin di benteng leuwih luhur. Kunaon ibu di benteng seueur kasieun ari ibu boga naon? Nepi ka loba kasieun biasana ge nu beungar mah loba kasieun da loba sagala, ari nu miskin loba kahayang. Mening benghar, mening miskin. Eh. Dasar benget benghar. Dasar kealaman benghar. Abdi kata sengadongenya di maeta pemidi Bu Haji Is. Nakan ini. Eta mah pantona teh melengewe wengi ge. Bet melenge. Ditaros teh. Mak kunaon bet sektara dikunci. Ah tuh Pak Ustadz senari ke bumi emas. Ah nurek asup. Cik abdi teh. Kumalamun aya bangsat mah da jelema mah teu sami kabeh. Atuh Pak Ustaz cenah ge paling ge jojodog cenah nu dicokot. Mangga teh teuing neni mah kursi ge teu boga. Tuh, bakatku tenang. Hari abdi teh heureuy. Masya nini, kumaha aya niat jahat rek naon? Kumalamun rek merkosa. Nah, dalam pengki Pak Ustaz diantosan pisan cenah. Jadi para bapak halo, lamun aya imah nini molongo peuting eta teh pantona teh hayang hayang naon? Sok suudon majarkeun teh hayang nu merkosa. Nu merkosa, kerennya punya. Sudah. Jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kulis. Coba Kang Asep jadi pejabat. Moal bisa poe Ahad jeung poe Sabtu bisa menyumbangkan sound systemnya. Ustad, mohon maaf. Jadi anggota DPR misalkan meureun poe Sabtu Ahad teh buat keluarga teu ka mana-mana karena sibuk menanti. Ah, ibu mah. Coba ibu lamun jadi istri pejabat. Shopping, belanja. Ka mana-mana. Mungkin punten nya, mungkin sanes awon arisan dengan kalangan-kalangan tertentu. Hari ini ibu masih bisa damang. Ya alhamdulillah, bisa damang, sehat. Dulu saya tuang di dia, duh, bari ngopi, permen digares, eta dituang, permen dihijikeun ejeng sampe angus rudat teh. Ya, majarkeun teh ngarahaya nu amisna. Nah, hadirin. Eta kuka tempo di permen digersakeunana teh ku Ustaz. Wios nyabunya. Juara bu. Maruk teungeuna. Cawian ibu jadi si abdi Ustaz. Kantos punten apinya tong diwartos-wartos. Ke kantos naon lebet ke rumah dinas bupati bupati mana we mali beja-beja jam salapan meureunnya wengi waktu sarita teh Ustad cenah ka lebet kali kena kursi na teh iya meja dina gigireun meja teh mun dina mejana katuhkeun jateh numpuk proposal nu pinuh kumap anu tawiseun anjeunna.
1: Astagfiruka. Bah, ari anu numpuk naon?
0: Karena tanganeun usadz. Masyaallah. Logika sabaraha ieu teh? Jam sabaraha Bapak?
1: Usadz ieu teh can hiji-hiji dibaca terus dikotret
0: setengah opat karek bisa. Isukna teh pan usadz Bapak teh geus aya agenda teh, rundown acara teh ku sekpri teh, ku asisten teh, ku ajudan teh, kadieu 5 titik, 6 titik. Uih wengi deui, tamu ngadaguan ngajajar di pendopo teh. Encan kudu nana tangan, encan kudu rapat. Nah maruk ngeunah jadi istri bupati loba ditinggalkeun. Istri usadz manangkarak teh. Di mah tara ka mana-mana sare. Ya, maruk teungeun dan leres. Sok jadi ibu rumah tangga diem pak pikpek di rumah nyiapin buat suami, nyiapin buat anak-anak. Apa itu bukan satu kebahagiaan demi Allah? Ya. Untuk itu be happy in your life. Bikin senang dalam hidup Anda. Carana tong sok ngabandingkeun jeung sejen.
2: Abdi sok ngadongin jeng sok ngabodor, boro-boro jeng jelema, abdi, ibu, jeng artisnya itu eleh. Tong jeng artis, cek abdi sok ngadongin, jeng manuk beo, ustad. Ustad mah sanggup ceramah sajam. Dalil murudul, Quran murudul, hadis murudul. Beo mah bisa assalamualaikum jeng good morning, wain epikal, 50 juta payu. Cek beo teh pagi, assalamualaikum. 50 juta, da ustad mah atuh. Al-Fatihah katalar. Jujama katalar data nepi 50 juta. Ibu boga salaki meningka beo meningka ustad. Halo. Ibu boga caroge meningka beo meningka ustad. Siya beo mah mahal. Ustad mah murah. Hah? Jadi rek ngabandingkeun jeung saha? Enggak usah.
0: Syukuri. Jadi jangan dibanding. Ibu punya suami. Salaki ngabandingkeun ibu jeung awewe nu sejen ngeunah teu. Mama, tinggal di pamajikan tetangga. Pak pikpak. Cicing. Ya, geksor ka salaki teh. Salaki geksor.
2: Nya sor teh cai, salaki ye sor cai.
0: Tinggal. Ya ibu bakal molotot.
2: Geus kawin jeung itu. Leres teh. Nya kitu deui Allah bendu rasa syukur leungit lamun hirup nu dipikeun ku Allah teh dibandingkeun ari maneh becok ngabandingkeun tong sok iri jeung rejeki nu sanes. Ya kan? Masya Allah.
0: Cung anu tegaduh artos pisan ayeuna lip 1000 acan ngacung. Tapi tong ngabohong.
2: Tong ngabohong demi Allah. Cung nu tegaduh artos pisan. Tah. Nu tegaduh pisan ayeuna nu ka dieu teu nyana kartos wios tong sok izin. Cung ngacung. Aya teu tong izin aya teu. Serena gaduh.
3: Geuningan beunghar. Namana riuh.
2: Cing orang nu miskin teh mana nak kartos?
0: Serius buat mak.
3: Selesai.
0: Nah cenanya si emak tadi nu ngompol buat menang.
2: Namun hayang menang ala rompol.
0: Kenapa? Sudah. Lamun hirup ngabandingkeun maka seolah-olah ibu eueuh nikmat. Masa haji dengan teh? Mayayah. Beda teh iya mayah. Ya mai. Ah, waguan. Kunaonnya bet mayayah nu kenging ari aku henteu. Tah.
2: Geus rezekina. Masyaallah.
0: Nah, matak, ma. Rezeki mah lain di kantor. Rezeki mah lain di tempat duit di bank. Rezeki mah bukan di tempat industri.
2: Demi Allah, in any time, in anywhere.
0: Kalau kita yakin rezeki itu ada.
2: Tinggal orang yakin tuh. Siga yakinah inung Nabi Musa kudu malinkeun orok kawalungan Nil. Cek saha kudu hirup ngan saur Allah.
0: Hei, Ibu Musa, palinkeunnya. Engkeku kami maneh bakal ditepungkeun. Tinggalin. lamun di utak ati ku otak jeung utek. Palit gentong, palit gentong, palit gentong. Kitu we. Ah, geus moal maju hirup. Dihin pinasti, teger yakin. Tegedag kaanginan. Teluntur ku kaibunan, teleh ku kahujanan. Warek diasupan kana kotak, wer dipalitkeun. Tungguan janji Allah.
3: Di ditu aya pamajikan Firaun, Buaon.
0: Dikersakeun deui.
3: Geus disiapkeun, lain dikersakeun geus disiapkeun ku Allah.
0: Ari ibu ayah teh geus disiapkeun ku Allah bakal menang duit 50.000 ngalangkungan pandangan Nabi demi Allah udah ada takdirnya.
3: Jadi tosok mikiran isuk. Ayeuna da isuk eta mikiran urang da meni rudet. Iya mah. Macan boga salaki, geus tosok wae ka mikiran pijodoeun, da pijodoeun ge teu mikiran urang. Da meniru pentak ka Allah.
0: Dan ieu mah halis nyingsat. Kulit tarang rantang kunaon ceu? Jodo can datang wae.
3: Santai.
0: Tadi kersakeun. Kupingeun. Dicanak, dicanak ka istana. Harita teh aya SK surat keputusan regulasi kebijakan. Setiap orok lalaki bunuh ceuk Firaun. Dicanak ku bojona mah ka istana. Nu eueuh diteangan nu aya kalaka dilindungi pan disekar ti hirup. Asih saya tak.
3: Suamiku kenging.
0: Bunuh.
3: Allah, atuh cenah pan urang can gaduh turunan.
0: Siapa tahu ini kelak akan melanjutkan cita-cita urang. Nyao ge cenah. Nyesok atuh kukut.
3: Kan budak teh hayang nyusu. Da bayi keneh atuh.
0: Harita teh den kau eueuh. Promina beak SGM can aya. Akhirna Firaun, Menteri Perdagangan, Menteri Penerangan, ya siap tuan, bikin pengumuman ka ibu-ibu, sugan aya nu bisa nyusuan ieu bayi. Dihaturanan ka ibu-ibu di Mesir, manawi ibu-ibu nu gaduh susu, nah salah gitu, kehelah salah abdi, ka ibu-ibu nu gaduh susu. Biasa sumping ka istana Firaun kanggo nyusuan bayi na Firaun. Tanda tangan Firaun Ramses 2. Bread, where dikirim IG, WhatsApp, TikTok, Twitter, war. Tama bring ibu-ibu teh ngaralu ti pamungpeuk, ti ieu teh naon bojong. Wah, pade kae ngalabring. Ibu, pade nya. Tolak. Gideug. Tolak. Nu ngaleut ngabandeleut. Eueuh, nu katampi ku lamay bayi Musa. Ah, cenah eueuh ieu geus sebuan ibu-ibu ge kumaha tuh? Kangjeng Raja. Beak kabeh. Sehep. Teu daekeun ieu bayi teh. Teu kersaeun cenah. Rupina mah meureun geus bari. Oh nya. Rupina mah tos expire. Punten nu bari. Amit amit. Ngeus tong diteangan. Terus kitu teh. Haus. Dongeng. Keur ngaharulang, heuh kudu ka mana ye? Keur nyusuan ieu budak, budak bayi. Somebody at kenok dudung. Sampurasun. Teta, cupiraun teh. Buka cenah tuan aja. Buka panto.
3: Kerunyung teh ibu-ibu.
0: Saya. Kangjeng Raja. Leres aya pengumuman kedah banawi tiasa nyusuan bayi tuang salira. Nya, can nyusuan. Numawi tadi weana name dugi da kuotana seep. Name dilebetan ya ge 5.000-an. Da M3 ieu teh kartuna. Eta tuh pan diasupkeun ka kieu mah jadi kabayang ku urang teh nya. Oh kitu jadi acan. Teu acan tuang raja. Manawi atuh cenah aya widi abdi bade nyoba-nyobi. Nya sok atuh. Bab datang gorehel. Kewok teh eta mah langsung. Na beti gegel. Geus diomongan aing.
3: Nah ibu jadi galara tek sorangan ya tuh. Tingali
2: Nih jalan di nyur-nyuran sorangan. Aja nu digegel. Ustad, apunten Ustad abdi ya. Kana Ustadnya ieu mah ya. Bae lah da gaya ceramah abdi mah kieu Ustad. Uyosna. Asa inget ka aki-aki. Ustad biru kawan. Aya aki-aki rek maot. Kubingkeun heula atawa seuri. Ari si aki-aki teh wasiat barudak. Ngalamun aki maot cenah ngara aki asup ka surga mun. Buuk bulu-bulu aki kabeh kerik kerok nepi ka duwul. Lamun aya huntu aki hiji dua coplokeun. Mangga aki geus singkat carita mah cekelek maot. Iye we ditunaikeun wasiatna teh kurut kerok. Aya wos dua coplokeun. Belenang tah. Maot asupkeun ka alam kubur. Karek di julengka ditanya ku malaikat. Menrep buka. Oh iya mah orok. Orok iya mah. Dah sirah dogol. Bulu-bulu awa. Terus huntu awa. Ecek malaikat ya. Bidadari. Canak iya mah orok kasurgakan. Tadi ulah hilap. Nenan. Mangga. Di bawah tak ku bidadari ke kasurga. Nah, eta mah ku bidadari teh depan amanat malaikat. Dienenan ku bidadari teh. Ngan bidadari ngahuleng. Nah, orok teh asa beda nyusut. Ibu halo, nah gumujeng mana asa ngah kayak gitu. Bu, ayah bintana orok sarang aki-aki mana bi? Sok awah dulu siapa bohong. Aya bentana teh. Oh aya. Saya teh ngejawab aya. Awit-awit. Bapak-bapak, aya nu ngejawab aya cenah bentana. Parang ditilik-tilik ku bidadari. Malaikat, iya mah cenah aki-aki. Nipu kena prank cenah. Ah gehel cenah. Cakot ku malaikat alungkeun kana neraka. Cek aki-aki teh bae ah dangis nyusu ka bidadari cenah. Nauzubillah. Hadirin, mohon maaf seperti bodor. Dikersakeun nya daekeun atuh. Nah, because this is his mother. Kenapa bayi Musa daek nyusu ka eta awewe? Ya iya, because this is his mother. Karena memang itulah ibunya. Dihimpina si janji Allah. Engke ku kuring bakal dipangihkeun deui, geus hirup mah tong sok mikir ku otak. Kang Asep, lamun rek mikir ku otak asa lebar sound system teu disewakeun, digratiskeun, diinpakeun, makaning opat titik. Lamun sound system kieu disewakeun minimal 500.000 mah 2 jam atau nepi ka lohor. Lamun opat titik geus kudu 2 juta meunang. Ieu mah usah digratiskeun ku abi. Hirup di mana rezeki? Minallah. Rudet hirup teh. Mikir. Aya di utak atik kuat. Hirup teh. Hirup, mana yang boga saraki kanu benta, astagfirullahaladzim. Iya abdi ustad, taruskan ka ustad rezeki mayanya ustadnya. Demi Allah. Atuh, tetes naka mana yang madaik ibu. Mohon, ngas, cicing mana di dia. Cicing di istana, nyusuan bisa ka bayina, papangih bisa. Hebat na, apa, digaji ku Fir'aun. Aluk tebetah. Tanu mawi kitu pilih ibu hoyong hadiah ti pejabat anu boga incu orok keneh palidkeun. Bisi gaduh bayi palidkeun insyaallah ditewak. Hadirin, pesan saya dan terakhir, jangan pernah menghitung yang hilang, tapi hitunglah yang masih ada. Ibu enggak punya suami toh? Maaf, ibu enggak punya suami. Enggak siapa ibu namanya siapa? Bu siapa? Bu Yeni. Bu Yeni, Ayi Putra aya. Bumi aya. Motor gaduh. Oh, keren. Sudah Bu, jangan menghitung yang sudah tidak ada suami. Toh sisanya masih banyak. Kardi. Kunaon nu sesa aya teh beuteuk berharga? Sabab inget wae ka duweuh. Sina abdi mah caroge teh sos teh aya. Ari bumi aya. Aya. Budak ayah sabari hiji budak dua ai caroge sabari hiji nu ical hiji ku Allah disawikeun dua lain seuri ieu mah is luar biasa motor ayah bumi ayah
1: berapa banyak bu, ibu seorang perempuan yang sudah tidak punya suami, hidupnya gelandangan karena dia tidak lagi punya tempat tempat mengadu. Anak eueuh. Imah eueuh, kendaraan eueuh, ibu masih baik-baik saja toh, bersyukur. Keren enggak? Gitu. Ibu punya suami. Salah kita mau motor ke pasar, tuli leungit, rek dicarekan mau salah ki. Aya carogena teh bejaan sina leungit ke motor gitu. Enggak serius. Mending leungit motor, mending leungit salaki. Leungit motor. Bu, motor ical di dealer, di showroom ngajajar. Salaki eueuh aya di showroom. Siga bodornya abdi ngaos. Keren, luar biasa. Hadirin, thank you, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Ma, tadi teh ma teh gaduh artos sabara? Ya abdi teh. 50.000 itu tadi anu ngaos Quran keren mah. Bari dipastikeun atos ka itu. Panu maca Quran. Engke mah bakal anu ngagantian. Mau ambil sini. Anda yang baca Quran. Ambil ambil sini. Ambil kemon kemon kemon. Tim mayayah. Rezeki. Jadi mayayah gaduh kehadiran imah tim mayayahnya. Neng canak neng tak pakai sandal itu. Cucu ibu sapertos kieu tos aya keneh cucu ibu. Tuh, sepeluk peluk peluk peluk peluk. Luar biasa. Dunya rezeki mah ngalirnya. Tima ya ya, dibikin kan Neng Sa. Kan Neng Sa. Neng Naila, ya udah. Terima kasih ya Neng Naila ya. Rezekinya tidak terduga. Kenapa ba dapat uang? Karena baca Quran. Ku Allah teh rezeki teh udah duk tingkil. Mae ku naon beti bikin.
4: Hah? Abdi asa ka putu. Kak putu ibu gitu.
5: Ada rasa simpati dan empati bu ya.
4: Jangan sayang.
5: Bu yakin kehadiran ibu bakal digantian.
4: Insya Allah yakin.
5: Bade ayana bade insu.
4: Ayana. Ya kota siron.
1: Amin.
4: Pak Ustaz
1: sih. Ya. Ya. Ya. Sami-sami mas, sami-sami. Selesai. Oh, jadi mayayah gaduh kehadean, abdi gaduh kehadean. Ari mayayah teh mere duit teh kasaha? Tak, sabaraha? Digantian sabaraha kali lipat? Dua kali lipat. Oke, okay, saya nunggu gantian. Ari mayayah boga duitnya tadi tisaha? Tak, saya nunggu gantian. Sudah. In ajriya ila Allah. Selesai semuanya juga. Thank you. Ibu-ibu, demi Allah, hari ini kami sedang ngecor pondok pesantren. Pengen nempelin semennya enggak sasenok. Lain sasak sasenok. Hoyong teu. Bade teu gaduh kehadiran lewat peluhan para pekerjanya ada 15 nuker ngecor. Jadi abdi ka dieu teh menuju ngecor. Anu ngecelakna, esangna, bahkan ada yang sedang sakit tapi maksain. Mau enggak berbagi? Mau enggak ditempelkeun jadi kehadiran? Hoyong tahan lama teu sodakoh ibu. Saya tempelkan dina bangunan anu keur dicor. Marah sesek jeung wawug. 50-70 tahun insyaallah. Saya udah wafat tapi bangunan itu masih ada. Ada sorban saya. Silakan untuk diisi. Rek 1.000, rek 2.000. Insyaallah akan saya tempel. Boleh ya Pak Ustadz ya. Nanti ditengok Pak Asep. Tolong ditengok pesantren saya. Bisi majarkan Om Do. Silakan ibu. Ya. Ya. Terima kasih, hatur nuhun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Wargi Dahlia, demikianlah Hikmah Fajar Dahlia FM. Dahlia. Jangan kemana-mana, setelah Hikmah Fajar, akan ada Obsesi Pagi. Mari memulai hari ini dengan penuh semangat dan

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh.
1: Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus, obsesi pagi.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wargi Dahlia. Alhamdulillah di pagi hari ini, hari Jumat tanggal 15 Mei 2026, Tommy bisa kembali hadir menyapa wargi Dahlia semuanya di acaranya Obsesi, obrolan seputar syariat islami sampai jam 6 pagi nanti wargi Dahlia. Wargi Dahlia, dan seperti biasa dari Jumat, Sabtu dan Minggu, obsesinya bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman. Dan kalau di hari Jumat pagi ini seperti biasa pembahasannya adalah tafsir Quran, dan akan membahas tentang surat At-Taubah ayat 11. Wargi Dahlia yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama simak dari Bapak Ustadz Taufik tausiahnya tentang surat At-Taubah ayat 11. Silakan Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Nahmadullaha rabbar rahim. Wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin. Amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wargi Dahlia, kami masih diizinkan Allah untuk hadir di ruangan wargi. Mudah-mudahan kehadiran kami di ruangan wargi menambah barokah untuk kehidupan kita. Perniagaan wargi pun dikucuri barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Putra-putrinya disolehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita selalu ada dalam koridor kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Wargi, silakan diambil Al-Qur'annya, kemudian dibuka surat Al-Baro'ah atau At-Taubah. Sekarang ayat yang ke-11, 12. Mudah-mudahan kami bisa membacanya, juga kami bisa menerangkan maqasidil ayatnya. Ya, silakan untuk diambil. Kita baca bersama. Ya, mudah-mudahan. Ya, silakan Pak Haji Solihin. Ya, kalau dekat mah disuruh ke saya. Ya, Pak Haji Solihin dibuka surat At-Taubah ayat yang ke-11, ayat yang ke-12. Pak Haji Solihin memang tersluhur kaskana i'robil Quran. Ngaji nate gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tabu wa aqamus salata wa atus zakata fa ikhwankum fiddin. Wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Wa inna kathu aimanakum mimba di'ahtum wa atamu bidinikum pakotilu aimatal kubri innahum la a'imla imana lahum la allahum. Ya, tahtadur. Wa in tabu, dan jika mereka orang-orang musyrik itu ya bertobat, Jadi jika orang-orang musyrik itu paintabu bertobat wa aqamus salata dan mampu mendirikan sholat wa atuz zakata dan mampu mendatangkan zakat fa ikhwanukum maka kamu sekalian adalah menjadi satu saudara fiddin, jadi dulur seagama. Wa nufassilul ayati dan kami menerangkan mentafsilkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat kami itu liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mau tahu, bagi kaum yang punya minat untuk mengetahui. Wa innakatsu aymanahum dan jika mereka mengurangi mengudar perjanjian mimba di ahdihim setelah perjanjian itu dibuat atau diperkuat wa ta'anu bidinikum kemudian mencela agamamu faqatilu a'imatal kubri bunuh oleh kamu pemimpin-pemimpin yang kufur itu. Innakum la aymana lahum bahwasanya mereka itu tidak ada iman di dalam dirinya. La'allahum yantahun. Mudah-mudahan mereka itu bisa berhenti untuk menghina ajaran Allah yaitu agama Islam. Mudah-mudahan mereka berhenti tidak lagi menyekutukan Allah. Pergi dahlia setelah Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa orang-orang musyrik memarahi, orang-orang musyrik membenci, orang-orang musyrik memerangi orang-orang yang beriman. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah supaya mendekati mereka. Rasulullah disuruh untuk ya bukan melawan tetapi menerangkan agama Islam kepada mereka. Karena orang musyrik itu adalah layak lamun, tidak mau tahu itu. Jadi tidak mau berat, tidak mau ada beban, ya itu. Sebab kalau nanti disuruh sholat jadi beban, disuruh zakat infak jadi beban, disuruh makan beban, disuruh ketawa beban. Gitu kan akhirnya jadi ban mobil atau ban setum digiling terus. Nah fa in tabu wa aqumus shalah wa atuz zakata fa ikhwanukum fiddin. Nah ini kata Allah itu. Jadi mereka orang yang membenci Islam, orang yang membenci agama Islam, ya, orang yang tidak mau diatur dengan aturan agama Islam. Nah, jika mereka kembali dari kemusyrikan itu kepada iman, ya, alladzina amartakum biqitalikim, di mana Allah telah menyuruh untuk membunuh mereka itu. Jadi kata Allah bunuh saja mereka itu. Jadi di dunia ge ngadon ngaheurinan itu. Heurin ku jelema-jelema musyrik. Kalau kita sudah banyak orang-orang yang musyrik, nah disinilah siksaan Allah itu akan didatangkan kepada orang-orang yang seperti orang-orang sebelum nabinya, Nabi Muhammad. Mungkin saja akan diberikan siksaan seperti di zaman Nabi Lut. Ya, diberi gempa, bles kahanap diambleskeun. Nah, mungkin saja akan diberikan siksaan seperti di zaman Nabi Daud, Nabi Hud, semua nabi. Begitu, nauzubillahi min dzalik. Sebab kalau di zaman Rasulullah SAW berdoa, Rasul, ya Allah, jangan engkau siksa umatku selama aku masih ada di dunia. Nah, karena di sini Allah menyuruh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa in raja'a haula ila musyrikuna alladziina amartakum biqitalikum an syirikikum billah. Nah, gitu, Pak. Andaikan mereka adalah rujuk orang-orang musyrik kembali kepada kepitrohannya setelah engkau disuruh oleh Allah untuk memerangi mereka, supaya mereka itu mempunyai iman, supaya beriman kepada Rasul Allah, supaya mereka itu bertobat kepada Allah, agar mereka itu taat kepada Allah dan Rasul, maka bakal dibuktikan dengan aqimus sholata. Mereka akan sholat. Jadi tanda-tanda mereka kembali kepada agama Islam, kepada fitrahnya itu adalah mereka mau sholat. Nah, kalau mereka tidak mau sholat, ya jelas itu tidak kembali kepada fitrah, tetap aja di dalam ya kejahilan, tetap saja disebut dia adalah jahiliyah. Nah, tapi kalau sekarang jahiliyahnya pakai tambah, jahiliyah modern gitu. Wa dauha bisyurutika wa arkaniha. Nah, mereka melaksanakan sholat itu dengan syarat-syarat dan rukun-rukun sholatnya paham. Jadi bukan datang ke masjid kemudian ikut berbaris, ya. Nah, bukan begitu, tapi sholat itu adalah kebutuhan. Sebab sholat itu tanha anil fahsa iwal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Kalau keji munkar masih ada di Indonesia, berarti masih jarang orang yang sholat. Nah, itu ya. Nah, sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Malah kemarin ada berita fahsya itu datangnya dari pesantren curig, di mana ajenganana ngahamilan 50 santri. Tah eta mah kudu dicincang. Dihukumna dicincang. Dicincang teh diranjam. Dihukumna teh kitu. Nah, jadi di sini dijelaskan jika dia kembali gitu ya dari kemusyrikan bisa beriman kepada Allah, ya, meninggalkan kemusyrikannya, beriman kepada Rasul serta bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, bukti fisiknya adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Di dalam melaksanakan sholat 5 waktunya adalah mengikuti aturan Allah dan Rasul. Ada rukun, ada syaratnya sholat itu. Nah, asal-asalan langsung begitu neangan sarung, keringa gantung, langsung ke masjid, langsung sholat. Itu Hai bapak, kunaon sholat? Mempunyai hase. Ditakul, gue panengkol bedung gitu mah. Maknya ya sholat mempunyai hase. Atul ngong teh adan jam sabara, jam salapan pagi. Ada non iya, adan lohor na mempunyai hase. Atu kabeh agama mempunyai hase. Sadaya ajaran-ajaran agama dianggapnya adalah keri. Hiji eta bisa ditingali ku urang, bisa kita lihat orang yang dikatakan bertobat, orang yang dikatakan kembali kepada fitrahnya adalah mau melaksanakan sholat, mau membentengi dirinya dengan pagar-pagar dakwah sholat supaya bisa tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, sok singteng ngetwargi ke ayah hadiah nagra. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana? Sholat sudah dilaksanakan, sholat sudah terbiasa dilaksanakan, tinggal pengorbanan yang kedua. Kalau tadi mah pengabdian dengan sholat, yang kedua yaitu wa atau zakata mafrudota. Itu fahum fi ikhwanukum fi din. Nah, barulah mengeluarkan, berupaya. Wah, ini atayati. Nah itu atayati artinya berusaha sampai bisa mendatangkan nisab zakat. Kalau diartikan ngaluarkeun zakat tungkul, ini berarti orang kaya wungkul anu masuk surga teh. Sebab di sini menggunakan kalimat wa'atuz zakata. Nah, jadi berupayalah semaksimal mungkin sehingga nisab zakat. Apa usaha apa? Semua usaha. Baik di bidang pertanian, di bidang peternakan, ya yang namanya zakat mal. Sampai mampu kita mengeluarkan zakat, mampu membersihkan iman dan takwa kita, mampu membersihkan harta kita, maka kita bisa disebut orang yang zakat. Zakat itu orang yang bersih. Ya, jadi membersihkan harta kekayaan, sebab di dalam harta kita ada harta milik orang lain karena oleh Allah sudah dibatas. Wargi punya domba sampai 40 seekor domba milik orang lain, itu kan. Wargi punya sapi rekurban 40 sampai 25 sampai 40 aya sapi nu batur hiji ekor tahun tadi kaluarkeun. Nah, ancamannya dalam surat Al-Maidah, yauma tuqwa 'alaihim jibabuhum. Pada hari ini aku jadikan setrika harta yang tidak dikeluarkan zakatnya menjadi api neraka yang disetrikakan kepada usus-usus mereka. Jadi amuradul ususna teh diistrikakan tonggongna tina tonggong ngamuradul kalitu bitu beuteungna nauzubillahi min dzalik. Nah, yang harus kita pahami dalam harta kita itu ada harta milik 8 asnam yang mesti dikeluarkan. Kalau kita tidak mengeluarkannya, itulah, maka akan panas seumur hidup di dunianya lantaran aya rezeki milik orang lain teu dikaluarkeun, teu dipasikeun kanu gaduhna, panas we. Disebutnya khutomah. Cerojoy tina hate teh. Sieun kapanggih ku mitoha. Sieun dinyem duitna da mitoha matara mayar. Jerojoy deui. Sieun kapanggih ku adi jeung lancik ku dulur. Dalur mah lamun nginjem tara mayar. Tah, eta teh hutomah dina hate teh. Naon sababna? Sabab jalma geus nganggap annama lahu akhlada. Yen ku harta teh punya anggapan mereka itu akan hidup kekal, akan hidup lama tenang ku harta. Padahal teteh patamorgana wungkul harta teh. Ayeuna boga isukan teu boga. Hayeuh teh ya. Sekarang kita punya, hari esok leungit hilang. Itu harta. Jangankan harta kekayaan, diri kita pun hari ini ada, besok atau nanti satu jam kemudian akan hilang, diambil mudik oleh Allah. Maut, aya anu maut teh disebutna menyenangkan orang lain, aya anu maut teh nyusahkeun orang lain. Tah kantun milih eta mah. Sok bade nu mana wargi maut, lamun maut rek menyenangkan orang lain, mangga sae eta ge nyenangkeun orang lain lamun maut teh. Anu nyusahkeun orang lain saya pisan eta mah. Barudak ngumpul ka dieu, numpang. Naon make jeung numpang sagala, ta doma na hiji sok pencit. Naon pakaulan si eta paeh sia. Menyenangkan orang lain paehna teh disebut modar. Paeh dalam keadaan madarat. Riuh syukuran mautna si eta teh. Jeger si eta mah jelema gering tuh. Naon sebutna? Nah ucing belek si eta mah. Beda jeung nu maot nyusahkeun batur. Aduh, maot si eta mah budak abdi teu bisa diurus. Teu bisa ngaji kudu ka mana ngajina, teu bisa ngabimbing kudu ka mana ngabimbingna. Si bapa usad eta tos maot nyusahkeun batur. Ta eta mah mulih ka jati mulang ka asalna teh. Anjeunna mah mencik bahasa orang ketawa ria. Kenapa? Karena mendapatkan kasih sayang dari Allah. Tah anu disebatkan menyenangkan. Eta nyusahkan batur. Eta anu bagus. Anu non menyenangkan orang lain mautna. Eta mah jalama anu disebutna teh meureun garongnya. Itu cek bahasa Arab nama garong. Gitu. Nah, wargi Dahlia, jadi kalau kita sudah melihat orang itu sholat, orang itu mengeluarkan zakat, infak, sedekah, kibah, dan wakaf, maka Allah mengatakan fa ikhwanukum fiddin. Taeta dulur petkuhinis teh. Nah disebut dulur petkuhinis artinya dulur yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Satu agama Islam, satu Tuhan Allah, satu Nabi Muhammad, satu kitab Al-Quran, satu tujuan ridho Allah, surga. Sok sahaja menutuh yang ke surga. Tah eta disebut dulur petkuhinis, dulur anu leuwih akur, leuwih deket tibatan dulur sakaturunan. Disebut pa ikhwanukum pidin. Nah, sok caratet urang meni dulur sa agama pandulur teloba, aya dulur sa kasur teteh, aya dulur sa lemur, aya dulur sa gubernur, kan gitunya. Tah aya dulur sa agama, tah ieu mangga bari mana nu dipilih ku urang nya. Di obsesi mah rata-rata dulur saagama. Anunya ajeng dedeh nage teu bisa diwilah-wilah. Sebab di obsesi mah taya kasta. Tidak ada ketimpangan-ketimpangan, tidak ada kesenjangan sosial. Antara ajengan ulama jeng pendengar atau dengan jamaah itu tidak ada perbedaan. Cokwe uningaan ku wargi. Ketang kamari mah nuju keneh aya ajenganna anu hiji paneta mah sok kanggo baju padangnya. Dah aya perbedaan dina acuk eta mah perbedaanna. Nah, make baju teh kadang-kadang jeung istrina pasea. Baju longres anu ajengan make longres. Abdi pernah sekali di dieu make. Topik gening, ini mah benten naon bapak. Iya mas. Jadi Pak Topik teh tukang ngaburu hantu ya nama. Sumohon cete bapak abdi teh terus kenging hantu teh 17 ya teh. Nah gitu. Aduh tati harita. Nya ngangu acuk nu gitu teh tatkala di Mekah we umroh. Ya ada meureun tempatna lain di Dahlia meureun nu kitu mah bajuna. Di Dahlia mah kudu make jas bedahan dasi anu tina kaleng teh. Tah wargi saur Allah wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Jadi ku Allah teh ditafsilkeun diterangkeun kalayan eces supaya jelas tah nu kitu dulur sa agama teh salatna sarua tah nah kitu sok wargi ayeuna nu beda jeung sim kuring ulah ngadeukeutan sim kuring wargi salat subuh sabaraha rakaat 2 sok sing deket jeung sim kuring nya kitu salat dhuhurna sabaraha rakaat salat isyana sabaraha rakaat salat magrib sabaraha rakaat lamun dina waktu eta 5 waktu akur berarti urang teh dulur. Itu. Ulah nyebutkeun beda. Beda siapa topik mah. Nah teu naon disebut beda ge dari akur eta nam ibadahna mah nya. Kade. Jangan mengatakan ada perbedaan sehingga ada semacam intimidasi. Dan ulah nepi ka kitu. Ingat daimak ima Al-Quran paling pendapat si kuring di dia diterangkan di naf tafsir wargi sumber non tafsirna nah, ditinggal we Al-Maroki Al-Qasimi Al-Qurtubi ya tafsir-tafsir nurada gede di dia ma di Dahlia ma dari Jalalain ma daker baru dak santri di Tasih nungai kelas siji SMP kelas 2 SMA SMP gitu. Nah wargi Dahlia saur Allah inna nubayyinu nah, bahwasanya kami menjelaskan bagi kamu dalil-dalil yang betul-betul dalil sebagai hujah bagi kaum yang mau tahu, bagi kaum yang ada minat untuk tahu, dan bagi kaum yang tidak mau disebut jahiliyah. Jadi anu teh yang tahu mah disebutna jahiliyah. Ayeuna modernan boleh jahiliyah modern. Juhalu anil huda disebutna pura-pura tidak tahu terhadap aturan Allah. Nah ini yang nu bakal pangheulana di karebekeun kana neraka teh. Juhalu anil huda. Pura-pura tidak tahu terhadap aturan Allah itu. Nah kumaha kitu nu kitu? Kamari cenah geus manggih deui cenah duit 368 triliun Bapak Presiden teh. Gitu. Di mana cenah teteh? Rampasan tina pura-pura tidak tahu. Hilap abdi teh mana witi sanes artos rakyat itu katamut ku abdi sabaraha 1000 triliun. Irangi nyeumna cek Presiden teh. Sieuneun beureunanya dipotong kokodna teteh kitu. Tah sabab wargi anu ngagarong, anu maling, anu mencuri, nu mindahkeun hak milik dina surat Al-Maidah mah as-sariqu was-sariqatu faqta aydihima. Anu ngagarong lalaki, anu ngagarong perempuan, garongna laki-laki, garongna perempuan. Masing-masing kudu dipotong kokodna. Dari ngagarong mah kokod lain panangan. Itu ari anu hese mere kokod pengkene eta mah. Itu geus aya-aya we eta mah. Tah kitu wargi nu ka hiji nama nomor kadua. Nah, jika mereka adalah mengurangi uhudduhum

0: malaikat, kata Rasul, asbihu subhi fa'innahu min a'zami ujurikum. Pagi sekalilah kamu melakukan sholat subuh, karena pahalanya sangat besar. Selamat pagi melaksanakan ibadat sholat subuh. Semoga Allah mengucurkan barokahnya. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi setelah melaksanakan ibadah sholat subuh di pagi hari ini. Yang mau bertanya, silakan di 0811-222-1015. Yang ingin bertanya tentang tema di pagi hari ini, yaitu tentang surat At-Taubah ayat 11, ataupun di luar tema juga, boleh banget wargi Dahlia. Yang mau telepon juga boleh, nomornya sama di 0811-222-1015, ataupun di telepon on airnya 022-73028 dan juga 022-731710. Masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 657 dan Muslim nomor 651.
1: Dipersembahkan oleh

Siang PCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk info

0: Obatan alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: 101,5 Radio Dahlia FM.
2: Panteng terus, Obsesi Pagi.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang.
4: Sik asik. Dahlia FM.

Ciang PCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Dahlia FM.
0: Nah, Bandung goyang.
2: Sik asik.
3: Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi.
4: Radio Dahlia FM.
3: Banteng terus, obsesi pagi.
0: Dahlia FM, Bandung goyang. Sik asik.

0: masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik, masih di programnya Obsesi Pagi Dahlia. Obrolan seputar syariat islami di pagi hari ini, hari Jumat, tanggal 15 Mei 2026. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman di pagi hari ini. Kalau begitu kita lanjut lagi, tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman. Silakan Pak.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, warga Dahlia. Kita lanjut kembali, ya hancak kita masih surat Al-Baqarah atau surat At-Taubah. Nah, sekarang tinggal ayat yang kedua tadi, bahwasannya mereka adalah mengudar, merubah perjanjian. Nah, ini yang paling berbahaya ini. Kalau di dalam situasi kondisi, apalagi seperti sekarang, membuat perjanjian kemudian dirubah perjanjiannya, diudar perjanjian anak, tali perjanjian nanti diudar, dirubah. Nah, kalau seperti ini, mereka adalah betul-betul melaknat, itu ya, dirinya sendiri. Dan mereka inilah adalah, kata Allah, perangi mereka adalah sebagai ro'isul kufri. Mereka adalah, biasanya adalah pemimpin kemusyrikannya, pemimpin kekupurannya itu. Mengapa? Karena mereka dikatakan oleh Allah itu adalah, mereka adalah yaquluna bi alsinatihim ma laisa bi qulubihim. Lisannya ngomong tapi batinnya berbeda, omongannya itu di dalam lisannya oke, kalau di dalam batinnya, dalam hatinya, saya hanya membuat strategi. Kalau dalam surat Al-Baqarah bukan begitu, innamanahnu mustahziun, cuma kami adalah hanya memperolok-olok mereka. Sampai Allah menjelaskan, ala innahum humul mufsiduna walakin la ya'lamun walakin la yashurun. Nah itu, jadi oleh Allah dicabut hidayatul khawasnya, melakukan apapun seakan-akan tidak pernah terjadi. Nah ini harus kita catat oleh kita semua, bahwa ra'isul munafik atau pemimpin orang kafir itu adalah tidak punya hati. Dicabut perasaan nuraninya, itu dicabut oleh Allah itu. Kenapa? Karena di sini dikatakan la'allahum yantahun. Kemudian innahum la imana atau la aimanahum, bahwasanya mereka itu imannya sudah tidak ada. Jadi hidayatul khawasnya oleh Allah dicabut, melakukan kejahatan apapun tidak akan merasakan dia berbuat jahat. Biasa-biasa saja nih, seperti kamarinya punten ieu mah cenah da teu pernah ka ditu sim kuring mah. Teu pernah nyieun perjanjian cenah jeung Iran, kakaragen nepi di tempat perjanjian balik ke Iran, geus dibom, bukan orang Iran teh ku juragan munafik, juragan Yahudi teh gitu. Nembetik ayeuna umat Islam dendam kusuma atmajana, sampai harus semua orang-orang Yahudi harus meninggalkan tempat gajah itu semuanya, karena dari sejarahnya itu adalah milik umat Islam tanah tersebut. Jadi sekalipun umpamana ayeuna Arab membenci Iran, Iran mah takut. Sebab geus digambarkan ku Rasulullah, negara paling beunghar ek nyen bedil teh geus atuh kari nyokotan, kari ngarawuan. Ena rek ngadamel bom anu non, anu nomor wahid di dunia. Tinggal rawuan seperti kami di Galunggung, ngarawuan Pasir Galunggung. Cokot jadi. Matak mual kaelehkeun kumaha bae oge. Sok naon sok Rasul dijelaskan idza putihat alaikumul farisu warum ayu qomin antum. Tah apabila Irak Iran menjadi negara Islam, dari kelompok mana kalian, kata Rasul. Sok eta mah jawab kusadayana. Jadi di mana Iran Irak merdeka, dan memang terus merdeka jadi negara Islam, kamu ikut kelompok mana aina? Aya kuat eta jalur gajah Yahudi mangga panginten bakal dihina ku Allah saumurna gitu. Dihina kumaha? Ya dikutuk orang Yahudi teh di zaman Nabi Musa kene. Ya dikutuk. Atuh da sok we pamentana. Dibere mana jeung salwa ku Allah teh. Kuma ngomongna ud'ulana rubbaka, coba Musa ngadunga ke pangeran anjin, kami teh bosen dibere mana jeung salwa wae, coba menta mimbak liha wa kisaiha wa puniha wa aduma saur rasul saur Allah kumaha bitu misa ini si anjin ulah di dia diusir pantai buku sabarakali diusir naeta om Yahudi di zaman Nabi Musa anu paling hebat hebat awas isukan jumahan ya siap jumatan saurang gitu ayah anu datang ke Masjidil Aqsa kabeh ngalusup di sisi laut di laut merah teridi yang ngusup kita bisa bayangkan pesta ikan ya Nabi Musa ninggal sang Nabi Harun jelema keur pesta. Hayu jarumahan Musa montiasa mah atuh enjing we alikeun kana dinten Sabtu. Oke, siap. Sang Nabi Musa enjing Sabtu sumping deui ka Masjidil Aqsa. Teu araya deui. Tanya riwayatna ieu. Kudu catet matak matak perjanjian-perjanjian jeung nu kitu patut teh tara bener dan dicabut ku Allah nuranina. Begitu datang ke Masjidil Aqsa, teu aya jalmana. Atuh Nabi Musa nolak cangkeng cek basa urang. Saur Nabi Musa, kunu kirodatan hosiin. Hei, kalian jadi monyet, jadi babi sia. Kabeh harita nu ngaruseup di dinya jadi monyet, jadi babi. Numutkeun tafsir al-Marogi mah hirupna mung 3 bulan. Modar kabeh. Gitu. Tah pernah oge disuruh paeh ku Nabi Musa teh kabeh. Nabi Musa nuju ka mana? Dipanggil ku Allah nampi wahyu di Bukit Turi Sina. Kabeh nurutkeun Musa Samiri, nuturkeun Bal'an bin Ba'ura. Pindah nyembah ka patung anak sapi nu disebut Ijla. Saur Nabi Musa kuna kumaha? Aranjeun kudu bunuh diri kabeh. Gitu. Bunuh diri maranehna teh bakal ngarasakeun kumaha maot kumaha paeh teh dihirupkeun deui ku Allah teh kumaha lain iman summa qasat qulubuhum gitu malah begitu lah hatena terus kejadian Syekh Mausur dari zaman Nabi Musa ya Nabi Syekh Mausur dibunuh ku keponakan lantaran butuh harta kekayaan warisan. Nah, rame kapanak we anu ngabunuhna teh gitu keponakanana. Lain iman kalah ngabenci ka Nabi Musa. Nah, tidinya urang bisa nyimpulkeun yen perjanjian-perjanjian jeung Yahudi mah moal bisa seperti perjanjian jeung umat Islam deui. Hati-hati Allah tos maparinkeun contoh-contoh-contoh. Nah, kadai di urang ge bisi siga orang Yahudi janji ayeuna isukan roba, ayeuna rek mayar hutang isukan teh jadi, isukan rek mayar hutang pageto, pageto rek mayar hutang jadi pageti. Ya kan lah meme teh pageti mah pan gitu. Ah kitu heula mangga bilin bade naroskeun tos seurting.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Ini luar biasa menarik sekali pembahasannya dan memang menambah pengetahuan juga buat Tommy sendiri, warga Dahlia ya. Yang mau bertanya silakan di 0811-222-1015 melalui chat WhatsApp ataupun telepon WhatsApp ataupun telepon on air-nya di 022-73028 dan juga 022-73-11710. Assalamualaikum Pak Ustadz, ada Kang Tatang di Cimahi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Tatang,
0: izin bertanya.
1: Boleh Kang Tatang mangga. Ya naon ya.
0: Mengenai surat At-Taubah yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Taufik Rahman. Di sana kan ada kata-kata taubat Pak Ustadz ya. Nah, saya mau bertanya, apakah ada tanda-tanda taubat kita diterima oleh Allah Pak Ustadz?
1: Iya. Pertama, kita hati kita semakin tenang dan hati kita akan segera menempati posisi apa yang diperintahkan Allah. Yang pertama adalah ikhlas mengenai maksiat, karena kita PHK diri dari kemaksiatan. Maksiat, hormat, ulabu, ya, ulabu tapi maksiat, PHK diri dari kemaksiatan. Nah, karena kita PHK dari kemaksiatan, maka kita tenang hidup itu. Tidak akan dikejar polisi, tidak akan dikejar SPM, ya. Mual dicarikan presiden, mual ditenggelanku anu galak gitu ya. Kenapa? Karena kita adalah sudah kembali kepada jalan yang lempang. Yang kedua, selalu membuat perbaikan-perbaikan. Jadi ada remedial. Ya kalau guru mungkin remedial teaching ya. Nah, jadi ada perbaikan-perbaikan di dalam hidup dan kehidupan. Ketiga, ya mampu bersilaturahim dengan siapapun. Kenapa? Karena silaturahim itu akan mendatangkan panjang umur, banyak rezeki, akan meningkat kualitas jati diri di hadapan Allah, di hadapan semua manusia. Nah, pada hakikatnya orang yang bertobat itu adalah orang yang mau menenangkan dirinya sendiri ilahin sampai maut. Jadi tenang sampai maut itu. Jadi kalau menghadapi maut itu bukan tergesa-gesa, bukan ketakutan, tetapi adalah tersenyum. Gitu. Maka kemarin pernah, tadi bukan kemarinnya, tadi sudah pernah katakan mautnya itu adalah menyusahkan orang lain, ya, beda dengan orang yang mautnya mengembirakan orang lain. Baru dak orang numpeng mencitoma tah si jager eta geus modar tuh rame ya raresepeun maot eta mah gitu. Jadi kari hayam kari moal aya nu maling doma moal aya nu maling ayeuna kan musim kurban ka eta hati-hati ya. Nah, musim kurban karena saya pernah kejadian rek dikurbankeun doma dua anu maling
0: daya
1: usaha aduh ya Allah. Pas pada dikurbankan teh aya pan hari hana besok kurban teh. Nah, pas hari hana teh teh aya si domba teh. Saya ikhlaskeun wae sia teh lah, mudah-mudahan kagentian teh. Nah, demikian, Pak.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz, jawaban yang sangat luar biasa. Tuh, ternyata ada loh warga Dahlia tanda-tandanya kalau taubat kita diterima, tadi udah disampaikan sama Bapak Ustaz Taufik Rahman ya. Itu yang pertama tuh adalah ketenangan hati. Memang terasa banget kalau misalkan sebelumnya, mungkin sebelum taubat sama sesudah taubat tuh hatinya tuh akan terasa lebih tenang gitu maksudnya ya. Selamat pagi buat Teh Devi di Ciwidey. Terus juga nih ada Bunda Hajah Iom. Assalamualaikum Abah, Pak Ustadz, Kang Tommy.
1: Waalaikumsalam Bunda, bagaimana Bunda?
0: Saya pertarosan di Bunda Hajah Iom. Tina Quran Surat At-Taubah ayat 11 dugi ka 12. Ayat kecap kieu maranehna, naha maranehna di dieu teh umat anu mana? Islam sanes. Nah, kitu Pak Ustadz kumaha?
1: Maranehna teh umat anu nyandung. Maksudnya menyandung Tuhan. Disebutnya ada bahasa Arab musyrik. Jadi maranehna teh orang musyrik. Kalau tobat meninggalkan kemusyrikan. Supaya lebih tenang, didominir oleh Allah saja, bukan didominir dengan emosi dan hawa nafsu. Nah, Tuhan nuka hiji Allah, Tuhan nuka dua emosi hawa nafsu. Nah numatak disebutkan karena hawa nafsu himatuhum butunuhum, ya, nu dibutuhkan teh, nu diperyogikan teh perut. Kiblatuhum nisauhum, kiblatnya perempuan. Nah, agamana naon? Dinukum dananiruhum, agamana teh duit. Nu disebutkan maranehna tadi tehnya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sikasik, masih di Obsesi Pagi Dahlia.
2: Warga Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Selamat pagi buat warga Dahlia yang baru aja panteng di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sikasik. Ada yang lagi, ada yang bertanya lagi gitu maksudnya. Ada Bapak Urpan. Bapak Ustaz, bagaimana orang yang pilih kasih dan zolim? Itu dua-duanya bagaimana? Bagaimana Bapak Ustaz ini?
1: Ya pilih kasih kumaha. Karena Allah itu pasti memilih ya yang dikasihi oleh Allah. Orang yang taat patuh kepada Allah, taat kepada Rasul, pasti dikasih oleh Allah. Nah, beda dengan Allah memilih atau mengasihi kepada orang-orang munafik, orang-orang jahil, orang-orang yang kafir. Beda ya. Kalau memilih atau mengasihi kepada orang muslim itu dunia akhirat. Kalau mengasihi kepada orang kafir itu dunia saja. Begitu. Jadi ketenangan, ketentramannya itu adalah duniawi saja. Loba duit kakara tenang, loba duit mah gagal apa, siga cacing kapoe itu gagara apa gitu ya. Nah, itu perbedaannya ya. Naonna tuh dinyaikeun pilih kasih kumaha cenah teteh nu ditanya teh. Biasana mah kolot ka budak teteh.
0: Nah, biasana kitu bahasanya pilih kasih antara orang tua ke anak, misalkan anaknya ada dua nih, pilih kasih sama satu sama lain gitu ya biasanya.
1: Nah, sebetulnya bukan salah asli apa nama goreng atanya goreng adat tuh gitu teh biasa nama aya nu goreng adat diantara budak mah matak dipilih kasih ku indungna teh ku bapana teh. Sebetulnya bukan pilih kasih, itu adalah perasaan kita sebagai anak. Yang kedua, kita pahami bapak urang indung urang teh tos sepuh gitu. Meureun cik indung bapak urang teh da mana emang geus tibakeula. Pangheulana meakeun duit disebut engke cikal, nyali cik nyangakal. Nah gitu. Ieu mah disebut engke bungsu, bungsu bangseot ka bagian susu peot. Kan gitu. Teteh orang teh kudu menyadari karena kita tidak dilahirkan bareng gitu ya. Jadi bukan orang tua pilih kasih, tetapi karena waktunya akan berbeda begitu. Itu waktu dulu mah kasih teh gini. Ayeuna mah lantaran di zaman anu teh di zaman naon beda deui kalisina kitu gitu tah. Ngan wayahna nu jadi sepuh ulah hayang dipulang tarima ku naji budak. Sabe moal aya budak nu bisa mulang tarima kanu jadi kolot ya. Moal aya itu. Contoh ayeuna Mang Ebit nya rek mulang tarima ka bapana. Kurunyung si Mang Ebit mawa samping. Ayo bapak diais ka dieu ku abdi. Mang Ebit ngais budak ngais bapakna leuh langsung diubah. Reup abah gerah bobo. Ari bus teh ka dokter Seno. Dok panghitankeun pun bapak. Kitu. Ah meureun teu loba urus loba numpukna duit pokona ngahitan teh 2 juta. Diarit teh langsung cereng gitu nya diarit. Nah, cageur cerita narik dipake ku mana? Nah, manehna ieu teh gedempes kieu kunaon? Iya teh anak maneh ka aing panggeulana mulang tarima sia. Tahan gitu. Aya nu kitu teh mulang tarima mah kitu. Moal aya orang tua nu bisa dipulang tarima ku nu jadi anak dan moal bisa. Moal bisa naon sababna? Aduh, betapa besarnya kasih sayang orang tua. teka ukurku jengkal ku meter ku naon teu perku harta kekayaan kasih sayangan umurni teh eta nya moal moal aya matak sing nyaraah ka indung sing nyaraah ka bapa dina kitab Sunanul Kubro diterangkeun Rasulullah nerangkeun nu dosa ka indung jeung bapa teh bakal ditemrakeun satu acan pae. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Jadi memang kalau misalkan istilahnya mulang tarima ka kolot mah aduh moal tiasa pisan warga Dahlia. Baik, ada siapa di teleponnya? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, wajah nani.
0: Mangga Bu Haji.
1: Aduh, agenting. Kade sok lagi.
0: Mangga.
3: Mohon. Ustaz. Aduh, kumahanya ye.
1: Kagilek ke sekedik, kageser sekedik.
0: Tebihan di radio nya tagak rada tebihan, Bu.
3: Kenapa tuh lawan Ali kan?
0: Cekat teuing.
3: Kalau lawan Ali tuh parahnya. Tapi kan SMA.
1: Kumaha.
3: Ayo kita salat ka Isra itu Pak Ustaz. Tantangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap manusia untuk menandingi Al-Qur'an. Sekarang orang mukmin menerima Al-Qur'an keseluruhannya maksudnya rumah Pak Ustaz. Menerima Al-Qur'an sedang keseluruhannya sekarang menandingi Al-Qur'an enggak itu Pak Ustaz. Yang tadi ulangin atau mohon. Mohon dalam kesadayana. Tapi sudah lihat syariat walafiat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Haji Anani di Cikutra Bandung, mudah-mudahan Allah memberikan barokah sehat walafiat sekeluarga, putra-putri cucunya disolehkan Allah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Di dalam Al-Qur'an itu ya menghadapi orang-orang pertama ya aneh melihat Muhammad segala bisa. Nah, kenapa? Karena Rasulullah mah lain lulusan ti sakola, lain lulusan ti impres. Nah, itu. Tapi segala bisa gitu ngawitana teh gitu. Ya. Nah, akhirnya muncul we orang yang ingin menandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncul musalamatul kadab ya, membikin ayat Quran. Nah gitu, membuat tandingan-tandingan sampai Bu Ajanani ge baca dina surat Al-Baqarah waktu bisuratim mimislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Pan gitu, ternyata sahur Allah fa'ilam taf'alu walan taf'alu fatakun narul lati wakuduhan nasu wal kijarah uidat silil kafirin. Nah, wajanan ini guys apal gitu. Sok rek nyen tandingan jeng Rasulullah, sok bikin seayat we. Nah, tapi kamu salamatul kadab nyen ayat nu disebut surat Fil gitu. Al-Fil wa ma adroka mal-Fil urtumun tawil itu diantawis nama gajah naon ari gajah teh tulalena panjang buntutna leutik culina gede nerangkeun gajah we. Nah dalin kitu dina Al-Qur'an mah kitu kan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah kamu sekalian bagaimana tindakan Allah kepada rekayasa ya Raja Abroha untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi rekayasana. Nah gitu. Jadi politikna eta. Nah. Jadi moal tiasa. Siap. Maka saur Allah, firman Allah, anjeun ngalaksanakeun teu ngalaksanakeun seuneu neraka sia. Nah gitu. Jadi ka Rasul teh banyak yang ingin menandingi karena Rasul dianggap bukan lulusan ti impres. Nah memang can aya impres mah baheula. Nah, tapi kalau kita melihat siapa Abu Sufyan sebagai abal hakam kan gitu. Abu Sufyan itu sebagai bapakna hukum dunia di Arab. Matak sadayana sieun. Siapa nu disebut Abu Thalib? ya. Nah, itu kan Raja Aram. Cuma terpernah disebut itu raja, tapi disebut itu pamana Rasulullah gitu ya. Nah, itu dilunakkan supaya dan memang teu aya nu wantunan mayunan Rasulullah, sabab Rasulullah adalah anak raja itu. Ya, segala tiasa. Nah, jadi karena Rasulullah didampingi ku malaikat Allah, ya. 10 malaikatnya mendampingi Rasulullah, ya. Lain 10 departemen meureun, 10 departemen malaikat mah di apa ngabimbing Rasulullah. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya di 0811-222-1015. Selamat pagi buat hamba Allah, Pak Ustadz mau bertanya.
1: Iya, mangga-mangga kumaha.
0: Mau bertanya, kalau sholat taubat itu baiknya dilakukan setelah sholat tahajud atau sebelum tahajud, Pak Ustadz?
1: Ya, kapan saja bisa sholat taubat itu, ya. Tidak dibatasi, ya. Mau sekarang juga boleh, silahkan, ya. Cuma kalau sekarang nanti setelah terbit matahari. Kenalah sholatnya pada subhi. Ya, tidak ada sholat sunat atau sholat subuh. Nantilah, tatkala yang disebut dengan duha. Ya boleh, silakan. Kapanpun sholat, karena sholat namanya taubat itu mirip dengan sholat mutlak. Tidak punya waktu. Ya sama dengan sholat istikharah. Tidak punya waktu, kapanpun bisa. Sama dengan sholat safar. Kapanpun dimanapun bisa. Seperti sholat wajib, yang disebut sholat wajib menyolatkan jenazah, itu tidak punya waktu, kapanpun boleh, ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Jadi memang kapanpun boleh wargi Dahlia, ya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, apalagi kan sekarang berseliweran di sosial media Pak ya, ada yang bilang kalau sholat taubat itu dilaksanakannya setelah sholat maghrib. Nah masalahnya, kalau misalkan sebelum sholat maghrib, mit amit ini mah ya, terjadi yeah. sesuatu Pak Ustaz ya.
1: Iya, mudik gitu ya.
0: Mudik, gak perlu taubat gitu Pak Ustaz ya.
1: Oh, iya, ada. Lumayan kan diduruk pan. Iya, masih mending ya, lamun urang gitu makan sate di dia di Indonesia, di dunia. Ayo mah jadi sate diduruk. Kumahanya lantaran disempet taubat gitu. Nah, jadi kapanpun, dimanapun kita berada, menurut surat An-Nisa itu adalah watubu min koribin gitu. Nah, jadi laisati taubatil ladina ya'muluna su'an bijai sumaya tubuh. Tatkala itu tidak termasuk orang atau tidak terima taubatnya orang yang mengatakan pada sudah ditenggorokan baru mengatakan ini tubtul an, saya taubat sekarang. Nah, tapi anu bisa disebut taubatnya nyata wayatubuna min koribin, setelah melaksanakan dosa kemudian segera melaksanakan taubat, itu taubat yang diterima. Ya tadi teh ya, bilih urang teh langsungnya mudik kira kakarga erek, kakarga nyebut erek, erek, erek naon, erek paeh.
0: Ah jangan pada salat taubat engke maghrib, betos maghrib nyari Ustaz tembus 10 enjing gitu Pak Ustaz ya.
1: Iya.
0: Aduh, baik masih di Obsesi Pagi Dahlia, wargi Dahlia. Masih bersama Tommy dan juga Ustaz Taufik Rahman di pagi hari ini sampai jam 6 pagi nanti.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Kita ke pertanyaan berikutnya yang udah masuk di 0811-222-1015. Pak Ustaz badai tumaros ABT ngiring pangaosan.
1: Dah, kumacan lah pangaosan lah.
0: Ngiring pangaosan punten anjeuna teh Ustaz gitu tah. Kajamaah nate kedah kieu kedah kitu. Tapi anjeuna gaduh sametan hoyong dilunaskeun gitu tah Pak Ustaz. Kumaha pamijami kitu Pak Ustaz?
1: Nya sae we hayang dilunaskeun berarti normal. Mun jalan mun gaduh sametan alim dilunaskeun eta mah teu normal. Kedah dikeum nih tadi na eta dina uyah nu kitu mah. Supados awet gitu.
0: Awet.
1: Awet. Awet hutangna.
0: Awet hutangna.
1: Aya ustad ka masyarakatna minta dilunaskeun nyapa gitu. Berarti normal ustad teh gitu. Lamun ustad ayeuna alim dilunaskeun

0: dan istilahnya teh bohongan gitu. tong dilunaskeun bari jeung disakuan bae.
1: Ini sebenarnya. Baik, terima kasih banyak Mas Adi. Ada lagi yang bertanya dari Ibu Ai di Warjam. Bade naroskeun upami gaduh rarencangan, tapi sok mun barang pasihan kanu sanes teh sok nyolok pastaka. sok nyolok mata gitu ta. Kedah kumaha sikap abdi, Pak Ustaz, da anggar we gitu ta asa kecolok gitu socak teh gitu ta.
0: Nah, berarti eta panona masih benta gitu.
1: Nah, gitu.
0: Nah, kalau matanya benta masih bisi kacolok, maka langsung terjemahkan bahasa mata ke kulisan. Nah, gitu kan?
1: Betul.
0: Karena cek Rasul, panonte adalah hadin, penunjuk jalan. Lisante turjuman, nyaita lisante jubir bahasa. Sok bahasa mata tete jelaskan kanu nyolok mata nyolok teh. Neng Montiasa abdi bade ngiringan masihan kasih ibu eta. Pancing ku orang telan orang kan boga jujur gedenya pergi ngusep pancing gitu. Tete lantaran nyolok mata nyolok teh lantaran masihan kasih ibu eta. Neng ari tadi sabara masihan abdi ngiringan urang patungan supados sasarengan di surga. Nah. Hebat sigananya lamun kitu. Atuh cenah sok atuh abdi mah kamari teh masihan 50, abdi mah hoyong 1 juta. Dangke lamun masihan 1 juta mah bakal dipasihan di surga teh anu kursi nunjot-njotan. Oh. Akur pan akhirna mah. Lantaran tadi nama ma panas nya aya nama jadi sararea nu panasna teh lantaran mataharina hiji gitu.
1: Tah gitu
0: ya, coba lamun mataharina tilu rek kumaha kaduruk kabeh gitu kaduruk. Tah jadi wayahna we aya nama jadi kita ikut dengan orang yang berbuat baik kepada orang lain lantaran nyolok mata nyolok. Nah, neng sabara tadi ke masihan teh abdi ngiringan urang sesarengan wae nama tuh pan akhir nama jadi dulur gitu kan jadi dulur. Nah, cek anjeunna teh aing mah tadi nama mah panas ternyata geuning sarua panasna teh itu.
1: Iya leres-leres. Baik, terima kasih banyak Mas Ustaz. Masih di obsesi pagi Dahlia, wargi Dahlia masih bersama Tommy dan juga Pak Ustaz Taufik Rahman sampai jam 6 pagi nanti. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Mangga.
1: So.
2: Alhamdulillah bisa masuknya. Semoga kita semua ada rahmat dari Allah, rezekinya berkah.
1: Amin.
2: Saya mau nanya, Pak Ustaz.
1: Silakan.
0: Boleh silakan.
2: Dalam hadis kursi. Hadis kursi itu Rasulullah bersabda, aku tidak tahu dari mana amal-amalanku masuk surga. Karena masuk surga itu atas rahmat dan ridho Allah. Nah, yang dimaksud itu seperti apa? Kita sholat sudah, zikir sudah, iman dan takwa sudah kepada Allah. Nah, apa setelah itu amal-amalan kita harus kita lakukan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Aturnun Pak Ustaz,
1: Atomi.
2: Salam-salamnya buat Pak Ustaz sama Atomi, sama Ma JH, aturnun.
0: Mangga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa tadi teh?
1: Pak Dirmansyah,
0: ya orang yang ya mudah-mudahan Allah memberikan barokah sehat walafiat keluarganya, ya. Pak Dirman, ya, apa jalan untuk menuju surga? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum dakhala al-janna. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, juga pemimpin kamu insya Allah masuk surga. Ya, sekalipun kita umpamanya sholat, saum, zakat, infak, sedekah,

0: tidak taat kepada pemimpin sendiri, itu adalah tidak akan diampuni oleh Allah. Ya, pemimpin sendiri itu siapa? Silakan untuk dipikirkan, siapa pemimpin kamu itu? Nah, jadi kalau pemimpin kamu itu adalah orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Karena Rasul sendiri menjelaskan, jangan kamu ikuti orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Boleh taat kepada pemimpin, tapi pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Ada lagi yang bertanya di 08 11 222 1015 di obsesi pagi hari ini. Pak Ustadz, kalau misalkan ada orang yang sudah haji tapi tidak di jilbab, itu tuh bagaimana?
0: Tasawiyos maha. Daya masalah. Ya, perempuan sudah berangkat haji sampai 15 kali berangkat hajinya tapi tidak memakai jilbab. Tiada masalah. Nah, itu kena risikonya begitu, ya. Cuma bagi orang yang tidak berjilbab itu menurut Rasulullah, menurut agama Islam, itulah tidak akan diterima sholatnya, gitu kan? Jadi sholatnya Allah tidak akan menerima sholat perempuan yang tidak memakai jilbab, begitu ya. Sekalipun 15 kali ibadat hajinya, mata yang masalah silakan. Sahur Allah Madina Al-Quran yudina, gitu kan? Coba ditutup dada, nah, ditutup leher, nah, ditutup aurat, nah, sahur Al-Quran. Lamun teu kitu dilaknat ku Allah. Laknat teh naun? Tidak diberi sempat untuk bertobat, tidak diberi sempat dan tidak ada sempat untuk berbuat kebaikan kepada orang lain. Ya, demikian.
1: Baik, terima kasih banyak, Pak Ustadz. Kembali lagi ke pertanyaan di 08 11 222 1015, masih di obsesi pagi Dahlia, masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman di pagi hari ini. Pak Ustadz, izin bertanya dari hamba Allah nih. Oh ya, dari Kang Rahmat. Boleh. Kang Rahmat di Katapang.
0: Ya, di Katapang ya.
1: Mohon dijelaskan mengenai dam dalam menjalankan ibadah haji itu seperti apa, Pak Ustadz?
0: Dam, melaksanakan dam itu, pertama Allah itu mewajibkan kepada kita wa adzin bin nasi bil haji yatuka rijalan. Nah, al-ayah. Allah tegas memanggil ka urang teh kudu ibadat haji. Nah, kapan ibadat haji? Ibadat haji itu dari tanggal 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Jadi kurang lebih 7 hari ibadat itu. Nah, orang-orang Indonesia datang ke Makkah itu adalah ya memang masih lama untuk melaksanakan ibadat haji. Jadi melaksanakan umroh lebih duluan. Jadi lantaran umroh duluan maka disebut tamattu. Tamatu te mayunkan ibadat umroh, mendahulukan ibadat umroh, mengakhirkan ibadat haji. Di sanalah didenda karena meromak, merubah waktu. Harusnya haji itu ifrad, begitu datang niatnya adalah haji. Labaikallahumma hajjan, gitu kan? Hari orang makan labaikallahumma umroh, umrohula tangke hajina paneri. Di mana geus datang tanggal 8 Zulhijjah. Pan 8 Zulhijjah teh ka Mina. Ti Mina terus ka Arafah. Ti Arafah terus ka Muzdalifah. Janji ti Muzdalifah terus lempar jumroh. Nah, terus ada yang nafar awal, nafar sani, ya, kemudian ada yang tawaf ifadah, kemudian tawaf wada berakhir. Nah, didendanya adalah pada tanggal 10 Zulhijjah harus menyembelih dam seekor kambing. Nah, kumaha ayeuna teh kita bayangkan anu haji pamana aya 5 juta urang. Teka bayangkeun 5 juta domba ngabalatak di dina dipeunci tanggal 10 Zulhijjah. Cik kira-kira saha nu bade ngurus? Moal aya nu ngurus sadayana nuju ibadat haji. sadaya nanuju ngalempat jumroh Aqabah. Bade kumaha? Nah, muncul we almaslah mursalahna kumaha? Kumaha lamun mencit dam teh di Bandung we gitu? Sahur Allah, upami teu aya dam maka puasa 3 poe di Mekah, 7 poe di mana balik di Mekah. Jadi tilkal asyaratun kamilatun. Tah itu disebutnya nas. Nas itu artinya hukum yang sudah jelas tidak usah dijelaskan lagi. Jadi nu teu tiasa mayar dam wayahna puasa 3 poe di Mekah teh. Terus tos 3 poe pulang ke Indonesia, 7 poe di Indonesia puasa na teh eta ngagentian dam. Jadi ayeuna nu jadi masalah ya daging saha nu ngurus. Ternyata di Jabal Kurban itu sekarang sudah ada mesin yang sama dengan Prona itu. Nah, jadi kalau menyembelih onta di daerah A nyata di awal lebetkeun kana mesin, kaluar teh geus di kalengan. Si eta daging teh terus diawetkeun. Tiasa dikintunkeun ka mana-mana. Ayeuna kumaha di Indonesia yeuh? Dicanaka Indonesia teh tiasa. Jadi almaslaha mursalah. Nah, kantun join venture sareng Tiprona anu engke bisa dipaparin go daging kurban terus dikalengan. Sok bade dikamanakeun da ayeuna pasti seueur meryogikeun eta daging kaleng teh nyaeta di nu kamari jeung ayeuna nuju perang gitu. Tah umat Islam mah panginten ngagunukeun di dinya dakhiru kata Rasul itu. Awetkan. Tah diawetkeun teh panginten dikintunkeun ka dinya engkena gitu ya. Nah, demikian.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasih. Masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islami bersama Tommy dan juga Pak Ustaz Taufik Rahman. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah Abi, kumaha sawangsuna?
2: Alhamdulillah. Nama Kang Ebit nelpon, aja lebat cenah.
0: Oh, nanti cari kau ya, Abi mah. Ayo, kena kopi ah.
2: Nunjuk nyimak kuping kan wae wani.
0: Abi teh kayak ngopi wae Abi ah.
2: Kopi.
0: Teh kayak ngopi wae.
2: Oh, kadang-kadang kopi teh.
0: Ah, si bicarangan ana mah dicarangan supados ieu.
1: Ana kopi herang. Oh, ya.
0: Kopi herang wae seperti tadi tadi studio. Oh,
2: Bang Apul taruh resepkan kan kopi mah. Oh.
0: Apul mah wududna gitu da siga eta lokomotif. Oh.
2: Lokomotif lu ka Kang Tommy tah. Kopi
1: Kang. Kopi herang.
2: Kopi herang mah saya.
1: Kopi herang.
2: Terusan ya. Saya mah terusan ge we mah nya.
0: Mohon maaf.
2: Terus abi akan haji nu kasabarat we. Rap deui. Rancangan ti dia keneh tanya dina pesawat teh nganggo ihram sama ipor jeung sabarna ipor. Nah, kan kamu kan tersat dianggo eta teras si waktu tapi teh ngalayan gitu ke tempat teh teh bubul cunan we kumaha teh kok ipor teh teh dilan teh ihram teh kumaha teh cenah hareudang itu.
0: Oh, hebat gitu. Hebat eta mah abi.
2: Oh, kumaha di ramadi teh tuh
0: berarti
2: terangkeun dijelaskeun ku ustad gitu ipor teh kumaha tamatu teh kumaha gitu ya.
0: Berarti teh aya nu ngabimbingnya abinya.
2: Oh,
0: keluar tina bimbingan ya tambah mohon.
2: Pindah serang isi nanti kita tenang.
0: Subhanallah.
2: Datang kumah batal itu iforna kumah punya.
0: Alebar itu pan kena didam pun gitu mah tuh abi.
2: Kena didamnya. Mohon. Aldi kegerah kena gitu enggak ngajin enggak ngawali. Rambut dikekan kami tuh.
0: Bujang gitu atau ketinggalan rambut ke istri masa lambar pan tekengin.
2: Oh, tekeng istri mah kamu harus gitu. Itu ya, kamu kan itu teh rancangan kamu gor kayak gede mana ya mata aja ta. Jadi lalu harus ada kita kuat, wah kita kuat kuat kita pakai doi kita.
0: Kita mana?
2: Ah,
0: Abi eta mah kadana hajina digasih ibu nya metis.
2: Digasih ibu. Aduh, eta salame ya. Salam ka tu ka purut ya. Kawaja.
0: Mohon di antos sana ka ditu. Abi antos sana sareng ibuna ka ditu sana.
2: Insyaallah, insyaallah ka. Aya waktu mah. Eta tadi wahaja itu Ami lebetnya tadi.
0: Mohon mohon.
2: Rumah api nasehat api.
0: Api nasehat. Jag-jag goreng ka satu. Gorejag ya tengah mohon.
2: Gorejag, jag-jag berjag, gorejag.
0: Siga me kacangnya gitu ajet-ajetan.
2: Tadi Bu Nani ya nama calakannya.
0: Calakan pisan atuh. Abi ge hampir kalah.
2: Oh, itu
0: Bu Nani. Biasana Abi nomor hiji ya nama.
2: Eta si Abah Hanam si kayak padu dan gitu
0: di,
2: padu dua pan
0: bari ngajoprak teh cenah padu da tapi eh bakun teh bakal sembuh teh
2: tapi emang bakal sembuh mau si Abah sehat mahal
0: insyaallah
2: eta ku masyarakatnya masyarakatnya
0: mohon mohon mangga Abi
2: mangga mah obsesi dah lihat masih berapa sehat kamila mangga Abi tadi si Amir terus lebetnya ku masyarakatnya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Abi di Gunung Sembung Bandung, mudah-mudahan Allah memberikan barokah sehat walafiat sekeluarga. Putra-putri cucunya disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Abi lamun kitu mah berarti melanggar yang disebut ketentuan haji dan umroh. Berarti minimal harus mengadakan dam. Didenda oleh Allah. Ya, demikian.
1: Baik, terima kasih banyak, Bu Ustaz. Jadi dam itu denda, Bu Ustaz?
0: Ya, denda. Dam itu didenda karena meromak aturan.
1: Oh, siap. Ini nambah pengetahuan lagi nih, Pak Tommy sendiri. Ya. Ya. Ada lagi yang bertanya, Bu Ustaz, di 0811-222-1015. Badan aroskeun, Pak Ustaz, atomi, upami istri pan, tetepan mah di bumi. Tak upami istri komat hela tersawiros gitu Pak Ustad.
0: Temenang istri mah temenang komat temenang sholat dan neraka juga masih lega. Tapi Pak Ustad masuk ngamuk cina. Atu anu ngabentenkeun sholat wajib jeng sholat sunat teh komat gitu ibu itu sanu naros kente.
1: Ibu Sadia.
0: Ibu Sadia. Nunga benten kan sholat wajib saleng sholat sunat teh kumat. Kanggo ibu-ibu sanaos di bumi kumat. Ngan upami adan mah ngupingkeun we ti masjid. Ya, bilih hayang sholatna di bumi. Upami hayang sholat teh ibu di masjid kantun sumping we ka masjid dina nalika nuju adan. Beres adan kan biasa sholat syukur wudu, sholat tiat masjid, ya sholat rawatib, biasa sholat sunat mutlak musanesna. Nah, itu mangganya ngakin. Jadi sawang sulanti, nu ngabentenken sholat wajib dengan sholat sunat itu adalah komat. Jadi ibu mangga komat kang usah kupengen nyalira we. Tu kena are komat make speaker di bumi teh. Dua tuh langsung ibu komat bari jeung lagam Cianjur teh. Jalme teh pasti sarumping ka bumi ibu teh. Ibu, yuk ibu tuh. Wah, si ibu rame. Jadi sawang sulanti, jadi nu ngabentenkeun salat wajib sareng salat sunat eta komat. Kanggo ibu-ibu ge komatna cekap ka kuping ku nyalira. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak Bu Ustaz. Ada pertanyaan terakhir nih di 0811-222-1015. Pak Ustaz, di sareng Kang Risman di Cigone Wahilir.
0: Oh, kemata-mata.
1: Bade tu maros pan menuju perang ya di Timur Tengah teh gitu tah. Janten pertarosana. Eta teh memang tos aya keterangannya di Al-Qur'an gitu Pak Ustaz.
0: Aya na Qur'an teh piwarang ti Allah. Jahidil kufar kita bi ambalihim wa anfusihim gitu. Perangi orang-orang kafir teh kunaon ku harta aranjeun kunaon ku matmit fisik material aranjeun ku ilmu aranjeun ku kekuatan aranjeun malahan atau bahan 60 mah wa aidu mastatotum gitu kan persiapkan kuaranjin kamu merangan mereka, sebab mereka itu tidak akan ridho umat Islam, agama Islam berkembang di dunia. Nah, jadi sos pitrohna orang kafir tak itu. Nah, tena ya raja Islam, kita dialincar teteh, ya dialincar minimal diminta minyak, nah kan gitunya. Dan margi minyaknya di dinya sumberna di Iran, di Irak gitu. Malahan naon atau arunium gitu.
1: Arunium.
0: Di dinya teteh sebar. Tinggal kabri kita di siga orang Galunggung ngarawan ke sik. Nah. Ngadamal bom teteh anu panggede nasa dunia teh. Simpenan. Anu ngadamal nama kan bom di Iran teh orang eta. Orang Jawa Tengah apa dia. Perempuan duaan. Teteh kenging non beasiswa di eta tiada disekolahkan, alhamdulillah tengse tangket sana ke Indonesia kepada yang ada mal di Indonesia kita saya hari bom anti pesawat mah nyata mahasiswa Universitas Muhammadiyah join sama Pindad dan Dahana. Ada di Dahana nama lain tangkalna ya wasir. Dahana di Tasiknya. Nah kade beli bari ka Tasik ulah mang kadinya ceur ranjau gitu. Nah soang selendi ya jadi permasalahan-permasalahan teteh terus pitrohna gitu ya. Pitrohna orang kafir teh membenci orang muslim, ari orang muslim mah sanes membenci. Jadi karena kakupuran mah memang membenci, kajalmina mah moal benci. Jadi nu dibenciku orang muslim mah kakupuranna, nolakna karena keimanan jeung katakwaanna. Tanumawi dina perang teh ditawarkeun heula intaslim taslam, jika anjeun asup Islam bakal selamat, bakal tenang, bakal tentram, bakal bahagia. Nah moal aing mah moal asup Islam mun kitu masuk kajian silibekok we umpama so dibekok ti Iran mah gah sadayana ge jempli rata kapal Amerika kayak gitu tadi bekok eta mah naonna tu rudal kitunya tah gitu. Nah warga Dalia insyaallah enjing orang pelajari hadis masalah kurban ti ayeuna wargi nyayagikeun patarosan sapertos tadi nuti katapang nah naroskeun kurban masalah eta mah matamatu nya dendam dan denda antamatu dam tamatu tah engke urang insyaallah kumaha almaslahah mursalahna dina ngabagikeun dagingna gitu atanapi manfaatna kumaha gitu jeung kumaha lamun urang teu kurban ya gitu ya dina hadis ka insyaallah ya silahkan wargi memang anu paling saya dina kitab lima madhab arya anu kumplit pisan wargi terus gaduh kitab eta. Nah dina kutubul asyir we kitu mangga eta sumberna ti dinya sadayana insyaallah. Nah mudah-mudahan urang aya umur dugi ka enjing.
1: Amin. Ya,
0: urang dipanjangkan umur ku Allah binu barokah. Wargi yang sedang berniaga pun ya dikucuri barokah perniagaannya. Wargi anu gaduh putra disolehkan ku Allah. Dan juga wargi atuh urang doakan ibu rama urang Dr. Stipayun ngantunkan mudah-mudahan ku Allah ditempatkan di surga Allah Jannatul Naim. Oke mudah-mudahan urang sadayana aya dina koridor kanya ajeng kadidih Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur razikin, wahdina wa najina minal qaumil kafirin. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz Taufik Rahman atas tausiah di pagi hari ini. Dan memang tidak terasa 2 jam ke belakang tuh sepertinya kayak 1 jam Warik Dahlia ya. Dan jangan lupa besok kita bakal ngebahas tentang kurban. Jadi dipercapkan pertanyaannya dari sekarang Warik Dahlia untuk dibahas besok gitu Warik Dahlia ya. Terima kasih banyak buat Mama Lilis, ada Teh Nani Sartika, Mama Ocha juga terima kasih banyak. Ada Teh Santi di Kopo, terima kasih. Bunda Iswari juga terima kasih. Ibu Cendani juga di Cimahi, terima kasih banyak. Bapak Urpan, Cum Ica, terima kasih banyak. Ibu Wiwin Winangsih juga terima kasih banyak. Wa Uci, Hatur Nuhun, Mama Aji, Mama Ibu. Ada Kang Endang, Ibu Tati Empoy, Teh Siti Nurmalia, Teh Ane. Ada Api Mumu juga, terima kasih banyak. Kita berdua pamit. Warik Dahlia, terima kasih banyak. Ketemu lagi besok. Insya Allah dari jam 4 pagi sampai jam 6 di Obsesi Pagi Dahlia. Pantang radio, pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah, go-go, goyang.
3: Jangan kemana-mana. Setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam. Dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang. Dahlia.

seperti Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia.

Wargi Dahlia yang libur, ya hari ini selamat berlibur ya Wargi Dahlia. Long weekend, pantesan Bandung rame banget dari kemarin ya. Libur panjang sampai Minggu ya, beberapa dari Wargi Dahlia, tetapi juga ada yang sedang tetap beraktivitas. Semangat beraktivitasnya di hari Jumat berkah, 15 Mei 2026. Semoga berkah aktivitas yang dijalankan sama kita semuanya Wargi Dahlia ya. Lagi asik-asiknya libur Wargi Dahlia, lagi rame-ramenya di mana-mana. Tapi ada aja kejadian-kejadian yang tidak mengenakan Wargi Dahlia ya. Seperti kemarin ya, ini salah satu kejadian di daerah Cimbuluit Wargi Dahlia, di mana ada seorang pria dilaporkan hanyut di Sungai Cikapundung daerah Cimbuluit sore kemarin Wargi. Aduh, kok bisa? Jadi ceritanya dia tuh lagi nyuci ember, gak tahu lagi nyuci apa gitu ya Wargi Dahlia ya. Seorang pria yang memang sudah dewasa ya, usianya di 56 tahun ya. Iya, dia tidak memperhatikan aliran sungai yang sedang naik. Karena memang kemarin curah hujan tinggi ya di beberapa daerah, ini mengakibatkan korban ini terbawa arus sungai. Arus Sungai Cikapundung Wargi Dahlia. Ya, akhirnya membuat korban ini tenggelam dan terbawa arus seperti itu. Semoga hari ini Wargi Dahlia ya tetap waspada, tetap berhati-hati, tetap fokus Wargi. Ngopi dulu saya, ngopi. Sambil ditemenin ngopinya bersama langgam-langgam yang paling asik, langgam-langgam yang paling enak di Kopi Dangdut Dahlia. Mudah-mudahan tambah semangat, tambah seger pagi harinya. Adri pengen sapa juga yang sudah masuk lewat WhatsApp ya, yang sudah ngabsen di 0811 222 101.

Buat Teh Ain Sugi juga digoyang, Yatim Otres, Bunda Yangze, buat Mbak Is, Cibai, Santi Kopon, Dagovin, Nenek Ica, Rokib, Nani Memori, Nava Leon, Rini Gotik, Ernika Tapang, dan semua saja wargi Dahlia. Selamat pagi Adri buat Teh Isar. Ibun Majalaya digoyang Teh Isar. Ada Nani Memori dari Cicahem sudah ngabsen juga, hatur nuhun. Kang Deddy Kurniawan dari Nagrak Ciwide juga sudah hadir. Good morning Kak Adri. Goyang buat semua saja wargi Dahlia yang lagi patengin kopi dangdut Dahlia. Esa dari Kaca Piring juga sudah hadir ya, Teh Esa ya. Goyangnya pagi ini buat kru Radio Dahlia saja semua. Buat Aga Diki, buat Demi Niko, buat Opik juga, Nenek Ica, Deden. Gocinya buat semua yang lagi pantengin aja Kak Adri. Siap Teh Esa, hatur nuhun. Ada Kartika Majalaya, selamat pagi Kartika, semangat pagi juga ya buat Kartika. Adri sapa pagi ini juga Bunda Lisna Ratu Onde, Kang Asep Dapota sudah hadir juga, selamat beraktivitas Kang Asep ya. Mang Ai dari Cigadung sudah nyapa Adri, terima kasih banyak. Kang Ujang Pecai dari kawasan Cianjur, Jamali selamat pagi. Ada Bungsu dari Cikaputihan, goyang buat Teh Isar, Dagovin, Kang Genta, Nana Permana, Rini Gotik, Teh Unik juga. Digoyang lagi buat siapa ini? IRB, buat Ciau juga katanya ya. Super gocinya buat Bungsu yang lagi siap-siap berangkat kerja. Kirain Adri Bungsu libur. Ternyata tetap kerja ya. Tetap mencari rejeki ya. Ada Mama Lilis dari Ciwide, selamat pagi Mama Lilis. Goyangnya pagi ini buat Teh Isar, Teh Ain Sugi, Bu Empoy, Bunda Dinda, buat Bibi Lung juga, buat Dagovin, Teh Yati Jamu. Super gocinya buat Kak Adri yang lagi siaran saja. Tommy hati-hati. Yang mau telpon nanti wargi Dahlia ya, teleponnya lewat WhatsApp boleh di 0811-222-1015. Atau nanti lewat seluler ya di 0227-3008 dan 0227-3011-710. Pantengin sampai jam 8. Bareng-bareng semangat pagi bareng hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang. Sik, kasik.

0: Jangan kemana-mana ya. Masih di Kopi Dangdut Dahlia barengan Adri.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

parkirnya Radio Dahlia ya. Jadi buat wargi semua yang pengen melakukan pendaftarannya sudah bisa dicek lewat Instagram kita @1015dahliafm. Daftar ya, ketik nama, usia, nomor handphone, apalagi ya kemarin tuh ya. Domisili. Silakan daftar wargi Dahlia, nanti kita nobar ya. Kita harus happy bareng kalau misalnya Persi Bandung main ya. Dari Pacitan Jawa Timur siapa nih? Mas Ion.

WhatsApp-nya di 0811-222-1015 atau di 0227-3008 dan 0227-3011-710. Prung ah! Go, go, go! Go, ya! Yeah.

Semakin asik, semakin juara. Pantengnya di 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Si Kasih. Ini Bandung ini makin gak aman ya wargi Dahlia ya, kalau dari berita-berita belakangan ini ya. Masalah pembegalan juga ini masih rame aja ya, dan sekarang ini merambah sampai ke gang-gang ya wargi Dahlia. Gak cuma di jalanan-jalanan besar yang sepi ya, tetapi juga ini udah masuk gang ini pembegalan wargi Dahlia. Yang menjadi korban adalah seorang mahasiswi Unpad yang ada di Jatinangor wargi. Ya, dia menjadi korban penganiayaan oleh orang yang tidak dikenal, dan peristiwa tersebut terjadinya di sebuah gang yang ada di Desa Hegarmana, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Ini korbannya luka-luka nih, kasihan banget wargi Dahlia. Ya, karena dia tidak hanya dicoba begal ya wargi Dahlia, tetapi juga dilindas katanya. Jadi kan si begal ini bawa senjata tajam wargi. Ya gak takut gimana lah ya dia ya. Larilah si korban mahasiswi Unpad ini ke dalam gang. Dikejar sama si pelaku ini wargi Dahlia ya, sampai-sampai dia ini terjatuh si korban ini. Terus pelakunya kemudian melindas korban dan lari ke jalan utama si pelaku ini, dan semuanya terekam CCTV ya. Semoga bisa langsung teridentifikasi biar bisa langsung ditangkep ya pelakunya wargi Dahlia ya. Hati-hati wargi.

jalan tuh jangan main handphone kalau bisa. Ya, jangan main handphone karena itu salah satu yang bisa memancing dari pelaku-pelaku kejahatan, Wargi Dahlia, ya. Jangan bawa perhiasan sabrek-abrek, Wargi Dahlia, itu juga memancing, sayang, ya. Ayo, yang pengen tahu

0: 0811-3-11-710. Ya, WhatsApp kita di sini dia berkedap-kedip saking banyaknya yang nelpon. Aduh, tolong, tolong, tolong, tolong. Kopi Dangdut Dahlia.
1: Asik atau kebakar goyang?
0: Goyang, siapa? Orang ibu nih pas ini.
1: Ih, kok tempe?
0: Kok tua?

0: Gimana Ibun? Masa liburan seperti ini apakah rame akhirnya Ibun?
1: Gak tahu, aku mah gak keluar dari kandang.
0: Di kandang mulu betah ya?
1: Ya di kandang biar aman, biar gak gerah-gerah amat.
0: Biar gak dibegal.
1: Ah, gak ada yang perlu dibegal dari aku mas.
0: Aduh, suka gitu dia ini ya, Wargi Dahlia ya. Merendah tapi meninggi ya.
1: Ah, masa. Aku mah pengen membegal Kak Adri aja.
0: Aduh, tolong.
1: Apa dibegal sama Kak Adri, boleh?
0: Mau, mau dibegal sama Teh Isar, mau.
1: Ayo saling begal aja kita.
0: Teh Isar, goyang Teh Isar. Ya.

0: Putri, Mister Ius, Ius, Ius, Miyuna, Milila, Rini, Otik, PRN, Ecibai, Bunda Yang, Se, Mama Bayu, Mama Ape, Mama Lili, Mama Juli, Ma Eha, Allah.
1: Allah.
0: Teh Dewi menjulit. Julitnya julit. Teh Eli, Teh.
1: Kegedean saya. Aku udah kecilin. Iya.
0: Ai itu, ai dua ai sama ai.

0: Tatang.
1: Siap.
0: Itu bakso Ani Tanjakan, Mama Ika, Kang Tatang, Teh Elis, Kang Sul Herman, Bunda Alen, Mati Sunarti, Teh Ratna, pokoknya nama semua warga Dahlia tercinta.
1: Baik, gocin. Apa
0: kanoknya sama Kang Adriannya, gocin buat kita berdua aja.
1: Siaplah, makasih banyak ya Teh Isar sudah telepon ya.
0: Sama-sama Kak.
1: Panteng Radio.
0: Panteng Radio. Untung Dahlia, kelanggannya Dahlia, perlu goyang.
1: Goyang lagi Teh Isar, atur nuhun. Satu lagi lewat WhatsApp ya, ada Derry di sana. Kopi dangdut Dahlia.
2: Kopi dangdut Dahlia, satu perungah gugu-gugu yang.
1: Langsung kita goyang.

0: Dari libur dari
1: kerja hari dari kemarin juga.
0: Waduh mantap. Target belum nyampe ini kayaknya ya.
2: Ini masih di rumah.
0: Oh masih di rumah. Baiklah.
1: Ya, bentar lagi lah. Nyampe kalau hari libur mas.
0: Selamat siap-siap bekerja ya dari.
2: Sama-sama Kak Adri.
0: Pagi ini mau goyang buat siapa Derry?
2: Buat Kak Adri duluan, makasih ya Kak Adri udah diangkatin.
0: Sama-sama Derry.
2: Buat Teh Isar, buat Mama Andin, buat Teh Ijuger lo, buat Mang Nana, buat Isi Baik juga ya. Buat Ponti, Danu, Teh Fado juga, kita Mang Eri Pasko, ya Teh Isugi, Teh Unik, Mamski, Dan Gopit, Mang Lukman Baros, dan semua warga Dahlia tercinta aja.
0: Baiklah, gitu, gocin
2: kan? Gocin buat Tari sama keluarga aja ya. Siap. Selamat liburan semuanya.
0: Makasih Derry.
2: Sama-sama Kak Adri.
0: Panteng radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak lengkapnya Dahlia Prung Agung.

Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, asik. Panteng radio, panteng Dahlia.